0: pesan. Kalau warga Dahlia dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, ulah langsung percaya, langsung buru-buru ngambil tindakan. Sabar wargi ya, tahan dulu, tarik napas, stop ya, stop dulu. Penipu itu senang wargi bikin kita panik dan juga terburu-buru. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Jadi wargi Dahlia juga harus membiasakan periksa dan memastikan beneran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait wargi kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan ya. Karena dengan laporan wargi Dahlia ke pihak berwenang ya, wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya wargi. Jadi ingat wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Tiga langkah simpel tapi bisa selamatkan data dan juga dana wargi Dahlia. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi juga bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id ya. Yuk wargi Dahlia jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Talia lamun misalkan ayah WA-nya tiba-tiba ayah tautan, lamun nenek kira-kira sok langsung diklik atau ente?
1: Kan ini makanan gaptek, jadi sok kadang sok langsung klik, tapi asap asa-asa gitu.
0: Oh ulah nenek.
1: Nama mual tarap pelak pelak pelak klik klik klik.
0: Ke rumah nenek terungka di rekening ukur 0 rupiah nenek teh. Kayak bagi rungka deh, nya lebar si Eke geus kesang di luhur handak teh nya nangan. Iya jang neneknya. Nenek, nenek gering.
1: Si digan geradar yeut ieu teh lamun orok mah.
0: Sarwanya lain poe ayeuna meni loba nu geringnya abi geuy tinggal keur lalinu.
1: Sarwanya ieu beti berbi oge nikeur serak-serak becek.
0: Sabar, nah tapi saja jarawokan lalinu pisan ieu teh nya. Tapi demi menghibur warga Banjaran aku teh datang ke sini jauh-jauh nya. Nenek. Salam-salam buat siapa?
1: Digoyang buat semua warga Dahlia yuk yang ada di kawasan Banjaran pada kesini. Katanya kan yang di itu yuk Banjaran atas, yang GI, terus Cimaung pada kesini dong. Di sini ada dua gempa yang akan mengguncang Banjaran.
0: Nggak segitu unggul, terame. Dari mau naon ya teh?
1: Atuh melintang di Banjaran.

0: yang cireng bareng.
1: Oh, ini resep cireng bareng yang terasi dari sumbernya?
0: Oh, emberan kan.
1: Oh, ini resep. Ayah bau-bau ngangru si neneknya. Nenek panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia. Prung, go, goyang.
1: Goyang, wargi. Di Pasar Sehat Banjaran juga ya. Ini kita ada buka tiket gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau beli tiket gelegar Jalan Santai, wargi bisa langsung ke Pasar Sehat Banjaran aja. Tapi kalau wargi Dahlia yang ada di Tegalega juga hari ini lagi buka wargi Dahlia ya. Tiket gelegar Jalan Santai. Jadi silakan bisa langsung beli ke Tegalega di pintu Otista seberang terminal Tegalega. Terus di Pasar Sehat Banjaran wargi Dahlia kita juga di sini buka. Jadi sok warga-warga Banjaran daripada jauhnya nenya ke Radio Dahlia, wargi bisa langsung ke Pasar Sehat
0: Banjaran, kesempatan dong wargi.
1: Asik. Ya sudah Tommy, Mas Tomo. Kita kasih langgam asik dulu. Di sini juga mau dangdutan heula soalnya ieu aya Inul Daratista nya. Panteng radio, panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia, prung al go goyang. Go.

0: siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia.

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghetti
2: gorengnya creamy latte. Sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
6: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Sekarang wargi masih pantengin Go

0: Wargi Dahlia ya. Masih barengan Putri Berbi dan juga masih barengan Sansan Wargi. Iya datang Neng Jubet ningali au.
1: Hai Putri, aku bahagia ketemu kamu.
0: Gelis dirinya teh.
1: Aku dah menih kaget di bataran jarang-jarang jeung sikal.
0: Benernya jarang-jarangnya nya. Ayo dipoto, hayo. Ari ieu ca saya.
1: Sarang teh ai.
0: Teh ai nya. Ari ieu ca saya.
1: Ya Ecenia.
0: Hah?
1: Ecenia.
0: Ocetia nya. Ocenia. Cenia ce ai sarang ce Jubet nya. Hari ini sudah pada bareng tiket gelegar.
1: Udah sama Royal favoritku atuh Putri.
0: Sep. Aja tos barok.
1: Atos itu. Satu aja.
0: Satu nah hiji atuh. Bawa reng-rengan sa RW ieu mun saeutik hiji mah nya. Neng Jubet sok mau salam-salam buat siapa?
1: Mau salam-salam buat Teh Susi Sandi, Kang Genta. Nih Putri.
2: Bagus naon?
1: Saha tuh? Nu di Lembang si Mas Saha, si Eja jeung Mak Saha tuh, Mak Eha. Terus Teh Sahadi, Kang Genta, Mamah Apep, Teh Isar. Atuh udah banyak Putri pohon. Bunda Sarah, Teh Cucu, Teh Cuger. Pokoknya mawar kita lihat Putri pohon deh Putri ya. Gocin, itu we buat si Cikal nu kasep anu kersa nganter ka dieu ka Pasar Banjaran. Kaborong Royal.
0: Menang naon?
1: Mangkok kayak umroh kakak kamu menang mangkok.
0: Kayak aja menang salaki anyar edek.
1: Mung ah, awet kene ya ge mung ah.
0: Iji oge liur musingkeun.
1: Ember.
0: Aduh ya Allah panteng radio Cejubet.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuh brung ah go goyang lain video.
0: Asik. Ari ya cenaon ieu.
1: Nunjung ada ngukeun BG aya di Pasar Banjaran neng.
0: Mohon ari sareng kaca saha ieu.
1: Bu Dede
0: dagang di dia.
1: Hah?
0: Dagang Bu Dede di dia. Oh, Bu Mina di Pangker, mohon. Mohon Bu Dede, bade salam-salam kanggo saha.
3: Kanggo sadayana kru Dahlia.
0: Kanggo sakit tungkul, moal kanggo salaki.
1: Hah?
0: Moal kanggo salaki moal. Tegak dosa laki cenanya. Aduh Bu Dede, panteng radio.
3: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Rungah go-go-go, goyang.
0: Asik. Resep loba ada Wargi Dahlia anu hadir ka dieu nya Wargi Dahlianya. Nih resep aya nenek Ica Cejobe terus tadi juga sudah beberapa kali beberapa sudah pada pulang Wargi tapi kita di sini sampai jam 8. Kelace. Sampai jam 8 pagi ya siarannya tapi di sini kita sampai jam 11 siang Wargi Dahlia. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau ke sini masih ditunggu sama dua gempa Wargi Dahlia. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuh prung ah go go go. Go ya.
0: Asik kita kasih langgam asik dalam.

0: lega-lega banget sih di acara gerakan jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan

0: kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin

0: BRB masih siaran keliling di Pasar Sehat Banjaran. Mana suaranya? Tuh rame warganya di Pasar Sehat Banjaran menih. Resep tinggalinnya. Sekarang di sini lagi melakukan demo rendam ya San-San ya. Sedang melakukan demo rendam hari ini, ini sekarang warga Dahlia. Nanti abis ini kita bakalan ada shopping race ya. Lomba shopping race di mana warga Dahlia yang datang ke sini ya, para pesertanya akan mendapatkan modal.
1: Dikasih modal 50.000 ya. Untuk belanja di Pasar Banjaran. Nanti yang paling duluan datang ke sini dan yang paling tepat belanjanya bakal dapat tambahan uang belanja senilai 100.000 rupiah.
0: Tuh ya, jadi buat warga Dahlia, yuk ditunggu di Antos. Kita masih di sini sampai jam 11 siang. Ya. Betul. San-san.
1: Ya, BRB.
0: Ini ngomong-ngomong, nih selain di sini nanti di pasar mana lagi atau ada di mana lagi acara royal ini?
1: Nanti kita bakal hadir lagi di kabupaten yang lain ya. Dan juga nanti di tanggal 11 kita bakal hadir juga di Tegal Lega Bandung, yaitu di acaranya Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin 500 UV Serum Berbi.
0: Betul, dan ada bintang tamu ya San-San ya?
1: Bintang tamunya banyak banget, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, terus juga ada Mama Bungsu, Lala, terus juga ada Republik, Alam Mbah Dukun, dan juga ada Setia Band.
0: Betul wargi, jadi buat wargi Dahlia yang mau daftar ya Gelegar Jalan Santai barang-barang 56 tahun Dahlia, wargi bisa langsung ke Pasar Sehat Banjaran dan juga Tegal Lega karena kita juga lagi buka pendaftaran di sana ya. So kadarie wargi Dahlianya. Sip. Kita kasih langgam asik lagi.
1: Ya, wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih tetap di Pasar Banjaran.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Berungah.
1: Go.
0: Goyang.

0: Wargidalia ya, masih di pasar sehat Banjaran Wargidalia ya.
1: Dan masih tetap di acaranya Godain Dalia Goyang Dangdut Minggu Dalia bersama Doga Mbak akan menggoyang dunia.
0: Tapi San, karena ya udah mau jam 8 berarti kita berduanya harus pamitan.
1: Benar. Jangan lupa minggu depan kita bakal hadir di lapangan Tegalaga Bandung ya.
0: Betul.
1: Di gerbang Otista Wargidalia.
0: Betul. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 8 minggu depan kita bakal siang sambil borong Royal by Sokun Sasar 500 ya.
1: Gimana dia udah atau kita berdua pamit ya Berbi ya.
0: Panteng radio.
1: Dalia.
0: Enak-enak lapangnya.
1: Dalia.
0: Perung ah.
1: Go.
0: Goyang.

101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik. Hari Minggu nih wargi Dahlia, 20 September 2026. Artinya 21 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Dan yang spektakulernya wargi Dahlia, kita bisa bergoyang bareng Bungsu Bandung.

dengan iringan musik yang sangat luar biasa. Kita dangdutan di Diva Dipo Dangdut Dahlia di jam pertama. Jam keduanya kita goyangin langgam dangdut, top dangdut Dahlia. Buat wargi Dahlia nih yang ada di rumah, dan kebetulan wargi Dahlia lagi mendengarkan Dahlia, Ayang saranin wargi Dahlia cepetan deh ya pada daftar untuk ikutan kelegar Jalan Santuy ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Terus juga ada siaran di Banjaran, wargi Dahlia, Pasar Banjaran ya kalau gak salah. Boleh kesana wargi Dahlia. Kalau misalnya wargi Dahlia dekat-dekat di jalan itu tuh mana namanya tuh Tegalega, langsung aja ke Tegalega Bandung di Jalan Pintu Otistanya ya. Di sana juga ada penjualan tiket. Tapi kalau wargi Dahlia, wah kasihanan habis wargi Dahlia, kasihanan Koredas. Datang langsung ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Ayang undangin ikut bergoyang wargi Dahlia di Diva Dipo Dangdut Dahlia di 0811-222-1015. Asik. Kenalkah langgam ini wargi Dahlia? Betul, janur kuning. Menikmati langgam dari Nurhani Marita Sugiarto. Berungah, go go go, goyang.

bangkit dari tempat tidur karena ya udahlah hari Minggu gitu gogoleran weh gitu sambil scroll boleh. Tapi wargi Dahlia tugas utama jangan sampai kau lupakan ya. Semoga menjadi mood booster ini teh wargi Dahlia ya buat wargi Dahlia di pagi hari ini. Tuh terbukti Geningan Ponti alhamdulillah sudah hadir dan menyapa kita semuanya di 0811-222-1015. Udah gitu disusul sama Tante Ciao. Selamat pagi Tante Ciao. Lagi panteng Dahlia di Karapitan hatur nuhun. Bunda Dinda yang semangat ya Bunda. Wah Bunda tuh hasil alamnya sangat luar biasa melimpah sekali. Apalagi setelah diguyur hujan ya Bun ya. Jadi tekodo nyeburnya Bun ya. Aduh lagi istirahat ya Bun. Jaga kesehatan ya Bun. Jangan lupa untuk sarapan dulu. Itu penting banget buat tenaga kita ya. Menyongsong hari ini supaya lebih baik lagi. Kita harus bertenaga ya. Dan ngalamun oke butuh tenaga tuh wargi Dahlia. Betul tidak? Ya kan Mama Bayu di Jalak Harupat Soreang pun hadir pagi hari ini. Kang Asep Dapota kemana aja Kang Asep? Masa sih yang bener? Aku dibilang gemoy, aku senang sekali. Kemana aja Kang Asep Dapota menikangan sama WA-nya Kang Asep? Ih. Mama Zidan Fikri juga, good morning, selamat pagi Ciwidey, pasti tirisnya.

juga ada Raja Dangdut Wargi Dahlia. Wah, dah kebayang ya. Anu yang mau bantu apa keluarga di rumah ya, pasangannya gitunya, tambah seneng semangat aja nih dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa. Mama Zidan Fikri, terima kasih. Hatur nuhun pisan. Goyangan WhatsApp di Dahlia di 0811-222-1015. Kumasi dan sama Fikri makannya, ah, gak rewel kan? Kalau dimasakin ini itu teh suka ya. Alhamdulillah, malah minta nambah loh ayang. Wih, seneng ya. Ya asa kumaha teh, aduh, asa orang teh paling kumahnya paling keren di dunia. Sebagai emak seneng banget ya. Semangat, akhirnya mau masak apapun selalu dilahap sama anak tercinta. Kalau anaknya selalu berderama, Wargi Dahlia, ah ya nu kitonya, tidak moodnya makannya tuh ya. Pusing kitanya. Malahan kitanya sekarang tambah gemoy, anaknya susah makan, Wargi Dahlia. Karena kan pasti prinsipnya, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mubazir. Mana deui, akhirnya mana, wah gemoy. Jadi lahap makannya. Jangan dong ya. Supaya anaknya lahap makannya, supaya apa yang kita masak dinikmati sama anaknya. Rutin si kecil kasih Biolisin Vita Honey. Ini sudah teruji, terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil tuh lebih lahap makannya. Berat badan jadi ideal loh Wargi Dahlia. Dan daya tahan tubuh makin kuat, apalagi sekarang Wargi Dahlia banyak yang terserang sakit ya. Jadi insya Allah dengan Biolisin Vita Honey, anak-anak tuh gak gampang sakit.

atau sudah beraktivitas dari pagi-pagi dan sekarang lagi menikmati hari Minggu barengan keluarga, asik banget dong ya. Kalau langgam ini Wak Uci suka nggak? Suka banget, air bunga ya. Arifin, Ilham, Wana Raja Garut, apa kabar? Malas damal, ayo semangat, semangat, semangat, semangat, cayo, cayo, cayo, cayo, eyo, eyo, eyo, eyo. Semangat atuh Ani. Nah, gitu, bro, nggak, gue ya.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Diego, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sudah mulai musim hujan lagi, wargi Dahlia. Alhamdulillah. Di satu sisi, alhamdulillah ya wargi Dahlia. Karena apa? Karena kekeringan tasi yang seperti itu, wargi Dahlia. Udah terjadi lagi banjir ya. Banjir. Di mana-mana banjir ya. Waspada, hati-hati juga dengan berbagai macam penyakit, wargi Dahlia ya. Dan sekarang tuh banyak serangan yang namanya influenza apa itu? A gitu atau apa itu, teh wargi Dahlia? Aku gak mau baca berita kayak gitu. Sieun wargi Dahlia. Dan banyak rumah sakit yang penuh dengan anak-anak wargi Dahlia. Banyak menyerang anak-anak. Dan lebih parahnya lagi itu wargi Dahlia muntah, sesak nafas, terus udah gitu teh diare juga wargi Dahlia. Aduh, jaga kesehatan ya wargi Dahlia, jaga kebersihan lingkungan rumah wargi Dahlia. Ya udah sambil beberes atau ayunannya di pagi. Lama kau tidak kesini, apakah kau tidak akan ikutan kelegar jalan santuy Dahlia? Apakah kau sudah daftar? Halo, di Padi Bodang Dahlia.
1: Asik atuh prum atuh kok ya.
0: Diudangkeun ku Eke mah tong sare wae. Geus ka dieu ka Dahlia buru.
1: OTW.
0: Udah daftar belum?
1: Udah atuh.
0: Weh, ieu si mah kabut ieu ngayakeun naon teh namana teh bagi-bagi loh. Kamu kebagian enggak? Kamu kebagian enggak kuis di si mah kabut?
1: Enggak.
0: Kasian, tapi si Man tidak mengadakan kuis di aku, oi. Aku protes ke Makabut. Enggak tahu si Mate sekarang mah suka begitu pilih kasih. Ah, awas loh, Ma.
1: Gitu,
0: Kayak orang ya gerah di chat yuk ke kita-kita yuk. Nah, gitu kami. Ah, suka tuh kadenya, panteng radio.
1: Oh,
0: hati-hati di jalan, panteng radio.
1: Siap, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Aduh, kok ya.
0: Asik.

0: hari yang mama daftar, ada mama, terus siapa lagi yang sudah mama daftarin? Atau mama ada yang nitip-nitip gitu, mama Fiandi? Halo Dipa di Padang Dahlia. Asik atau? Asik atau mama? Prung ah?
1: Prung ah?
0: Goyang?
1: Goyang.
0: Mama nuju
1: naon? Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah, mama sih ganu marah mah kieu mah, musim mah.
1: Puhun teraraos, puhun tayang.
0: Ya Allah, sih tinggal sehat deh nyamanya.
1: Amin, tayang. Sami, doa nu sami kanggo tayang.
0: Amin. Ari mama udah daftar belum?
1: Enggak, atau di Tasik jauh tayang.
0: Ayo mama teh di Tasik. Ayo sugan teh mama teh anu di Soekarno Hatta. Salah nyamanya. Mama naon atau di Soekarno Hatta?
1: Anes, penginten abi mah mama Fian di Tasik.
0: Oh, itu mah mama batur marahnya di Soekarno Hatta. Mama di Tasik, mama kamari hujan teh.
1: Teh acan aya hujan.
0: Teh acan aya hujan. Di Bandung mah kamari teh hujanna ageng mama sampaikeun ka anu kabanjiran.
1: Parunya atunya kabanjiran teh ayang.
0: Ari mama tapi masih aman air bersih mah.
1: Alhamdulillah. Di Tasik mah subur teh ayang.
0: Alhamdulillah atuh ari kitu mah mama semangat untuk sehat kembali ya Maya.

0: Amin deh.
1: Panteng ya. Radio lagi ya, yang mesti aku ayah siaran wayak ya, ayah dino teh dinona keur disese isar. Dinona keur disese kamari ternyatanya aya naon teh bocor di rumah teh, si dino teh digantung ku abi teh bocor. Pek teh nyamperkeun si dino teh direuwas, abi teh cek si dino teh, "Mama, mama, mama, abi kabulusan." Ternyata kabulusan, makanya sama aku sekarang dicuci heula. Pas aku lihat ternyata penuh dengan daki. Di bagian buntut penuh dengan daki. Hai Kang Mister Agus Ketbon, orang Cibaduyut bergoyang pagi hari ini. Aku sehat, terima kasih banyak. Teh Santi juga apa kabarnya? Kang Robin, oh Kang Robin, aku melihatmu. Farid, apa kabar? Ikutan panteng ayang bari ngalembur. Keren. Ayo, yang banyak ya. Duitnya kumpulin yang banyak ya. Cing atuh Kang Deden lah nulain heula karunya. Juga Kang Bebeb Deri, ah, ayang Kang Bebeb atau Om ya teh, rek tedaki kumaha ada semua, kandidenya Inspektur Jumban, Kakek Pujangga Agus Cibo juga good morning, selamat pagi Ari Wongso Tegal, apa kabar? Ngopi-ngopi cantiknya. Ayo Robin Sofian udah digoyang belum, Mister Robin sama aku di Kerkop Cimahinya orang Cimahi, Mama Aji. Itu maksud aku teh, Mama Fiandi teh segan teh Mama Aji di Taman Cileunyi bari jeung salah eta mah status ranti Mama. Ah Mama sok lalieur geura ah Mama kebiasaan Mama. Sigana Mama teh perlu proses di pagi hari ini tuh untuk mendapatkan nyawa-nyawa terkumpul ya dengan cara Mama kesini geura ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Sok buat wargi Dahlia juga yang belum daftar, sok silakan wargi Dahlia. Karena ini udah tinggal 21 hari lagi wargi Dahlia, udah kebayangkan ya. Gak ketakutan kah wargi Dahlia kalau gak kebagian? Ini langgam udah nyurungin aku, prung ah, gegegeng ke ya.

0: siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tempatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

buat warga Dahlia semuanya. Makanya nongkrong dong terus di Dahlia ya. Kita bakal bergoyang dengan anggam dangdut asik. Jajaran top dangdut Dahlia sedang menanti warga Dahlia semuanya ya. Jadi warga Dahlia harus asik-asik nanti nemenin Ayang Mino di top dangdut Dahlia di jam kedua. Perung agak-agak kok ya.

0: Bekasi.
1: Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
3: Tonton dan Dahlia.

belum Ayang kasih tahu ya. Ada satu langgam yang out, Wargi Dahlia di Top Dangdut Dahlia. Minggu lalu berada di formasi paling bontot, formasi 10 Wargi Dahlia. Tapi formasi 10 ini sekarang terganti sama yang baru, new entry. Dan langgam dangdut yang masuk ke jajaran Top Dangdut Dahlia yang baru ini, yang new entry ini, pasti Wargi Dahlia kenal.

0: Jalan Burangrang 28 Bandung. Ya udah kalau begitu mari kita goyangin langgam pertama kita di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih dimulai dari formasi 10. Asup atuh.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

0: Yere.
1: Sebentar ya Wargi Dahlia, Ayang mau menyambungkan diri dengan siapa di sana? Halo.
2: Hai Ayang Minu.
1: Hai juga Sansan.
2: Ada Dede di sini. Aku lagi seperti gula yang digembrong sama remaja-remaja yang ada di Pasar Banjaran, Minu.
1: Okay.
2: Di acaranya gerebek pasar bersama Royal by Soklin 500 UV Serum. Wanginya never ending. Tadi Sasan udah seru-seruan bareng Wargi Dahlia ya. Udah ada games, ada shopping race, terus juga ada demo rendam, ada lomba goyang juga. Pokoknya seru banget nih Wargi Dahlia ya. Nah buat Wargi Dahlia nih ya yang masih ada di rumah. Tapi ini produknya masih ada ya. Jadi buat Wargi Dahlia pengen beli langsung aja datang ke Pasar Banjaran. Paketannya itu harganya itu cuma Rp20.000 aja. Sudah dapat 4 renceng plus 1-6 saset ya. Dan juga bisa ikutan Wheel of Fortune yang hadiahnya tuh banyak banget, Wargi Dahlia. Ada setrika, terus juga ada dispenser, ada kipas angin, ada magicom, dan juga ada hadiah utama kita yaitu ada satu buah kompor gas. Nah, di samping Sansan sekarang udah ada salah satu pemenang hadiah utama kita yaitu ada kompor gas. Itu ada siapa nih? Selamat pagi, Ibu. Ibu ya anggo mic nah, tapi ya ari mic di handap.
3: Pagi.
2: Pagi, Ibu namanya siapa, Bu?
3: Warsidi.
2: Ibu Warsidi.
3: Ya.
2: Dari mana, Bu?
3: Dari Banjambo.
2: Dari
3: Kampung Nambo.
2: Kampung Kambo Banjaran ya. Oke, okay. Ibu tadi belinya berapa paket, Bu?
3: Satu paket.
2: Satu paket langsung dapat kompor gas.
3: Ya.
2: Gimana perasaannya, Ibu?
3: Senang.
2: Bahagia. Semalam mimpi apa, Ibu?
3: Enggak tahu.
2: Oh, enggak tahu. Ibu emang di rumah selalu pakai Royal by Soklin ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Udah berapa lama pakai Royal by Soklin?
3: Tiap hari pakai.
2: Tiap hari pakai, udah lama banget ya. Alasannya apa, Bu?
3: Ya wanginya aja.
2: Wangi, ya. Segar, lembut juga ya. Ketangan gak kasar, Bu?
3: Enggak.
2: Enggak jadi kebawa lembut ya. Jadi gak hanya bisa melembutkan pakaian tapi tangannya juga kebawa lembut ya, Bu ya. Oke, okay. Ibu mau ngucapin terima kasih buat Royal dan juga Radio Dahlia, silakan.
3: Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Royal. Bahwa saya akan memakai royalti setiap hari.
2: Iya.
3: Bahkan saya kalau saya menulis spot saya.
2: Oke. Okay. Selain menghibur dan dapat hadiah juga ya, Bu ya. Oke, okay. Ibu selamat sekali lagi ya. Jangan lupa selalu pakai Royal by Soklin. Jangan lupa juga ajakin tetangga-tetangganya untuk selalu pakai Royal by Soklin ya, Bu ya. Oke, okay, terima kasih, selamat Ibu. Nah, buat Wargi Dahlia juga yang ada di rumah jangan lupa untuk selalu pakai Royal by Soklin ya. Karena Royal by Soklin UV Serum ini merupakan pelembut pakaian konsentrat yang hadir dengan aroma segar dan juga wangi seharian, kombinasi lengkap sebagai pelembut pewangi dan juga pelicin pakaian sekaligus, Wargi Dahlia. Dan kandungan antibakterial macanya juga ini menggunakan ekstrak maca aktif untuk melindungi pakaian dari segala kuman dan juga bakteri penyebab bau, Wargi Dahlia. Teknologi UV serumnya juga ini bebas 3 bau, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 musuh utama yaitu bebas bau apek, bebas bau polusi, dan juga bebas bau matahari ya. Wanginya tahan lama, aroma parfumnya juga mewah banget, kuat dan juga tahan lama sepanjang hari walau beraktivitas di luar ruangan, Wargi Dahlia. Varian aroma unggulannya itu ada matcha blossom, terus juga ada lavender mas ungu, terus juga ada sweet floral, ada sunny day juga. Dan ingat Ibu, rawat pakaian itu jangan setengah-setengah ya. Karena deterjen 2-in-1 aja ini gak cukup, jadi harus dilengkapi dengan Royal by Soklin supaya pakaian tetap wangi dan juga lembut. Sasan mau ucapin terima kasih nih ya buat pasar-pasar yang kemarin udah kita datengin, yaitu ada Pasar Soreang, Pasar Ciwide, dan ini pasar terakhir yaitu Pasar Banjaran. Mana suaranya Banjaran? Dan nanti sampai ketemu lagi di Pasar Tasik dan juga Ciamis ya. Dan nantikan juga nih buat Wargi Dahlia nih yang selalu pakai Royal by Soklin, bungkus kosongnya jangan sampai dibuang ya, karena ada kuis cangkang

0: Radio Dahlia FM Bandung. Jadi warga Dahlia tinggal kumpulkan aja 4 bungkus kosong Royal Beso Clean UV Serum, masukkan ke dalam amplop 4 bungkus ya, 10 juta rupiah. Seru banget. Dan nantikan juga tanggal 11 Oktober 2026, kita hadir di Tegalega Bandung ya, mana suaranya. Pokoknya seru banget warga Dahlia. Itu dia laporan dari aku ya, dari Pasar Banjaran di acaranya Gerebek Pasar bersama Royal Besok Lin 500 UV Serum. Kita kembali lagi ke Burangrang nomor 28 Bandung. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Brunga, go go go.
1: Demikian tadi liputan Dahlia FM. 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
0: Formasi ke-8.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami, pol.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Syahid Topdang Dutalia. Tapi anteng-anteng aja tuh di formasi 7. Gak mau nurun, gak mau naik. Maunya di formasi 7. Bari keping-keping Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia suka sama langgam ini, boleh request di acara dangdut ya. Oh iya, Wargi Dahlia zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal klik. Bener gak sih Wargi Dahlia? Pembayarnya tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi ini Wargi Dahlia mesti waspada ya, soalnya ada modus penipuan baru. Tahu gak sih Wargi Dahlia? Jadi Bank Indonesia itu punya info penting buat kita semuanya. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop raga modus penipuan. Kalau Wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya atau buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas, stop dulu. Penipu itu senangnya bikin kita panik loh dan juga terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Dan ketiganya, lapor ke otoritas terkait ya. Jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya Wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa menyelamatkan dana dan data Wargi ya. Info lengkap atau pengaduan bisa Wargi Dahlia menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id ya. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi ya. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Aha, kita tinggalin yuk Wargi Dahlia, kita naik seperti minggu lalu juga nih Wargi Dahlia. Dan sudah lama warawiri, ini lebih lama lagi dari Ari Susan, 12 minggu lamanya cuci paramida. Jangan tunggu lama-lama, kita langsung aja langgamnya keluarin buat kita semuanya. Ini dia formasi 6 kita di Top Dangdut Dahlia. Cici Paramida, jangan tunggu lama-lama. Prung, agung-gung.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan lucah Dahlia.
2: Formasi kelima.

0: berdua di Tugaan di lapangan tegak lega banget sih di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Tong kemana-mana heula wargi, saatos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si Cepot ngagoda. Pokona mah stay tune.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan lucu Dahlia.
2: Formasi ketiga.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan ludah Dahlia.
2: Formasi kedua.

Joko Cihampelas, Kang Tatang Suherman, Kang Deden, Om Derry, Isa, dan semuanya yang masih panteng Ayang Mino di Top Dangdut Dahlia. Sudah siapkah Anda menerima? Menerima apa?

Azan buat opipinya Mas Domo. Hatur nuhun ya. Music director dari ya Kang Diwan. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Table music juga hatur nuhun. Terima kasih banyak, ada 3D Entertainment, Tani Music, Maxi Music, terus juga ada Musical Studio.

donatur di Larang Ngatur masih anteng minggu lalu tuh sebagai new entry kita Wargi Dahlia, tapi masih anteng minggu ini juga di formasi 9 ya. 8 kita masih punya Zainul Bashar jangan fitnah, tapi katang minggu lalu mah 7 Wargi Dahlia. Kayaknya ada 8 Wargi Dahlia. Yang ketujuh Eri Susan berkeping-keping Wargi Dahlia. Yang keenam di formasi 6 ada Cici Paramida jangan tunggu lama-lama. New yang baru ya. Yang apa diperbaharui lagi musiknya. Formasi 5 ada Mila DA7 sama Valen DA7 meleleh bahagia enakan loh. Yang penting uang Adibal Saharu masih tetap di formasi 4 ya. 3 masih tetap pegang teguh sama Lesti dengan kura-kura dalam perahu. Si Tri Badria juga masih anteng di formasi 2 bikin candu.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung a, go, goyang.
1: 101,5 radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Tutup dan duduk Dahlia.
3: Inilah

0: biasa Jayanti.
1: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
2: Halo Argi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komik Herbal.
11: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hiji 01.5 Dahlia FM.
14: Langgam-langgam Sundana, asyik, pisang.

0: Aduh, Mat.
1: Aduh, Kang.
0: Aduh, lumayan kerasa cangkengnya.
1: Orang mah.
0: Cara biasa olahraga di kieu ye.
1: Paragel langsung bitis.
0: Hah?
1: Bitis paragel.
0: Oh, kulari.
1: Lain peuting.
0: Naon?
1: Peuting ngarona.
0: Woi, sugan teh euy.
1: Mari Akang teh salah gitu.
0: Naon?
1: Ari eta jogging-jogging ari celana merosot gitu.
0: Yeah. Weh. Hei sugan teh, cing teh kunaon ieu teh tiis bujur. Merosot tadi ulinnya.
1: Kan cing cara kikik wah bogohan jigana ka si Akang loba nu
0: senyum-senyum ka aing teh awewe sugan teh barogohan baru ningali kuwuk. Astagfirullah lintar tadi mot bejaan teh
1: antep yang apal
0: lain hayang apal era ieu kapangih modal cenah itu tingali eta jelema cenah tiluan nu hiji mok ngagadong budak. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, benernya lari pagi orang tanya, kamari ge nges jogging, kamari ge.
1: Apa lagi lari pagi
0: atuh? Eh, sakiku santai deh. Alah, tapi benar mah orang teh kudu ngajaganya kesehatan.
1: Ya atuh Kang, pan cek paribasa cenah.
0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
1: Etain kenapa?
0: Men awak incorporate beungeut.
1: Naon teh?
0: Di dalam awak yang bekah terdapat beungeut yang kanal. Aduh,
1: mau bisaan bahasa Latina?
0: Atuh dewek teh atuh.
1: Heubeulna
0: ce ambu. Dia. Di Australia aing mah.
1: Di Australia mah lain bahasa Latin atuh.
0: Naon?
1: Di Australia mah mun salama bahasana teh sarua.
0: Sarua
1: di Garut.
0: Di Garut sarua.
1: Deukeut ka Garut.
0: Deukeut ka Garut.
1: Deukeut tinggal mentas.
0: Ye. Heuh nya.
1: Tinggal mentas atuh.
0: Tinggal mentas.
1: Mun puk tinggal mentas ka tu nepi ka Sydney teh.
0: Sydney.
1: Heeh.
0: Irah nepi na eh.
1: Wah, nepi kok bari Akang bari ngojay geura sok.
0: Ah, teu ka harti ku aing.
1: Kepapangih dirinya jeung Nyiroki Dul geura aya.
0: Wah. Nyiroki Dul. Geus teu wauh aing jeung Nyiroki Dul teh.
1: Naon atuh?
0: Ada urang wauhna jeung Nyiroro Selatan. Heeh. Musi pas saya Nyiroki Dul.
1: Pas saya kunaon?
0: Heeh. Pas saya harita.
1: Kunaon
0: pas? Pan make baju hejo.
1: Heeh.
0: Ku aing dicet bajuna. Bingung neanganan mahana cenah baju. Astagfirullahaladzim. Alah, heeh benernya. Ayo nama nu penting mah awak sehat.
1: Ah, da eta Kang nu penting mah sehat ge ari loba duit ge ari awak teh sehat mah keur naon atuh?
0: Awak teh sehat oge keur naon? Sabab heeh darajat rezeki nu paling luhur teh kitu lobana teh.
1: Bener
0: Kang. Sok beunghar ayeuna sagala aya imah bertingkat, uang banyak berlipat. Yeuna sopana empuk.
1: Heeh.
0: Ya? Kasurna empuk.
1: Bener.
0: Jering-jering. Korsi nampuk. Pamajikan nampuk.
1: Wah, nampuk.
0: Genut.

0: siap. Sagala aya, sagala arempuk dibere we. Bisu sawak-awak. Nah ka asahan eta anu loba anu empuk teh. Mau anyar riun aya.
1: Tungurah kitu Kang ieu we Kang. Sakali-kalina urang nyeri huntu we Kang.
0: Bah nyeri huntu. Moal aya tukang kaos ngaliwat teh sok hayang adek kata ieu mah. Hayang adek Kang kaos Kang karaos. Kang karaos.
2: Beulian handeuk aing teh.
1: Ari anu nyeri huntu teh ingat si Sadul urang.
0: Naon si Sadul?
1: Pan pernah nyeri huntu pan nya?
0: Heeh.
1: Si Sadul teh nyeri huntu. Dicabut.
0: Cabut.
1: Ka dokter ka ditu.
0: Heeh.
1: Jaman baheula mah murah keneh Kang atuh.
0: Murah keneh sabaraha?
1: 80-an lah.
0: Oh, ayeuna teh ayeuna sabaraha ka dokter teh 50.000?
1: Baheula.
0: Baheula mah 80.
1: Teu baheula mah 5.000 teh salama
0: jeung. 5.000.
1: 5.000 disebut teh hiji teh.
0: Oh, disebut hiji.
1: Teh nyeri huntu
0: tuh. Heeh.
1: Ka dokter Pak nyeri huntu bae dicabut.
0: Heeh, gitu.
1: Masok cenah. Sabaraha hargana lamun dicabut huntu? Lamun nyabut hiji mah 5.000, nya sok abi nyeri huntu hiji cenah.
0: Heeh.
1: Cabut. Bayar. 10.000 gitu teh.
0: Oh.
1: Cik dokter, aduh, sadul cenah wae pulangan kumaha? Bae hiji dewe nya nya huntu cabut.
0: Pulangan. Oh, pulangan hiji dewe. Ai duit teh 10.000 we nya. Oh, pulangan.
1: Atuh sadul jadi ompong dua.
0: Nah, ka bina-bina teuing eta mah teung-teungeun eta mah dokterna atuh nya.
1: Heeh, mun aing mah pamulangan.
0: Heeh. Lain enggak, eta tah lamun ngomongkeun bisul mot.
1: Naon
0: kan? Kamari oge dewek bisul. Aduh, bingung ubarna. Wah, ku dewek mah ieu we ku obat ieu naon teh? Instalna pergi panon teh. Heeh. Anu kitu we kecer.
1: Heeh,
0: ku aing teh dikeceran we. Heeh. Da bisul teh. Pan sarua aya mataan. Dewasak teh oge. Numatak kudu bersyukur deh gitu kan paling ngeunah mah anger aya panyakit nu ngeunah.
1: Oh,
0: aya
1: panyakit mah kabeh nu ngeunah.
0: Aya nu ngeunah.
1: Naon?
0: Panyakit roromeheun.
1: Naon ngeunah?
0: Mun pamajikan roromeheun, lamun ngagoler jeung pamajikan teh kudu cengkat. Cukup we garokeun ka roromeheun pamajikan. Dikasilkeun. Ngan babari deui.
1: Naon?
0: Aye roromeheun mah ubarna. Hamplas we.
1: Nah,
0: hamplas. Heeh, panjadi lemes. Heeh, nu mah teh teh. Tah eta kuduna pentingna bersyukur teh nya. Heeh. Heeh, ayeuna geranya jelema beunghar. Wah, sagala bisa kabeuli sagala rupa. Dahar gule bisa. Wah, meuli naon hamburger.
1: Hamburger?
0: Hamur duit geur ganti pamajikan. Oh, hot dog. Apa hot dog ngeureun nya?
1: Hot dog.
0: Ai hot panas. Dog anjing. Anjing keur moyan di hakan panas. Iya. Ayeuna wah, sagala aya. Tapi pan ai keur gering mah karasana pahit. Heeh. Ayeuna hot dog pahit. Hamburger pahit, sangu pahit, mie ayam pahit.
1: Bener.
0: Mie baso pahit. Mie toha pahit. Kaletak lain. Naon itu?
1: Agung Geuneun.
0: Aduh. Ayang kapake ku ngito hayang mah. Ngito
1: dimatapa anu pernah memberi kesenangan ka urang.
0: Kitu.
1: Oh manehna moal aya inung baruda.
0: Ayo nya.
1: Heeh.
0: Dijieun ku manehna.
1: Oh bener. Kadang-kadang pika sebeleun gitu.
0: Heeh, pika sebeleun. Kamari ge heureuy jeung dewek dah ada ngamek atuh.
1: Naheureun kumaha?
0: Heureuy teh pira mito hate keur heuhay. Ditemok sungutna baik. Ngajajaran. Alah. Mana kejadian mah eta tetangga.
1: Naon tetangga?
0: Tetangga manehna teh kan cicing teh jeung pamajikanna. Heeh. Jeung mitohana ongkoh mitoh awewena.
1: Oh.
0: Heeh.
1: Saimah kitu.
0: Saimah. Ai pamajikanna ieu naon teh si pamajikanna sarua deui ka babaturanna init.
1: Oh.
0: Ai di. Oh, ulin. Teu bebeja ka salakina. Aisyah lakina kita bebeja direk balik. Nah surprise menurutnya.
1: Oh, mana surprise.
0: Mana surprise ke pamajikanannya. Di imah kan hukum mitoha. Awewe dah. Mana balik meren. Si ete si salakina teh. Balik ke imah ya. Ke kamar sama. Lupa dipoekan. Wah tidinya weh. Kejadian. Sunah Rasul meren nangis kangen meren salakina teh. Ayo pas gitu.
1: Kumaha?
0: Isuk-isuk.
1: Kumaha?
0: Da eta pan ai kamar mah teu katingalinya.

0: poe kan. Ah, pas isuk-isuk ka sirina mah. Ai salakina hudang ka dapur. Ningali kurmitohana. Naon? Heus di angir. Alah, eta mah si salakina teh culang cileung. Mah ai si teteh ka mana? Si teteh mah eueuh pan peuting oge. Ieu naon teh? Teu bebeja kitu rek. Ini ka babaturanana monok. Ulu. Si teteh eueuh. Nya. Ini peuting saha? Teteh si mitoha awewena mah cing. Wah, cina jang. Meni etangannya jempe weh. Pas cara sarang saha wae lah. Ulah etangan tong cekcok weh. Lah itu bisa ngabedakeun gitu. Aduh ya lo.
1: Aduh mun si sadulung beda deui.
0: Naon tah?
1: Si sadulung mah. Mun si sadulung pernah gawe di Arab sadulung.
0: Oh. Di Arab sih.
1: Di Arab.
0: Oh, si aku mah tah.
1: Ngan gawe di Arab teh. Heeh. Mun saya seberapa tahun 3 tahun lah.
0: Be.
1: Nyuratan ka pamajikan teh ka lemur.
0: Heeh.
1: Dina suratna teh. Nyi, akang geus teu kuat sadi dieu teh. Lain kalakah menang duit menang naon kalakah awak begang kieu
0: cenah. Oh.
1: Awak teh begang cenah. Akang rek balik we cenah minggu hareup. Titik sadul kirimkeun we ka ditu ka surat abdi. Wajibnya kata dibaca. Terus si akang rek balik cenah minggu hareup. Minggu hareup rek beres surpres cenah ruwai beres surpres.
0: Oh, sarua beres surpres.
1: Heeh. Tak pas waktu balik si sadul, tak pamajikan teh geus hareu di jero kamar.
0: Nah.
1: Han lampu dipoekan.
0: Heeh.
1: Lampu dipoekan.
0: Heeh.
1: Heeh, da menas geus goledagan sare. Datang si sadul tah di luar keneng geus trok-trok. Neng, ya Kang Uwi. Sakwe Kang lebet tah tadi tulakan cenah.
0: Nya.
1: Urang dibuka teh si sadul pan geus teu inget naon teh jalan keneng geus wah. Pokona aing pokona pas datang teh hayang kitu udang geus kuat
0: masuk
1: yeah. Bayang 3 tahun teu
0: mah gatrik
1: gatrik gitu lama mah dipoekan tah pas kitu pamajikan teh mikir nah si Akang teh dina surat teh ngomong teh awak teh ngabegangan hampang nah ari ieu teh berat kitu
0: heeh
1: Kakang Kakang cenah urang hurung lampu ari pas dicetek ke lampu hurung
0: heeh
1: kata mah cing
0: naon
1: si sadul mah kerang sal cani bau cani buka tuh bagaimana cedong jerona teh anak ontan
0: pakaian hunggul di jerona teh
1: ongko begang tapi asa berat cenah
0: dina surat mah begang ya ai pas pangi asa berat waduh si ngoreng rasana cani buka
1: kerang sal cani buka meneng selama kitu mah teh kerang sal
0: alah uyuhan teu pejeto ge. Alah numa. Urang ka dicukareup.
1: Rek naon
0: atuh? Heuh neangan ieu lah neangan aqua naon?
1: Minuman.
0: Neangan minuman atuh.
1: Heuh sugan aya minuman naon? Ngeuna jeung surabi Kang susuk ieu mah.
0: Wah surabi atuh moal ieu atuh euy.
1: Moal naon?
0: Ayeuna geus jogging.
1: Eh atuh apan sakali-kali kudu apan kudu aya kalori awak teh.
0: Ah juga pamajikan dewek.
1: Naon?
0: Juga pamajikan dewek engko hayang jogging. Ayeuna bubur 5 mangkok
1: hari jogging yang 100 meter hari mangkok bubur berarti 5 mangkok
0: hari lompat dengan 5 lengkah dulu jajan kupat tahu
1: kan bahaya
0: 5 mangkok
1: itu gaya kadaik
0: maka ku perubahan awak nanti anger gitu lebih naon lebih besar pasak daripada tiang teh eta.
1: Heeh,
0: ayo coba rindangan pamajikan da sarua jog cititin ceratna pan ayo atuh.
2: Dahlia, tong ka mamana, cepot ngagoda, wih deui saatos ieu.

0: Alah, ngeunahnya geus nginum we. Jag-jag we euy.
1: Eta kumaha-kumaha teh ieu Surabi?
0: Oh, Surabi ieu nya.
1: Dijieun teh naon ieu Surabi?
0: Jiga na mah wah, imah Surabi alus ieu mah. Teu kuleungeun. Aing mah asa inget ka Prindapan kieu mah. Oh, di India mah pan kitu geuningan. Kuleungeun kabeh. Heeh. Citarasana teh

0: halus.
1: Heeh, kula ngon repot aku kusuku.
0: Nah, kusuku.
1: Bisik gitu.
0: Oh, bisik ande.
1: Kalau kena kula ngon gitu.
0: Ai nu kusuku ge.
1: Naon?
0: Tepuk kalengan.
2: Astagfirullah.
0: Alah, ka mana we karep. Aduh.
1: Kan kemah unggal minggu ah, ieu jogging teh.
0: Siap urang unggal minggu lah ieu namanya. Urang diieukeun lah. Ah. Menit tadi angap ya di tukangan.
1: Oh.
0: Eh, geningan ayah mamiu. Geningan
1: ayah si sister ya, sister.
0: Lain sister-sister. Maut ah, capek ya teh tinggal ngeles luat leet kesang.
1: Mas naun atuh bieu teh.
0: Eh, sudah jogging.
1: Jogging ngungkul.
0: Hah? Sama inilah. Sama seetik lah ya teh. Senam jumba.
1: Waduh.
0: Dahayang siga batur awak teh atuh.
1: Jumba teh anu siga hiu.
0: Senam jumba eta jumba-jumba.
1: Jumba teh siga hiu.
0: Naon?
1: Lauk jumba.
0: Eta mah lumba-lumba kitu. Pan abdi ge eta maksudna teh. Astagfirullah. Sarua sa pamikiran kitu mah nya. Nu matak teh oke. Senam jumba we teh heeh. Jeung eta cetitin tadi teh ngajakan yoga. Yoga mana?
1: Budak saha yoga teh?
0: Lain yoga itu meditasi.
1: Siga senam kelenturan gitu.
0: Kelenturan gitu.
1: Anu siga orang Jepang orang Cina gitu.
0: Orang Jepang orang Cina dengan sok ya meditasi gitu. Ngarah iyalah gitu.
1: Meditasinya.
0: Meditasi itu. Aya medit.
1: Medit.
0: Medit. Apa medit?
1: Naon medit?
0: Medit eta.
1: Naon?
0: Medit.
1: Medit ada mere duit.
0: Pedit. Aduh. Numatak tage. Halus gitu dah. Satuju mieu daripada ayeuna ngomongkeun batur jeung ibu-ibu teh mending olahraga. Olahraga mah heuh ayeuna ngabugarkeun kana awak. Nyehatkeun kana awak.
1: Kan
0: daripada ayeuna ngomongkeun batur, heh.
1: Tinggal ieu. Si mieu.
0: Naon?
1: Kalakuan nu majikan akang.
0: Naon?
1: Tinggal di sapatuna.
0: Yo. Itu ya, kita pakai sapatuna, wanjit teh. He, atu balikin, atu mimiu teh. Cik, atu kang cepot, ya ke lejing, oke menang cemomoh, tinggali.
1: Lejing logor.
0: Lejing logor, tinggali. Pamere, ya ke lejing, oke. Cik, atu pamelikin sapatu, atu kasang istri tengalah mantas.
1: Sepatu na halus.
0: Ya Allah, ya Rabbi. Tinggal ya sepatu itu. Kada itu lain variasi. Naon bolong. Ini juga untuk ketekan saya. Yang orang di hidung suku kurangnya. Alah karunya Bapak Majikan Dewe ke.
1: Balikin atuh Kang.
0: Heeh, Bang balikin. Atuh sepatu na. Lejing na.
1: Keur akang keneh hasilna mangke teh.
0: Hasilna mah pan. Keur Kang cepot keneh. Biar aku teh terawat awak teh. Biar semangat jogging awak terawat ameh bahenol deui.
1: Ngarah siga awak siga BCL deui.
0: Bisa siga BCL? Apa BCL?
1: Naon BCL?
0: Bajing luncat. Lain sih teh. Sok ka mana karep si Mimi mah nya. Sok hayang atuh awak teh juga ayo ting-ting tak kitu. Atawa siga Nikita Mirjani. Heeh. Meh bahenol deui. Ieu teh da baheula mah da bahenol mot.
1: Nah, nu bae.
0: Aslina saacan diruksak si ku si Kang Cepot mah ayeuna mah singkay. Beha ge lokor ayeuna mah. Kasih dong fasilitas buat istri atuh Kang Cepot. Hayi pamajikan hayang naon teh hayang geulis, hayang glowy tapi teu mere modal. Hayang jika batur atuh ece teh sulam alis.
1: Ah, sulam alis kadinya ce atuh.
0: Ya, daripada sulam alis mending eta we sulam sungut sia meh teu ngomong wae.
1: Hayang make skin care atuh Kang.
0: Hayang make skin care atuh hayang sedot lemak. Heh, hayang sedot lemak.
2: Wah, mending sedot WC we sia mah. Daripada sedot lemak mah nya. Da urang teh jelema sangsara atuh kudu ngukur kakujur.
0: Hayang ngukur kakujur da. Atuh hayang atuh juga baturnya.
1: Era kokoloteunnya.
0: Sabulan sakali mah nya era kokoloteun sok.
2: Lah lain kokoloteun kolotnyaan manehna.
0: Biar awet muda atuh. Hayang ka salon kecantikan, pedikur, medikur, bulu kelek dicukur. Bulu kelek dicukur, ku aing atuh. Mung kurang cepat masuk bari di amuan era eh. Hay make soplen atuh.
1: Wah, gaya soplen.
0: Hoyong make soplen ye euy. Hayang dibehal. Pano, maneh malaina naon mulain mung meulikeun miu ka maneh teh. Naon? Geus 3 kali geuning angkat teureuy wae maneh. Behal teh.
1: Yang dikreul cenah buke.
0: Hayang dikreul tah buuk oge hayang didiri bonding. Diri bonding teh naon? Diluruskan.
1: Diluruskan. Bonding urusan teh.
0: Oh, diri bonding teh diluruskan. Heeh. Mata karita ge ka si bapak. Bapak Mimil. Pacing teh ieu tinggal buuk di diri bonding. Mana di bapak Mimil mah imam di masjid. Heeh. Heh nanyakeun teh Mimil naon cenah diri bonding teh diluruskan. Temannya anak tuh keung imaman. Ka babawa meureunan. Punten bapak cenah eta shaftnya di diri bonding. Nah, maksudna diluruskan pajar teh. Hayang gaul eta aduh bapak nu ka kitu ne. Ya mitu hatir rada gelo deh. Rada gelo ketang hayang ieu lah kokolot begog nya.
1: Heeh hayang imraktekeun kata-kata.
0: Hayang meraktekeun kata-kata.
1: Kata baru.
0: Kata-kata baru. Sok atuh kumaha atuh Akang? Sok pangmeulikeun moal. Ame cantik biar Akang tidak cenanan cenenin kesana kesana kemari.
1: Itu Kang inti nama hari Akang di mang senang memberi mau
0: senang mau kadi itu kadi ya meren soca teh.
1: Mau kasih tika wae.
0: Mau kasih tika wae. Mes kata karana bengsat. Kasih tika teh mun aya teh sok ieu lila didinya teh naon geus sok. Nah Mimi kurang cantik gimana? Da baheula mah keur gadis Mimi teh duh loba bujangan teh ngaleut ka imah.
1: Resepeun
0: ka urang. Resepeun meureun nya. Hayu rek nagih ka si bapak. Astagfirullah.
3: Wargi Dahlia tong ka mamana cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: ngeleukeun bae artinya aya kitu mah jok. Dewek oge ngadukung ayeuna mah nu murah we ulah ka, ulah waka ka salon sagala rupa geus we ayeuna mah keureuyeuh mah ieu we nang olahraga.
1: Tah olahraga heula meu sehat heula we ulah
0: anu. Sehat heula we kade. Ulah nepi ka awak gemrot nepi ka nuang obat pelangsing penurut berat badan teh kade ka kaituna gagal ginjal jahat karena duit ongko. Ah
1: bener
0: nih. Heeh nu matak teh oke geus keun mae.
1: Naon wae bieu jogging teh?
0: Hah?
1: Bari jogging bieu beak naon wae bieu?
0: Martabak bieu teh.
1: Aduh.
0: 30.000 iya weh nanti nasi kuning banyak dua kali nama berapa ini tak 50.000 nama mah teuing apa nih traktir ke babaturan tuh udah sih itu mah gitu
1: yang kepuji ke batur
0: itu nah yang kepuji mana yang mah
1: balik ke imah kemana naon budak di imah kumaha nanyakan
0: oh kumaha itu mun budak menanyakan si Cepi
1: yang mau sosis bakar
0: oh ayo mana yang mah itu pemajikan yang mah gitu goreng nanti mot itu hayang kapuji ku batur ayo na jogging jogging tuh pan jogging na 5 menit senam na 5 menit gibah na 3 jam nanti beri ngebaso beri nyeblak wah itu seblak nah segala diomongkun gibah ngomongkun batur nongkrong na di kape ayo nongkrong di kape gra di imah wah kejo balaing numat nakti oke
1: bisa nempatkan diri atuh.
0: Cing bisa nempatkan diri atuh. Itu boga duit mah. Heeh, kamari oge Kang Cepot abdi teh aduh teu gaduh artos nepi ka heuh da ngajakan wae babaturan ka kafe. Balanja teh jajan. Teu eta boga duit. Geuningan eta dipoto selfie geuningan jeung naon teh kentang goreng kentang. Heuh nginjem heula teh saha. Iya, meh heula.
1: Asa aja ngupload
0: aja. Asa aja ngupload deh, meh iya meh eksis.
1: Eksis.
0: Si eta mah ka mana wae. Tapi da ai cinta na Kang Cepot menye papip ke mamim mah.
1: Mamim,
0: papip mamim, sebal aing mah. Lain asli na cinta na papip ke mamim mah teu memandang fisik dan menerima apa adanya. Teu kudu nu lain-lain lah, sok sanajan Mimiu juga gemblong oge weh.
1: Gemblong Mimiu.
0: Tetap cinta weh hari papip menye. Sok sanajan kamu siga teng baja. Akan tetap setia menjadi tentara ini.
1: Tak apalun ya. Ayah sebutan anyar sih ke di grup demah Mimiu teh.
0: Nyawan jenis.
1: Si donat.
0: Eh si. Tang baja-baja mat. Oh sok disiniran wae tadi na grup WhatsApp ibu-ibu. Dasa Wisma. Dasa teh 10 Wisma imah. Jadi imah nomor 10 ai. Sok mana we karep
1: donat Mimiu.
0: Heeh. Ha sok pangmelikeun lah jang ieu lah jang naon teh. Jang sepatu atuh Kang Cepot era ieu teh. Heuh sok nomor sabaraha sepatu teh?
1: Beda sabeulah sia
0: teh. Teuing da gede sabeulah. Nu hiji 42. Nu hiji ku karung goni itu. Nu hiji tilu genep. Da sih teh gede sabeulah. Nah teu apa sakitu ngabeuting teh sok panggih pan. Udah dipoekan pan beuting di kamar mah nya. Teu nyaho pan dewek teh. Heeh. Heeh teu sok atuh pangmelikeun ieu. Sepatu ya da suku gede sabeulah pan kamari ieu pan urut ka bajur aspal teh ya, pan.
1: Oh gawe atuh urut aspal trom suku diasupkeun
0: semua. Nyobaan benernya. Baru pemandian air panas benar pernah ngebul. Diancelomkeun nya aspal. Teuing. Sok ah. Kitu atuh meureunnya Kang Cepotnya. Hari Mimeo mah ieu we menta 20.000 oke. Okay. 20.000 jang naon? Apa jang eta jang pelatih senam?
1: Urunan Kang.
0: Heeh, infrastruktur teh eta. Lain, instruktur. Heeh, eta pelatih? Heeh. Oh, instruktur. Tos digentos. Instruktur. Saha pelatihna? Teuing Jajang Nur Zaman. Pelatih Persib betul teh
1: mesti. Piki Burki tadi ngali mah.
0: Piki Burki.
1: Si Piki yo. Neng Piki Burki
0: ngaran. Heh, teh kajamanan eng.
1: Oh, pelatih senam hale ya.
0: Wah.
1: Baheula saacan unyel teh eta heula atuh.
0: Oh, kitu.
1: Heeh. Wong sepanteng nonton eta saacan unyel teh wah, Piki Burki
0: mah. Teuing aing mah teu nya. Kitu lah menya. Nah,
1: kamu tebuka TV baheulana
0: tuh. Tebuka TV itu boga katang. Berwarna TV baheula. Wah, kul Bapak Semar menteu. Hitam putih, hitam unggul. TV naon? Papan tulis we. Kamana karep Ahmad nya? Sakata mami mek ieu. Kamana ek neangan injeumeun jeung sapatu? Ayo Kang cepat ah. Sok atuh sok.
2: Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, goyang. Pamitan sanes bosenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: Hiji 01.5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyon.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang

0: jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500.
1: Rawat by Soclean UV Serum dan Radio

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: kemana-mana, Wargi. Setelah si Ceput nagoda, ayo kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Karmila. Karaoke Minggu Dahlia.
1: Kiki 103.5 Dahlia FM.
2: Lu asik-asik, ngandit Dahlia, teh.

0: Manugerah Sikasi. Warga Dahlia jangan lupa 21 hari lagi ya. Ini menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, warga Dahlia. Bareng-bareng nanti kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben ya. Siap-siap menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Yang belum daftar, segera daftar, warga Dahlia, jangan sampai kehabisan. Selamat siang,
1: hai. Kakak Ido.
0: Ketemu lagi kita di siang hari ini.
1: Jumpa lagi.
0: Tapi sebelumnya, buat yeah. Warga Dahlia yang mau nonton langsung live-nya sementara di live TikTok Ido yeah. dulu. Ada di sini juga di Facebook Radio Dahlia bisa ya. Boleh menyapa dulu yang ada di TikTok, JJ?
1: Hai.

0: ke ini sana.
1: Ada Ciko kecupnya mana? Kecupnya mana?
0: Mereka kangen itu, nah Pais.
1: Saya melihat di sini ya, kalau misalkan di sini warga Dale kalau di TikTok aku sih Eja ini rada-rada heran gitu. Benar. Tiga bohong labu sih. Aduh, Eja mau bawain lagu apa?
0: Apa itu dari kamu dosaku. Derita lo, derita gue.
1: Deritamu dosaku. Biasanya sebujur banget.
0: Indra Ponti ya lo nge-request di susu buka.

0: Aduh, Gusti.
1: Kumaha hatunya.
0: Dadah.
1: Masih pada panteng, pada setia
2: ini. Ada Fitri.
1: Fitri, ya, Fitri Pasundan bukan.
0: Ah,
1: Fitri.
0: Aduh, cenah yang hadinya.
1: Hadiah cus.
0: Ini lainnya bestinya ya.
1: Iya.
2: Oh, benar.
0: Cus cempit. Dari ini, tuh disapa. Sama Teh Wiwin di Cimaung.
3: Hai, Teh Wiwin.
0: Sapa-sapa dulu dong.
1: Buat siapa ya? Yaudah deh, aku mah gocin aja langsung ya. Buat seseorang yang di sana aja.
0: Gusti, ya, ucapannya.
1: Jangan marah melulu.
0: Ya ampun. Marah itu tandanya sayang loh ya.
1: Iya sih, tapi udah aku mah kayaknya.
0: Marah tandanya sayang ya. Kalau sayang tandanya marah.
1: Yaudah deh, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lah ngomongin Dahlia Purung. Ah, go.
0: Goyang. Selamat siang yang sudah gabung lagi. Rini, silakan. Ah, Gusti, sapa-sapa dulu.
3: Hai, Kak Idoy. Hayo lagi yang nonton TikTok yuk.
0: Kak Idoy. Nah, itu ya didinya.
3: Masa apa Baliwudnya?
0: Kalau ngelihat ini ya wargi Dahlia Rini nih di siang hari ini ya. Di TikTok aku dan juga Facebook Radio Dahlia. Ya, ya luar biasa ya. Serba item-item ya. Reka pemakaman.
3: Alhamdulillah.
0: Goyangin dulu, oke siap. Langgamnya makan darah.
3: Makan marus.
0: Marus merenya. Sarwa juga si Deda asap mungkin marus merenya.
3: Marus.
0: Perungah.
3: Go.
0: Goyang.

0: Dah Liever.
1: Banteng terus. Carmila.
2: Dah Liever, Bandung goyang. Sik asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dah Liever juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik,

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, tour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Nah, wargi Dahlia lagi bingung pingin liburan kemana? Gak usah bingung lagi, sama Edoy dikasih tahu. Wargi Dahlia, yuk liburannya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Tentunya beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Universe Class Indo Timpang. Ya. Hai, selamat siang. Gusti, I know I be dua lalaki
1: kedinginan. Selamat siang, Idoy.
0: Nah, hanya orang tinggali dirimu ya, warga ya. Dale lihat si

0: ikatan yang tidak terhubung. Jadi namanya Dada dulu dong saya idol nih.
1: Halo yang ada di TikTok.
2: Selamat siang semuanya
0: ya. Tuh ada Teh Wimin Acong, gimana
1: sehatnya? Oh Teh Wimin, apa kabar?
0: Bawain langkam apa siang hari ini, Cong?
1: Hoyong ngalengis.
0: Ngalengis. Oke lah, prung ah.
1: Go, go, go.
0: Goya.

0: Gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus.
4: Karmila.
5: Dahlia FM dan Bandung Goyang.

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Asik. 101.5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Carmila.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
4: FM Bandung Gayeng Sikasik. Wargi Dahlia jangan sampai lupa seperti biasa nih, aku mau ngingetin lagi buat Wargi Dahlia, 21 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara, acaranya hari Minggu ya, 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Udah pada beli tiketnya? Yang belum segera ya Wargi Dahlia, jangan sampai kehabisan ya. Nanti kita bergoyang bareng di sana, ada Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik dan juga Charlie Setiabe Wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Di siang hari ini tentunya udah ada Wargi Dahlia, Teh Aisugi dan Ramdan.
5: Hai Aido.
6: Hai Aido.
4: Sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Kalian duet ini?
5: Iya dong.
4: Bawain lagu apa nih? Oh, kerinduan ya.
5: Iya, kerinduan.
4: Oke lah kalau begitu langsung aja. Prunga. Go go go.
5: Goyang. Goyang.

0: sama Ramdan juga.
1: Ramdan, bacin buat siapa?
2: Bacinya buat Aido aja, sehat selalu ya.
1: Oh, terima kasih banyak, Panteng Radia.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah guguguk goyang.
1: Goyang. Mana ini Ricky, katanya mau nyanyi, jadi gak Ricky ini nyanyi, mana Ricky? Ricky! Buruk cenah Ricky, rek nyanyi moal ya, mun moal rek anu lain kan. Kamana si Ricky teh ya? Ada Ricky? Oh gak ada, berarti Mama Pisna sama Oma Kaisar.
3: Iya.
1: Mama.
4: Happy birthday.

0: lo hari ini.
1: Semoga saya selalu banyak umur, banyak rezeki. Banyak umurnya, banyak rezeki.
0: Siapa nih? Anak. Mau ya? Maka lanjut dulu ya, nanti kita ini ya sebentar. Mau Fiska?
2: Iya.
0: Kehela, iya sarang kak. Mau Fiska sarang.
2: Oma Kaisar.
0: Oma. Oma. Pada nyanyi naon ya teh.
2: Oncom gondrong.
0: Oncom gondrong. Ngirim pelanggannya ke WA gak tadi?
2: Udah.
0: Yang mana? Yang Mau Fiska ya?
2: Iya.
0: Oke sebentar ya, aku jadi... Deg-degannya ya ampun. Hafal kan? Hafal kan? Hafal langgamnya kan? Hafal langgamnya ya? Ya iya ini. Tenang dulu ya.
2: Jadi
0: gambar kalau gitu langsung aja ya. Wargi Dahlia. Room A. Go.
2: Goyang.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, ayo, ayo, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Tepangkeun sareun Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun meureun. Kumaha karaos teh ieu penyawat, Pak? Yah, yeung biasa ya, yeung ieu teh biasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo lambung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abi resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing ngeunep tes, siang ngenep tes, senten ngenep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta, meser tilu gitu karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Panteng terus. Karnila.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Belajar gimana bulan malam selalu terbang. Terjun malam.
1: Piring terbang ya. Piring terbang.
0: Piring ajaib.
1: Oh, piring ajaib. Salah wae tuh aku teh. Ah, jangan.

0: Tidak emang yang selesai begini.
1: Ah, pegang dong.
0: Seperti itu.
1: Oke lah kalau begitu, perungah. Go, go, go.
0: Goyang.
1: Goyang.

0: Don Suco yang satu nanya. Saya ngeliat kayak Eri Susan dan Benigno bernyanyi.
1: Oh, ya, seperti itu. Tapi kan kenyataannya gimana?
0: Saya tidak akan berkomentar sebagai Baberta di sini.
1: Jangan, Baberta itu pedas tahu kalau suka. Mesti dikoreksi.
0: Digocin dulu atuh
1: buat
0: siapa?
1: Digocinnya buat ini ya, awak pertamanya buat Kang Ido juga. Buat kameramen, Kang Samsal juga buat Kamdan. Jika itu siapa buat Erika Katapang Cihana juga ya, buat Rudy itu yang kira sepanon ya. Pokoknya buat semuanya, eh buat Abi sama Deddy Cicalek juga ya.
2: Lomar banting
0: kan? Cinta ya?
1: Hanya cuma satu kan?
0: Ah enggak, saya tapi lupa. Sok hiji tuh ya tuh hiji.
1: Oh hijinya buat...
3: Iya,
1: siapa Untin ya yang sudah profesional kan? Tapi belum punya single kan?
0: Oh. Aduh, ajakan rek. Yo lain tanya itu ajakan rekaman.
1: Iya punya lagi biaya enggak? Desu.
0: Ngomong dari tukang buru-buru kan. Patek tadi. Patek tadi ya. Prok ah, go go go.
1: Goyang.
0: Gusti. Ya, menya rasa. Siapa ini selanjutnya? Oh, ya ampun. Ini Bunda Onde sama
4: Bu Arpan.
0: Bu Arpan, nah ini beda deh, iya dua non ya. Gusti Ido Maya, iya merennya.
4: Ido Maya.
0: Bunda Onde tuh jadi langgamnya apa?
4: Cerita hati sayang.
0: Udah di WA ya?
4: Udah di WA.
0: Sebentar, mana? Ah Gusti. Udah berapa lama latihannya ini duetnya?
4: Baru sehari.
0: Dadah dulu atuh ketik.
4: Dadah.
0: Iya, iroh TikTok, iya.
4: Oh iya.
0: Ya udahlah kalau
4: aku mau ketawa era ih.
0: Untuna opo? Kunaon ti catrok?
4: Gara-gara makan eta mi kocok Persi sama Sansan di itu.
0: Sugan teh gelut jeung Bu Arpan, ya.
4: Tidak. Aku enggak bisa gelut.
0: Ya sudahlah kalau begitu. Panteng Radia.
4: Panteng Radia. Enak-enak kalau enggak menjaga dia.
0: Go.

lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Panteng terus di sini wargi, karena setelah Carmilla bakal ada top hits Dahlia, dan top hits pilihan cuma di Radio Dahlia FM.

semakin gelegar, semakin juara. Gimana hari minggunya di hari ke-20 di bulan September 2026? Seperti biasa di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore, kita temenin Wardi semua di program Top Hits. Satu jam pertama Top Hits Dahlia, dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan Wardi yang mau goyang-goyang lewat WhatsApp, lewat online di jam kedua nanti ya. Tinggal goyangin aja lengam-lengam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Jangan lupa yang mau owner bisa ke nomor WhatsApp yang sama atau ke line telepon di 73028 sampai 73111710. Yang mau pantengin lewat streaming online, tinggal diklik aja ke radio Dahlia.

0: minggu ini kita buka sama satu langgam yang datang dari princess kita yang baru aja ulang tahun. Happy birthday Inces ya. Tapi sayangnya minggu ini langgamnya masih stay aja nih, masih belum mau bergerak ya. Masih betah di formasi ke-10 dari minggu lalu. Ini dia Syahrini, kau yang utama formasi 10.
1: Formasi 10.

0: dari kemarin Waria udah sibuk ikutan event lari ya. Tinggal sisa nyeri, pegel, terus juga nyerkram otot mungkin. Atau capeknya juga, gampang ngilanginnya. Cukup aja pakai Hot and Cream Wargi. Hot and Cream yang ampuh banget nih, selalu nemenin kita tiap hari buat rendekan capek, pegel, dan nyeri otot nih ya. Hot and Cream juga tidak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan noda putih di kulit atau baju. Cocok juga dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Variannya gak usah ditanya, banyak banget nih. Mulai dari yang original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, Hot and DCL untuk rendekan rematik, keseleo, nyeri otot, atau nyeri sendi. Ada juga Hot and Koyo Aromaterapi, Hot and Balsam yang extra hot. Yang pengen praktis pakainya Hot and Go ya, karena ada aplikator dan cap pijatnya. Terus juga yang kecil nih, Hot and Tubuh ukuran 30 gram travel size, harganya 10 ribuan aja. Dan ada juga Hot and Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Hot and Cream panasnya pas hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya di @hotandcream.id dan TikToknya juga di hotandcream.idn. Kita tinggalin langgamnya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu yang turun satu peringkat ke formasi 9. Sekarang kita lanjut pandang ke langgam yang harus turun juga nih. Nasibnya sama kayak Ivan Seventeen ya, ada Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, formasi 8.
1: Formasi 8.

0: Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Top Hits Dahlia.
1: Dahlia.
3: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
4: Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dan

0: hatiku.
1: Mahal ini wargi semua, untuk yang bersamanya yang berhasil naik 3 peringkat sekaligus dari formasi 9 minggu lalu ke formasi 6 untuk minggu ini. Langgamnya baru bertahan di charge selama 11 minggu ya. Dan sebelumnya ada langgam sesi potret yang harus turun 2 peringkat dari formasi 5 minggu lalu ke formasi 7 untuk minggu ini. Sedih nih kalau ada langgam yang masih banyak banget requestannya, masih ngehit tapi posisinya harus turun ya. Sama juga kayak bunda-bunda yang lagi pada sedih gara-gara nafsu makan si kecil selalu turun. Tenang, gak usah drama lagi wargi ya. Sekarang udah ada solusinya. Rahasia nih biar si kecil jadi hobi makan. Gampang, cukup kasih aja si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya juga jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Jadi langsung aja dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, terus juga e-commerce favorit wargi, atau bisa ke Bernovam official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Kalau udah sehat, badannya juga udah gemukan ya, mau diajak jalan-jalan juga bisa, tinggal pilih aja liburannya ke Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa saksikan juga live show yang spektakuler, tinggal pesan tiketnya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita lanjut ke langgam 5 besar untuk minggu ini, formasi kelima yang harus turun 1 peringkat dari formasi 4 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini. Ini dia Setia Band Hilang Ingatan, formasi 5.
2: Formasi 5.

Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
2: Dahlia. Formasi 3.

masih Gurun Hujan yang masih stay di formasi kedua untuk minggu ini. Wargi yang masih bingung juga nih menghabisin kemana waktu-waktu untuk weekendnya, ya udah Wargi mampir aja ke Braga City Walk karena lagi banyak event seru loh di bulan September ini ya. Jadi setiap weekend ini akan hadir Bandung Culinary Carnival by AG, ada juga influencer brand fashion setiap weekend. Para pengunjung bisa dimanjakan oleh berbagai model dan koleksi fashion lokal brand. Terus juga untuk para kolektor dan pecinta mobil RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai dengan hari ini 20 September ya. Dan nanti akan ada pameran mainan Toylandia by Mizan di tanggal 25 sampai dengan 30 September 2026. Jadi langsung aja sempetin mampir ke event-event di bulan September ini dari Braga City Walk. Ajakin semua keluarga, teman, siapapun lah ya, buat jalan-jalan sambil nikmatin event seru di Braga City Walk. Info lengkapnya follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Nah yang satu ini juga nih, jadi opsi yang paling penting banget buat wargi yang sudah berniat ingin berangkat ibadah ke Tanah Suci ini untuk menjadi tamu Allah. Jangan tunda lagi.

beribadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jadi, jangan tunda niat baik wargi untuk ibadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh di bulan Oktober, November, dan umroh plus Cina di bulan November. Info dan konsultasi hubungi aja 0811 105564, dan follow juga Instagramnya di @amayatour.id. Sekarang kita recap legam-legam top hits untuk minggu ini di formasi ke-10 dari punya Syahrini.

0: Informasi pertama ternyata masih sama dari minggu lalu ya, bertahan di chart selama 8 minggu. Langsung aja kita sambut jawara bertahan untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: Formasi 1 minggu ini.

Saint Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

Utara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, lanjut motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk.

Saya di Kaca Piring, selamat siang ya. Langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia Gocinnya, buat Dedi Diantapani, Ibu Eha juga lagi pantengin top hits pilihan siang hari ini. Pengen langgamnya digocin, buat Riri aja banyak jobnya, sehat selalu, amin. Wargi juga pokoknya udah doain semua sehat ya, biar bisa ngapa-ngapain juga enak, termasuk cari kegiatan yang positif nih. Mungkin kayak ikutan event lari yang sekarang lagi ngehits ya, atau mau cobain grup pedal, grup zumba wargi, atau mungkin mau traveling aja deh, keliling-keliling Pulau Jawa gitu ya, cari tempat yang seru-seru boleh wargi, semua bebas ya. Yang penting self feeling atau self reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, ingat Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Selamat siang lagi buat siapa ini? Ada Tasya, makasih banyak. Dari Dikircon, Mama Aji juga lah, gak mau pengen digoyangin. Buat semua warga yang lagi patengin top hits pilihan siang hari ini aja. Brung.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: hiburan mata air alami.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
7: Follow
8: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.

0: ngabisin kemana Wargi. Masih ada waktu nih buat Wargi bisa nikmatin hari Minggu liburan ke Trans Studio Bandung ya. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan saksikan live show yang spektakuler. Pesan tiketnya langsung aja klik ke www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Atau mungkin yang mau memacu adrenalin dengan merayakan Persib Day hari ini Wargi ya. Persib akan menjalani laga sulit nih saat bertandang ke marga Persijap Jepara hari Minggu ini 20 September ya. Ini pertandingan lanjutan Super League 2026-2027 yang bakal digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini jam 7 malam nanti. Dan menghadapi Laskar Kali Nyamat, Pangeran Biru ini gak hanya membawa misi memburu 3 poin, tapi juga memperbaiki catatan yang kurang memuaskan saat menghadapi Persijap di musim sebelumnya. Kita lihat ya, berapa poinkah malam hari ini dari Persib bagi semua untuk Boboto? Kita saksikan saja nanti malam ya. Selamat siang buat TSI di Dago, pantengin terus. Mama Fiandi juga hadir, Kang Deddy Nagrak Ciwidey, Ari Sempah di Jamika, makasih. Kakek Agus Cibo di Jalan Cibangkong, makasih selalu pantengin Dahlia. Sekarang kita angkat oner. Satu orang siang hari ini ada siapa? Halo. Top hits pilihan, perunggah.
1: Goyang.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Erit Dagadar, Neng.
0: Kang Erit pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Mahdi Ahlempang, Ipan Ciceratis, Anoli Kopil, Pantas Terbarot, Rizal Ketang, Isubi, Kang Suhana, Danu, Benta, Pak Uti, Dinam Suta Wadi, Pum, makanya warga dah lihat cerita-cerita, Neng.
0: Goci.

0: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Mana mungkin.
4: Halo, wargi Dahlia, saksikan penampilan kami
5: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
3: Ditunggu.
0: Kerasa udah hampir jam 3 sore aja wargi. Makasih buat semua label udah mendukung buat MD kita Kang Diwan sama wargi udah pantengin. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perungah, go go go, go ya. Yeah.

0: pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
1: 101,5.

0: non-stop Langgampol. Satu jam non-stop Langgampol. Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Halo warga Dahlia, saya Chai Panatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Dengan Dia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya im sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Tiada hari tanpa Dahlia.
3: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
4: Didukung oleh...
5: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hyundai Dahlia. Hyundai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Go, ya.
1: Selamat sore wargi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Adri lagi sore hari ini ya. Kita ada di Cindai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Di 21 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Prunglah, go go go, goyang.

Amboy. Enak-enak langgamnya. September di Dahlia Wargi Dahlia. S-nya apa? S-nya stay tune terus dong di Radio Dahlia ya. Apalagi dicintai Dahlia sore hari ini sampai nanti jam 6 sore kita bareng-bareng di sini. Bersama langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya yang bisa juga Wargi Dahlia request ya. Bisa ayo dikirimin langsung WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Yang sudah masuk terima kasih Wargi Dahlia ya. Adri pengen coba sapa ya. Yang pertamanya Pak Adri sore hari ini ada Bunda Dinda. Halo Bunda Dinda yang ada di Ciwidey. Tungguin langgamnya ya, digoyangin buat Teyati, Teyai Sugi, buat Nenek Ica, buat Rini, buat Umi Yuna juga, dan semua saja Wargi Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: penampilan kami
1: Republik. Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya. Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 20 motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Boys Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Boys.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.

0: baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia. Bersama

0: lagi gerimis Wargi Dahlia di seputaran rumahnya Wargi Dahlia, atau jangan-jangan udah hujan ya. Kayak Ciwide katanya tadi hujan, kata Devi. Kalau Bandung mah kemarin ya Wargi Dahlia, ya kawasan Burangrang dan sekitarnya mah kemarin hujannya lumayan gede pas siang-siang. Tapi hari ini kayaknya tidak ya. Cerah tapi agak-agak mendung Wargi Dahlia. Pokoknya enak deh buat melakukan kegiatan-kegiatan ya, menyalurkan hobi-hobinya Wargi Dahlia. Asik. Banyak ya pilihan sekarang ini buat kita melakukan kegiatan seru yang bisa diikuti sama Wargi Dahlia semua. Sekedar mengisi waktu kosong atau untuk sekedar healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor ya, atau sekedar untuk kebutuhan lifestyle-nya Wargi Dahlia seperti ikutan Pound Fit mungkin, atau masuk grup running ya yang lagi ramai diikuti sama wargi-wargi, serta ikutan event maraton, main pedal barengan sama geng, traveling atau datang ke konser-konser barengan sama teman-teman. Nah, ini merupakan self healing dan juga self reward, di mana tiap orang itu berbeda-beda ya, bahagianya setiap orang itu berbeda-beda. Tapi walaupun kita punya kegiatan yang berbeda-beda, Hydro Coco selalu siap menemani segala aktivitas kita seharian. Bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi, walaupun di tengah gempuran aktivitas Wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah menyerah. Cari kegiatan positif yang kita suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Selain ada diundangin WhatsApp buat requestnya, yang mau telepon juga boleh loh. Ya, teleponnya lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015, atau line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Kayak Teh Yati sore hari ini mungkin lagi sibuk ya nyiapin buat jualan-jualannya. Teh Yati, selamat sore, boleh ditungguin langgamnya. Ada Ibu Tati, halo Ibu Tati dari Ujung Berung. Ada Kang Farid juga menyapa Adri dari Kopo. Gocin buat Kak Adri, Wak Uci, Teh Jebret, Teh Isar, Kang Genta, dan semua saja Wargi Dahlia. Mang Ayi kemana aja Mang Ayi? Mang Ayi dari kawasan Cigadung hadir Kak Adri. Langgamnya buat Teh Isar, Wak Uci, Kang Genta, Mama Angga, Listi Ziran, Neneng Jebret, Teh Yati Jamu, dan semua saja Wargi Dahlia. Pokoknya gocin buat Kak Adri saja yang lagi siaran. Mama Fiandi, selamat sore Mama Fiandi, ngabsen aja sore ini ya. Ada Yani Gemes dari Sadang Serang, langgamnya pengen digoyangin juga buat grup Be Happy. Selamat sore semua, super gocinya buat kakakku yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Prung ah, go go go goyang. Musim banget sakit emang ya Wargi Dahlia ya. Kebanyakannya influenza. Aduh, ini banyak banget yang keserang ya Wargi Dahlia, termasuk Adri. Sore hari ini suaranya agak kurang enak nih ya. Mudah-mudahan Wargi Dahlia semuanya pada sehat, pintar-pintar jaga kesehatan, banyak minum air putih ya Wargi Dahlia, banyak juga melakukan olahraga ya, digerak-gerak lah pokoknya ya. Kayak Teh Ros sore hari ini sama Teh Dia tuh, lihat berduaan aja gerak-geraknya jalan kaki ke Radio Dahlia dia ya, dari Munjul ya, Munjul Mulyasari. Sama Binong Jati. Itu pada daftar tuh. Wargi yang lainnya udah pada daftar belum? Dikit lagi loh kaosnya loh. Ini gak nakut-nakutin loh ya. Dikit lagi kaosnya Wargi Dahlia. Dan ada surprise produk juga ya. Ada surprise produk lagi ya Wargi Dahlia ya ini ya kayaknya ya. Aduh, kok datangnya di akhir-akhir ini. Ya sudah, yang pastinya Wargi Dahlia segera daftar. Oke, untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Walaupun acaranya 3 mingguan lagi, 21 hari lagi, ya tapi kaos ini tinggal dikit lagi banget. Ya dikitnya banget Wargi Dahlia. Oke, jangan dilama-lama, kalau bisa hari ini gas-gas ke Radio Dahlia ya, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Atau Wargi yang gak sempet datang ke Dahlia kejauhan, pengen ditukerin kaosnya pas hari H misalnya, booking dulu lewat tiptip.id ya. Linknya ada di Instagram kita, di Instagram sama TikTok kita, tinggal dicek bio ya, tinggal diklik saja tiptip.id, langsung pesan booking dulu. Emang harganya agak berbeza tapi ya Wargi Dahlia ya, sedikit lebih mahal di sana. Ada biaya platform soalnya. Oke, yang pasti amankan dulu tiketnya, tinggal dikit lagi. Ini juga hari ini dari tadi pagi bolak-balik terus banyak banget yang ke Radio Dahlia. Ya, jangan sampai gak kebagian, rugi banget gak bisa goyang bareng Bungsu Bandung, Alam, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ada Charlie Setia Band juga, serta menangin door prize yang luar biasa. Ada satu paket umroh 2 motor metik, 1 sepeda listrik, serta uang tunai totalnya puluhan juta rupiah. Sesuai janji Adri, mau terima dulu telepon? Yuk, lewat telepon WA boleh, 0811-222-1015 ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Halo.
0: Cindai Dahlia.
1: Ambo, enak-enak langgamnya.
0: Telisti.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Sore juga, Kak Adri.
0: Gimana pada larang sore ini?
1: Sekarang cuaca maksudnya gitu.
0: Iya, cuaca kek, hati kek, perasaan kek, apalah pokoknya di pikiran semua
1: cuaca,
0: ungkapkan aja.
1: Kayaknya panas deh. Hati juga panas.
0: Hati panas, otak-otak gimana otak?
1: Otak.
0: Otak panas juga otas, otak.
1: Agak panas.
0: Aduh meledak bentar lagi dia warga. Serba iya. Panas ya. Teh
1: tadi
0: Listi.
1: Suaranya enakan deh.
0: Suara siapa?
1: Suara Kak Adi jadi serak-serak gitu.
0: Ini lagi sakit.
1: Enakan tau.
0: Enak-enak. Lagi sakit begini dibilang enak.
1: Jarak serak-serak pecek.
0: Nah, kayak Dewi Persik ya gak sih?
1: Iya bagus.
0: Pengen langgam apa Teh Listi?
1: Yang itu yang jendela kenangan ada gak?
0: Gak ada jendela-jendela, gak ada.
1: Tapi gak pernah diputar gak?
0: Masa iya? Siapa yang nyanyi?
1: Lupa lagi ya.
0: Jendela kenangan.
1: Itu aja dari Arif aja itulah.
0: Arif yang mana?
1: Yang Lumpur dan Berlian ya.
0: Lumpur dan Berlian. Nah ini kan selera Nusantara ya. Gak kayak jendela-jendela tadi ya kan?
1: Iya ya.
0: Digocinin buat siapa?
1: Oh gocin ya?
0: Gocin
1: gak bisa kirim-kirim.
0: Jangan banyak-banyak buat siapa?
1: Buat Kak Ari ya, buat yang di studio Teh Dia, Teh Ros, Kang Ayi, Puteti, Teh Siti Ajijah, Teh Depi, Teh Nilam. Ya itu aja yang di TikTok semuanya ya.
0: Makasih ya Teh Listi ya.
1: Iya sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak
1: langgamnya. Prung ah goyang.
0: Goyang kembali Teh Listi aturnuhun. Di studio emang lagi rame banget wargi Dahlia. Selain ada Teh Ros, Teh Dia, ada Rini juga, Rini Gotik abis ngabaso ya sama si Gemoy. Ada JJ tuh, ada Reza juga, ada TI juga ya TI. Sedang panteng bareng Adri sore hari ini dari studio ya. Teh Nilam kamu kapan kesini? Kali-kali pantengnya langsung dari sini. Ya boleh. Halo Cindai Dahlia.
2: Cindai Dahlia, Ambo enak-enak lagamnya.
0: Prung ah.
2: Prung ah, goyang.
0: Pak Dirmansyah ini ya?
2: Iya.
0: Hei, Pak Dirmansyah itu kenceng banget Pak Dir.
2: Iya ini gak nyangka keangkat, tapi ternyata keangkat juga Adri.
0: Alhamdulillah, pengen langgam apa Pak Dir?
2: Pengen itu tiada lagi dari Mayang Sari.
0: Baik, digocinin buat siapa nih? Ya,
2: gocinnya buat Pak Adri yang baik hatinya udah ngangkat terima telepon saya ya.
0: Asik.
2: Kemudian buat Majeha, Danu, Nada Dolar, Umi Lila, Lukman Pesar Maros, Mas Tanto, dan semua wargi Dahlia.
0: Siap.
2: Yang ada di studio.
0: Baik, gocin.
2: Gocinnya buat Neng Abel aja di Yonada di Bago.
0: Baiklah, terima kasih Pak Dirmansyah. Sama-sama, Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, kita tunggu ya, goyang.
0: Goyang lagi.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Pagi, Bu.
7: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
10: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
10: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
10: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
11: Biolisin Vitamin Co.
6: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya.
9: bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
9: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
12: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
13: Sekarang, Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan

Dai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Semoga gak ada lagi juga Wargi Dahlia ya. Modus-modus penipuan yang nyamperin kita Wargi Dahlia. Makanya kita harus selalu waspada ya. Zaman sekarang ini soalnya serba simpel ya gak sih. Beli apa tinggal klik, pembayarannya tinggal transfer atau tinggal pakai kris gitu dari handphone Wargi Dahlia ya. Kewaspadaan jangan lupa selalu kita lakukan. Soalnya banyak modus-modus penipuan baru ya kan. Makanya gak salah kalau Bank Indonesia punya info penting banget. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan Wargi Dahlia. Ya, stop dulu, tarik napas dulu, karena penipu itu senang banget bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor. Ya, laporkan ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu, atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan dari kita ini bisa membantu mencegah korban berikutnya. Ingat ya, Wargi Dahlia, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita. Info lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadilah konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, ya. Amankan data, amankan dana, dan selalu, kalau ragu, stop dulu. Prung ah, go go go, goyang.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Sekarang jam 5 sore. Go, goyang, goyang. Sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan over langgam. Over langgam. Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

Kita ada di Over Langgam, original dan cover Langgam yang selalu kita hadirkan membuka interval kedua di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak Langgamnya. Aku tak biasa, versi originalnya Wargi Dahlia datang dari almarhumah Alda Risma. Ya, ini debut Aku Tak Biasa oleh Alda Risma ini dirilis di tahun 1998 di bawah label Blackboard ya, dan sukses besar di tahun itu Wargi Dahlia. Ya, enggak cuma di Indonesia, tapi di pasaran Malaysia, Langgam Aku Tak Biasa milik almarhumah Alda Risma ini juga banyak banget diminati sama warga-warga sana. Bisa dibilang hits besar ya, dengan langgam utama Aku Tak Biasa milik almarhumah Alda yang diciptakan oleh Rudy Loho. Populer sekali dan mendominasi tangga lagu radio maupun televisi di Indonesia serta di Malaysia di tahun 1998 hingga 1999 ya. Berkat langgam ini pula, almarhumah Alda Risma berhasil mendapatkan penghargaan ya Wargi Dahlia ya, salah satunya adalah penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards di tahun 1998 untuk

cover Langgam original dan cover Langgam. Kalau versi originalnya Adri sudah hadirkan, berarti sebentar lagi kita bakal pantengin versi cover yang tidak kalah sukses juga ya di tahun 2010. Tiba-tiba kemunculan Syahrini ya untuk proyek solo karirnya Wargi Dahlia menjagokan Langgam ini pula. Aku tak biasa. Menurut Syahrini, Langgam ini merupakan karya yang bagus serta cocok untuknya ya untuk memulai bersolo karir setelah sebelumnya saat itu berduet dengan Anang Hermansyah. Meskipun akhirnya mereka berpisah ya sama Anang ya, antara Syahrini dan Anang Hermansyah saat itu, tapi Anang Hermansyah masih membuatkan aransemen baru untuk Langgam ini. Udah sering dipantengin juga di program-program popnya Radio Dahlia ya. Sekarang kita pantengin di Cindai Dahlia lewat cover Langgam original dan cover Langgam. Prung ah, go go go, goyang.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

51 hari lagi. Panggung gelegar 56 tahun Dahlia Juara ya bakalan menggelegarkan lagi Tegalega Bandung. Tepatnya di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 ya, mulai dari jam 6 pagi acaranya Wargi Dahlia ya, siap-siap kita nanti bareng-bareng bergoyang bersama Bungsu Bandung, terus juga ada Alam Badukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik Republik, ada Charlie Setia Band juga ya, serta door prize yang sangat ditunggu-tunggu pastinya sama Wargi Dahlia, mulai dari 1 paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, serta uang tunai totalnya puluhan juta rupiah. Gak tahu siapa ya tahun ini ya yang bakalan memenangkan umrohnya, motornya Wargi Dahlia. Banyak-banyak berdoa saja ya kalian ya. Adri di sini masih ditemenin sama wargi-wargi juga. Di depan tuh ada Teh Ros, ada Tedia, ada Rini Gotik ya, ada Reza JJ, Teh Ai Sugi juga. Aduh luar biasa. Serta ditemenin juga sama WhatsApp-nya Wargi yang masih banyak ini yang belum disapa sama Adri. Ya, di TikTok juga terima kasih ya Wargi Dahlia yang dari tadi nemenin Adri lewat TikTok. Ada Fatan dari Majalengka, Listi Ziran juga, Mulia Sarinur. Halo, mau beli kaos jam berapa Kak Adri? Ayo sekarang, sampai maghriban ya. Boleh, gaskeun ya sampai maghriban kita tutupnya ya. Adri sapa buat Dina dari Ciparai. Halo Dina, Ciparainya Gunung Letik ya Dina ya. Langgamnya pengen disapa buat anakku, teman-teman Rina, Ma'e, Mira, Yusuf, Sarip, Gocin buat mantanku Nur dan Arifin. Salam kangen ucapannya. Ahmad Zailani, Pak Ahmad selamat sore. Pak Ahmad dari Ujung Berung, terima kasih ya WhatsApp-nya ya. Ada Kang Nana. Kang Nana dari Cikancung, halo Kang Nana, pengen goyang sore hari ini buat semua saja Wargi Dahlia, gocinya buat Santi, istri aku saja. Ciau dari Karapitan, halo Ciau. Nani langgamnya udah ya, Nani dari Cicahem ya, tadi langgam kedua, Adri puterin sampai hatinya ya. Ada Misterius dari Ciparai juga, selamat sore, goyang buat Majeha, Teh Ernika Tapang, Nenek Ica, Teh Yati, Teh Aisugi, Teh Isar, Kang Suhana, semua Wargi Dahlia juga disapa ya. Rahmat Gunung Puntang, terima kasih, pantengin Cindai Dahlia, amboy, enak-enak langgamnya. Ada Esti dari Dago, tadi langgamnya sudah, Cinta Tasikmalaya, digoyang buat Wargi Dahlia semua saja. Ada Teh Leli, lagi panteng juga nih Teh Leli. Kak Adri, kemarin aku yang beli kupon di Tegalega, ternyata... Oh Teh Leli bisa saja Teh Leli ya, Teh Leli, oh dari Majalaya kemarin tuh, wih jauh ya. Teh Leli makasih kemarin sudah mampir ya, sudah foto-foto gak kita kemarin? Aduh kalau ketemu harusnya foto-foto ya. Lagi sambil nyetrika nih Kak Adri, sambil dengerin kakak siaran Majalaya Gerimis katanya. Ya terima kasih banyak, selamat beraktivitas buat Teh Leli dari Majalaya. Aman Abadi dari Jatinangor, terima kasih Kang Aman. Terus juga Adri sapa Mamah Akbar dari Ciwidey, langgamnya pengen digoyang buat semua yang lagi panteng saja. Teh Siti Ajija dari Malaysia, halo Teh Siti Ajija. Teh Nilam dari Muhammad Toha, langgamnya buat Kak Adri dan semua Wargi Dahlia, gocin buat Gepan aja. Mama Aji dari Taman Cileunyi, selamat sore Mama Aji. Langgamnya buat Bunda Imut, Teh Elis, Teh Ratna, Teh Reni, Teh Ririn, sama Teh Imas ya. Ponti juga hadir, Ponti dari Gede Bage. Alan, Alan di mana Alan? Alan Ahmad dari Cigareleng, Ciyapati. Langgamnya pengen dari Iklim, Mimpi Yang Hilang boleh, sudah kita siapkan. Ya kita langsung putarkan saja ya. Karena tadi di TikTok juga banyak yang nungguin Iklim ya. Iklim yang kedua langgamnya Adri puterin setelah tadi Seribu Kali Sayang di awal ya. Iman Riung Bandung, selamat sore. Devi dari Ciwidey juga Devi, halo Devi. Mbak Eis juga dari Cibaduyut. Kang Deden yang ada di Batu Jajar. Cibeber, Hilir.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

hadiah juara bersama Royal Baisol Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisol Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisol.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Dahlia.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hotin banget.
14: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
14: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hotin itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
13: Yeah.
14: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
14: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
15: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
16: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
17: Aduh.
16: Kamu kenapa?
17: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
16: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
18: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
17: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
16: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
18: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
19: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

inilah yang dirasakan ya kalau mau menjelang closing Cindai Dahlia Wargi Dahlia ya. Agak sulit untuk dilepaskan. Karena masih banyak langgam-langgam yang di-request sama Wargi Dahlia ini pada enak-enak ya requestannya. Tapi apa boleh dikata ya, kita harus pilih Wargi Dahlia. Karena Adri sebentar lagi juga mesti pamit dari Cindai Dahlia ya. Untuk waktu azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya hari ini, hari Minggu 20 September itu di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat ya. Adri masih punya waktu buat nyapa WhatsApp yang masuk di 0811-222-1015. Ada Teh Ai dari Cileunyi. Halo Teh Ai. Oke, hati-hati Rini. Teh Ai dari Cileunyi ya, terima kasih banyak Teh Ai. Salam katanya buat semua saja Wargi Dahlia, gocinya buat para penyiar Radio Dahlia semua. Rida, halo Rida, di mana Rida? Rida pengen goyang spesial buat Kak Adri sama seseorang saja. Denny Wahyudi dari Binong Jati, Denny selamat sore, goyang buat semua Wargi Dahlia yang lagi pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Ibu Teti, halo. Ibu Teti dari Munjul ya ini ya. Ibu Teti Munjul ya. Goyang buat Listi Ziran. Terus juga buat Danu, Cugar, Gocin. Buat Pace Adri aja yang lagi siaran. Terima kasih. Adri siapa buat De... siapa ini? Cilok. Cilok ba? Bukan. Cilok Ibeng ya. Cilok Ibeng. Yang ada di Cibiuk. Apa kabar Cilok Ibeng? Langgamnya pengen disalamin buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri aja deh katanya. Makasih ya Cilok Ibeng laris manis. Tero Sinangsari WA-nya baru kelihatan, orangnya mah dari tadi nemenin Adri di depan ya. Dari Sinangsari Munjul Teros. Makasih banyak Teros ya. Terus ini ada Kang Robi juga dari Rancamanyar. Halo Kang Robi, pengen langgamnya digoyangin buat Kak Adri duluan, buat Reski, terus juga buat anakku Kinara, si Pipi Gemoy. Hatur nuhun Kak Adri, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung, ah go-go-go goyang. Ada Momi Iin dari Bumi Asri juga, terima kasih ya. Tedia dari Binong, WA-nya baru kelihatan Tedia. Langgamnya buat Teros, Tenilam, Telisti Jiran, Tesiti Ajijah, Te Astriani. Buat Mama Zidan Zikri juga, Devi Ciwide, super gocenya buat Kak Adri dan semua Wargi Dahlia saja. Udah ya, udah aku bacain ya. Karena orangnya dari tadi nemenin Adri di sini, Wargi Dahlia. Telis dari Jalan Peta, halo Telis. Langgamnya sore hari ini digoyangin buat semua Wargi Dahlia, gocin buat Kak Adri sehat semangat. Amin, doa yang sama. Kang Deddy Kurniawan dari Nagrak Ciwide, terima kasih. Ada Teli dari Padalarang juga, ya terima kasih banyak ya Teli ya. Pokoknya gocin buat semua saja Wargi Dahlia yang lagi pada panteng katanya ya. Tenina dari Gagak, Tenina selamat sore. Tenina Gagak. Ada Bu Enjoy juga, Bu Enjoy yang ada di ujung Berung. Terima kasih banyak ya WhatsAppnya udah masuk.

Resta, terima kasih banyak ya buat Mama Resta juga. WhatsApp-nya sudah masuk ya buat Adri ya. Buat Neng Aryani, selamat sore. Adri lagi sambil nemenin Neng Aryani lagi nyetrika seragam katanya, asik. Yang rajin ya, yang rajin yang rapi ya Neng Aryani ya. Teh Dewi Mie Kocok yang ada di Cimahi juga lagi panteng, terima kasih banyak. Sambil nemenin Pak Su lagi ngejahit katanya. Wow, setia sekali. Teisar dari Ibun, selamat sore Teisar. Kang Suhana juga dari Permata Biru ya, terima kasih banyak ya. Iman dari Cigondewa, Iman, halo Kang Iman, terima kasih banyak. Ada Mama Elda juga ya, terima kasih banyak ya. Buat Mama Sri juga terima kasih banyak. Ya, Mama Sri sudah masuk WA-nya, terima kasih. Neng Helwi juga ya, Neng Helwi yang ada di mana Neng Helwi teh, lupa lagi Adri. Pokoknya gocin buat yang lagi sakit aja, ucapannya cepat sembuh katanya. Amin ya robbal alamin. Ada Ibu Atik dari Ciwidey, Bu Atik terima kasih banyak ya buat Ibu Atik ya. Mama Zidan Zikri juga terima kasih. Terus ada Riki Ahmad dari Mekarahayu. Sama satu lagi ada Nur Hayati dari Jamara, selamat sore. Prung ah, go go go, go ya.

Cindai Dahlia. Nanti wargi Dahlia bakal ditemenin sama Baby Alia ya di acaranya Maung Garuda Dahlia. Terima kasih semua yang sudah panteng dari jam 4 sore tadi. Ya, buat OPP juga sore hari ini ada Tommy, Music Director juga ada Kang Dewan. Terima kasih banyak ya. Di TikTok semua terima kasih yang sudah nemenin Adri. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah. Go, go, go. Goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

Hayu, hayu, hayu. Sekarang saatnya menggeruda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda, di Dahlia. Persib Day, ya teh barudak, senanya. Udah siap-siap mau nobar sana baby Alia, tapi buka di mana senanya? Yang pastinya kita dukung Persib Bandung malam hari ini melawan Persijap Jepara yang sedang away ke Jepara. Wargi Dahlia, mau Garuda menggali libur atau walaupun Persib Day ya, tetap nemenin Wargi Dahlia para bobotoh sealam dunia supaya kita tahu live update dari pertandingan Persib Bandung melawan Persijap Jepara malam hari ini, Wargi Dahlia. Selain itu ada informasi-informasi lainnya seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia. Jadi pantengin terus di Mau Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas sampai jam 8 malam.

beberapa pertandingan terakhir Persib Bandung melawan Persijap Jepara memang agak kesulitan menang nih Persib Bandung ya. Tapi optimis malam hari ini Persib Bandung bisa mengalahkan Persijap di kandangnya Persijap Jepara ya. Di minggu ketiga Super League di musim ini Wargi Dali ya. Kira-kira Boboto Salam Dunia mau prediksi skor boleh ayo. Prediksi skor kira-kira malam hari ini Persib Bandung lawan Persijap Jepara di kandangnya Persijap berapa-berapa Wargi Dali ya. Boboto Salam Dunia ayo. Absen dulu sambil tebak skor di 08112221015 sambil kasih salam spesial buat Boboto Salam Dunia yang lagi pada panteng malam hari ini. Ada juga yang lagi pada away ke Jepara, hati-hati di jalan ya nanti pulangnya dan tetap kondusif di sana, jaga nama baik Persib Bandung ya. Terima kasih juga buat Wargi Dali yang udah pada absen via WhatsApp, yang belum absen ditunggu sayangku sekali lagi sambil prediksi skor di 08112221015 di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Perunglah kuku-kuku goyang.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Mall Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas. Persib Day. Cina ya. Sepanjang perjalanan Baby Alia menuju ke Radio Dahlia FM, Margi Dahlia ya. Kebiasaan masyarakat Kota Bandung ketika Persib Day adalah banyak yang pakai baju ataupun pakai jersey Persib hari ini. Keren. Sebagai salah satu bentuk dukungan untuk Persib Bandung malam hari ini yang bertandang ke Persijap Jepara ya. Ya pastinya ini rada deg-degan juga Boboto karena Persijap kalau udah lawan Persib ngototnya luar biasa. Bahkan di musim kemarin home away Persib Bandung sama-sama gak bisa ngalahin Persijap nih Wariki Dahlia. Musim ini apakah racikan dari Igor Tolik akan berbeda dengan Bojan Hodak sebelumnya yang memang kesulitan untuk memenangkan pertandingan melawan Persijap Jepara. Tapi kita doakan mudah-mudahan dengan line up pemain yang hari ini akan diturunkan oleh Coach Igor Tolik, Persib Bandung bisa membawa 3 poin ya ke Bandung. Apalagi kemarin dari Korea udah bawa 3 poin sekalian. Weh ya kagok jauh pulang dari ke Bandung. Teh bawa dari 3 poin ya Persib sob. Semangat sana ya. Malam hari ini yang akan diturunkan siapa aja sana Baby Alia? Ya, Persijap melawan Persib Bandung. Ini line up pemain dari Persib Bandung sudah rilis juga Wargi Dahlia. Seperti biasa penjaga gawang akan diserahkan kepada Teja Paku Alam yang sedang on fire ya. Apalagi kemarin lawan Seoul FC juga luar biasa ini Teja man of the match pisan ya. Menika save-nya itu benar-benar tidak terduga, refleksnya juga keren banget nih Teja ya. Dan sekarang nampaknya Persib Bandung juga cukup serius untuk menghadapi Persijap Jepara. Teja masih diturunkan karena berharap bisa membawa pulang 3 poin dan mengamankan gawang Persib Bandung dari kebobolan ya. Selain itu di lini belakang Persib Bandung sudah menyiapkan Matri Kardi, ada Muntombo, Tanama, ada Eliano ya. Sementara di tengah ada Tom Highclock dan juga ada Berginhu yang sudah siap bermain kembali Wargi Dahlia ya. Untuk lini serang Persib Bandung sudah mempersiapkan Beckham, Peralta dan juga Barros ya. Nah menurut Wargi Dahlia dengan line up seperti ini yang sudah diturunkan sama Coach Igor Tolik, apakah optimis 3 poin akan dibawa pulang ke Bandung? Kalau aku insya Allah optimis ya Wargi Dahlia ya. Tapi memang para bobotoh lagi bertanya-tanya juga, ini Peralta mana? Peralta, sana tunjukkan performa terbaikmu. Sampai detik ini mungkin ada beberapa bobotoh yang belum puas dengan performa dari Peralta ya, namanya juga masih adaptasi ya. Atau ada Baby Ali jadi bahan olok-olokan klub lain sana ya. Skill dan pemain dijual terpisah. Ya kalem Achan. Sebetulnya bukan belum, tapi udah ada beberapa kali kok Peralta menunjukkan skill terbaiknya. Cuman karena memang di Persib teh banyak pemain yang bagus, jadi Peralta teh bukan menjadi bintang utama di lapangan gitu. Beda mungkin di klub sebelumnya, kayak yang harus kerja keras tuh adalah Peralta, dan akhirnya Peralta lebih dominan dilihat ataupun dilirik sama semua orang gitu Wargi Dahlia ya. Yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Apa kabar Baby Alianya buat Pak Ahmad Jailani? Sena udah siap pisan, sena Baby Alia pencetak Persib terus maju. Aduh, manajer si Persibnya terus dianggoti pagi kenehnya. Atau ini waktu nobar di alun-alun Ujung Berung ya, Kang Ahmad ya. Terima kasih ya, Kang Ahmad ya. Oh, Mamah Piandi juga selamat pantengin. Aman Abadi di Jatinangor juga hadir Baby Alia. Alhamdulillah di ACL tuh bisa ngalihin Korea 1-0. Katanya semangat untuk Persib malam hari ini, 3 poin buat Persib. Digoyangnya buat Boboto salam dunia aja. Prediksi skornya sabaraha tukang Aman Abadi? Prediksi Baby Alia mah Persib akan menang 2-0. Mari kita lihat prediksi aku mah ya. Persib bakal menang 2-0. Teja Paku Alam lagi on fire, kecuali kalau ada kesalahan dari Teja atau dari lini belakang ya, mungkin ada gol yang masuk ke gawang Persib ya. Kang Jajat juga apa kabar di Pasco? Persib kudu menang 2-0 sarua, berarti juga Baby Alia prediksi skornya ya. Tehani di Tebagus Ismail juga hadir Baby Alia, katanya tebak skornya 2-0 oke cina bener cina sarua jeng Baby Alia. Salamnya buat semua Wargi Dahlia aja. Teh Siti Agnia Fauzia juga hadir Baby Alia ya. Kalau kataku Persib 1, Persijap 0 cina Baby Alia ya. Siap Teh Siti Agnia ya, ditampung ya sarannya ya. Persib pasti menang Baby Alia melawan Jepara mah Korea wae medok 2-1. Insya Allah Persib menang cina. Insya Allah. Itu kalau optimisme secara permainan kemarin ngelihat kayak di Korea gitu, optimis bisa menang. Cuman memang yang jadi kendalanya ini di musim kemarin home away Persib Bandung tidak bisa mengalahkan Persijap gitu. Jadi rada deg-degan tadinya gitu ya. Soalnya semua klub Liga 1 ayeuna nya
lamun ngelawan Persib ya, mending asa semangatnya teh jika ke final Piala Dunia. Kayak suatu kepuasan bisa mengalahkan juara bertahan gitunya. Jadi memang motivasi para pemain juga beda ketika melawan Persib Bandung ya. Klub-klub lain mendadak jadi gerengseng cenanya, mendadak juga diberi bonus 100 juta seorang cenanya. Ya itulah karena memang banyak yang mungkin ada pihak-pihak yang pengen

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih wargi Dahlia. It's amazing cenanya kemarin Persib Bandung bisa mengalahkan Seoul FC di Korea ya. Luar biasa, banyak orang yang gak percaya kalau Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Bahkan cina baby Alia ada aja ya yang bilang kalau misalkan Persib bakalan dibantai sama Seoul FC cina ya. Tapi nyatanya Seoul FC tidak mampu membobol gawang Teja Paku Alam. Hey kemarin mana yang sampai taruhan 1 triliun ya, 1 triliun 1 miliar cina badai ngasih ke manajemen Persib pun Persib Bandung bisa menang di Seoul FC. No aya cina Persib Bandung bakalan dibobol cina uyuhan tesalusin oge cina dibobol. Acaranya alhamdulillah teu aya kabobolan hiji-hiji acan Akang Kasep kamari anu badai masihan artos sorna kanggo manajemen Persib di antosnya. Mantap langsung kaba-kaba acaranya kalau Persib mau main, karena memang Persib Bandung ini sekarang sudah beda levelnya. Bukannya sombong, tapi kalau misalkan ngelihat dari keseriusan manajemen untuk meracik pemain-pemain Persib, untuk memanage klub Persib Bandung secara profesional, itu luar biasa, udah kelihatan selangkah lebih baju dibandingkan klub-klub Indonesia yang lainnya gitu wargi Dahlia ya. Bahkan dengan kemenangan melawan Korea kemarin, lawan Seoul FC kemarin, Persib Bandung nambah lagi nih poin ranking untuk Liga 1 kita di kancah Asia wargi Dahlia. Saat ini Persib Bandung memberikan poin tertinggi loh untuk berdasarkan data dibanding dengan klub-klub Indonesia lain yang pernah bermain di Asia. Persib Bandung sudah menyumbang sih poin tertinggi dibanding klub-klub lain. Itu artinya patut dihargai ya, bukan berarti selalu bilangnya Persib kecelakaan kemarin nurunin peringkat liga diturunkan ku Persib cenah. Ari eta poin nu disumbang ku Persib moal dianggap moal dihatur nuhunkeun Bapak Peri. Penampilan Persib dalam kompetisi klub Asia ini telah memberikan dampak yang signifikan peringkat sepak bola nasional ya. Pertanggal 17 September 2026 wargi Dahlia, Persib telah berkontribusi sekitar 40% dari total koefisien Liga Indonesia yang saat ini berada di level AFC sebesar 26,76 poin wargi Dahlia. Itu kan luar biasa. Dari 26,76 poin ya, Persib Bandung nyumbang 10,73 loh, luar biasa kan? Luar biasa kan? Sedangkan klub-klub lain juga perlu kita apresiasi juga nih wargi Dahlia, karena klub-klub lain juga sudah menyumbang poin yang luar biasa juga untuk Persib untuk liga kita ya. Ada Madura dengan sumbangan 3,63, ada Dewa United dengan sumbangan 31,15, ada juga yang namanya siapa itu teh cenanya, Bali United 1,96 ya. Terus juga Borneo 0,75. Satu lagi ada sih yang nyumbang siapa, Persija 1,27 dibanding dengan tadi 10,73 cenanya. Nah itu sebenarnya kita gak akan sombong kalau misalkan yang sebelah ya selalu menyepelekan usaha-usaha dari Persib Bandung yang sudah dilakukan selama di Asia di musim lalu sampai dengan kemarin mengalahkan Seoul FC gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya ataupun dengan raihan kemenangan Persib Bandung melawan Seoul FC beberapa waktu lalu, ini menjadi cambukan keras untuk pihak-pihak yang sering meremehkan kerja keras dari Persib Bandung untuk mengangkat peringkat liga kita gitu wargi Dahlia ya. Amin ya. Mudah-mudahan gak ada lagi nanti yang ngomong Persib kecelakaan, nurunin peringkat liga, senanya punten. Karena Persib kemarin sudah berhasil mengukir sejarah baru sebagai satu-satunya klub Indonesia yang berhasil menang di Korea melawan klub asal Korea. Ya, itu loh, jadi sejarah baru dan ini patut kita syukuri, patut kita apresiasi juga. Semakin bangga banget sama Persib Bandung wargi Dahlia ya. Hasil kemenangan dari Seoul FC kemarin sebetulnya bukan merupakan kepuasan yang perlu terus berlarut-larut, karena perjalanan Persib Bandung masih panjang ya di grup E. Nanti akan bertemu dengan Melbourne City, terus juga nanti juga akan bertemu dengan asal Vietnam juga. Terus
di grup E ini ya, nanti akan ada dua leg Wargi Dahlia. Leg pertama, leg kedua ada home away kan ini. Jadi perjalanan cukup panjang untuk penyisihan grup E di ACL2 ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan Persib Bandung bisa terus maksimal untuk bisa meraih poin demi poin dan bisa lolos ke 16 besar, bisa lolos ke semifinal, bisa lolos ke final, dan mudah-mudahan menjadi juara ACL2. Gak ada yang gak mungkin. Karena kemarin aja lawan Solo FC, Persib Bandung yang diragukan sama beberapa pihak ya, ternyata bisa membuktikan bisa meraih kemenangan melawan Solo FC Wargi Dahlia ya. Malam hari ini Persib Day melawan Persijap Jepara di Jepara. Mudah-mudahan 3 poin juga berhasil dibawa oleh Persib Bandung ya. Insya Allah mudah-mudahan ya sok cing lancar. Cenanya cing bawa poin ke Bandung. Seseur-seurna cena rek away rek pom. Cenanya mudah-mudahan selalu membawa poin yang membuat kebahagiaan untuk para boboto sealam dunia ya. Apa kabar buat siapa ini yang udah pada absen juga, terima kasih banyak Kang Deddy Kurniawan di Negrak Ciwidey. Insya Allah Persib Bandung menang 2-0 lawan Persijap cara Baby Alia ya. Selamat malam juga Baby Alianya buat yang udah pada pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM ya. Selamat malam buat semuanya. A Irfan hadir di Maung Garuda di Dahlia ya. A Irfan dari mana? A Irfan Jadina. Teh Asdini juga apa kabar ya. Kang Asep, Roni juga selamat pantengin sayangku ya. Selamat pantengin juga Baby Alianya buat orang Cimahi hadir. Cuan Kilapang Tembak senenye. Terus juga Baby Ale ketemuan sama Juan Jurus Nandi juga di Malongbong hadir. Telia di Soreang juga apa kabarnya sayangku. Muhammad M. Fauzan yang ada di Garut juga selamat pantengin ya. Selamat pantengin juga Baby Alianya buat siapa nih, ada Tau GJR, betul banget Persib levelnya udah beda sama yang dulu, bener. Kang Ages Play juga selamat pantengin ya. Pokoknya selamat pantengin semuanya, nanti sama Baby Ale disapa lagi. Jadi pantengin terus di Monggo Reda di Dahlia ya. Persib Day dan Baby Ale nemenin sampai jam 8 malam.

0: informasi seputar Persib Bandung. Pantengin terus di Mau Garuda.
1: Mana mungkin. Halo, warga Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
2: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Simbah

Dia Juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Jangan kemana-mana ya. Mau Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
4: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Mau Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Ali.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam sholat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
3: Sekarang jam 7 malam.
4: Goyang.
5: Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Maung Garuda di Dahlia bareng Baby Alias.

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Saya Cahaya Manhattan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot in Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot in banget.
14: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
14: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot in itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak di pijat.
13: Iya.
14: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
14: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahli FM Bandung Goyang si kasih go go go go go go go. Senangnya alhamdulillah Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan dan sekarang skor Persib Bandung 1-1 melawan Persijap Jepara di menit ke-20-an Wargi Dahlia ya. Luar biasa ini ya, deg-degan pisan karena Persijap Jepara juga memberikan serangan yang begitu luar biasa kepada pertahanan dari Persib Bandung. Tadi Persib Bandung kebobolan lebih dahulu karena ya tadi ada handball dari Tanamal di kotak penalti Persib Bandung sehingga ada hadiah penalti untuk Persijap Jepara hingga akhirnya tadi Persijap Jepara unggul terlebih dahulu dari Persib Bandung 1-0 dan berhasil disamakan kedudukan lewat umpan dari Tanamal ya ke Tom Hai. Tom Hai berhasil membobol gawang dari Persijap Jepara sehingga bisa menyamakan kedudukan 1-1 ya. Tanamal sepertinya balas ini ya, balas apa ya, balas kesalahan. Membalas kesalahan akhirnya dibalas dari umpan yang cantik banget dari Tanamal kepada Tom Hai ya. Insyaallah prediksinya jadi berubah kayaknya ini mah ya, bukan 2-0 lagi untuk kemenangan Persib Bandung tapi 1-3 untuk kemenangan Persib Bandung insyaallah mudah-mudahan ya. Karena ngelihat intensitas serangan dari Persib Bandung ini luar biasa banget ya. Para pemain juga bisa dibilang ini yang diturunkan adalah para pemain-pemain inti dari Persib Bandung. Jadi kita doain mudah-mudahan Persib Bandung bisa membawa 3 poin ke Bandung ya dari Jepara sana ya. Ini yang lagi nonton live TikToknya Radio Dahlia FM juga selama pantengin. Sambil pantengin Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Khusus acara ataupun program spesial bahas tentang Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia pastinya ya. Baby Alia mau sapa-sapa juga nih buat Bobotoh yang lagi pantengin Baby Alia sambil nonton Persib Bandung. Aris Empah hadir Baby Alia insya Allah 1-3 untuk Persib Bandung katanya. Yang ngegolin Peralta, Berginho, King Etam. Ya, Tom Hai ya nugas ngegolkan tihela. Ya. Apa kabar juga buat Muji di Cicalengka juga hadir Baby Alia. Bebeb Deri juga sama katanya prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Persib Bandung ya. Aman Abadi juga sama 3-0 untuk golnya dari Persib Bandung tapi 0 untuk Persijap. Sudah berarti salah ya mata bakananya. Salah ke si Jiji. Bang Godin, sana selamat pantengin juga Mang Godin. Tralala Peralta pokoknya mah sananya. Peralta kudu diberes sampe heula jigana mah ngagolkeun ya goreng sampe. Tayani Gemas Batu Lawang Ciwidey juga terima kasih banyak. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, Teh Yati di Kopo juga hadir ya. Kang Tatang Salon gak muluk-muluk insya Allah 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung katanya Baby Alia. Dari Viking Ranca Ekek, Kang Tatang Salon, Kastanyo siap ya. By the way ini juga Boboto banyak banget yang away ke Jepang.

Wasit juga masih berdiskusi karena ada beberapa protes dari pemain Persijap Jepara terkait pelanggaran mungkin ya yang harus dievaluasi, yang didebatkan oleh pemain Persijap Jepara ya. Kalanya wargi Dali ngareng hapeula ieu teh rada deg-degan ngelihat pertandingan karena saling serang satu sama lain ya. Barusan juga ada serangan yang begitu luar biasa dari Persijap Jepara, tapi Teja Pakuala mampu menepis bola dari hasil tendangan pojok ya. Kalau gitu nanti Baby Alia balik lagi, pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Prungah, kukuku, kuyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
14: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
14: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

1.05 Dahli FM Bandung goyang si kasik. Gak mungkin, gak ada yang gak mungkin ya. Persib Bandung bisa menang di kandangnya Persijap Jepara. Wargi Dahli insya Allah bisa meraih kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Untuk skor sementara masih 1-1 ya. Masih sama-sama imbang, masih sama-sama kuat antara Persijap Jepara dan juga Persib Bandung ya. Babak pertama sudah selesai, pemainnya istirahat dulu. Kita doain di babak kedua mudah-mudahan Persib Bandung semakin gacor. Karena dari tadi juga banyak peluang emas yang didapatkan oleh Persib Bandung. Cuman memang keberuntungan belum berpihak ya. Tadi ada tendangan dari Tom Hai yang begitu keras, malah si bolanya kena tiang gawang gitu ya. Peralta juga punya dua kesempatan emas untuk bisa membobol gawang dari Persijap Jepara. Tapi Peralta juga belum beruntung, belum bisa memasukkan bola tersebut ke gawangnya dari Persijap Jepara. Insya Allah malam hari ini kayaknya Peralta bisa ngegolin, mudah-mudahan ya Wargi Dahlia ya, amin ya. Persijap Jepara juga luar biasa bermain terbuka ya, bukan tim yang merasa takut dengan hadirnya Persib Bandung. Saling menyerang satu sama lain, jual beli serangan, pokoknya mantep pertandingan malam hari ini. Resep kalau misalkan saling serang kayak gini, walaupun kitanya juga deg-degan ulalajo. Nah ya, tapi insya Allah 3 poin bisa dibawa pulang oleh Persib Bandung. Nanti babak kedua ya Baby Alianya gak bisa infoin lagi, karena mau Garudanya cuma sampai jam 8 malam aja Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah Persib selalu di hati, seandainya banyak banget pertandingan-pertandingan yang harus dihadapi oleh Persib Bandung ya. Salah satunya di Super League, di ACL kemarin juga gitu ya. Nanti abis lawan Persijap, Wargi Dahlia, Persib Bandung akan menghadapi Dewa United di GBLA ya. Itu di tanggal 11 Oktober di pas hari gelegar 56 tahun Dahlia nanti. Jadi beres nonton gelegar, pulangnya nonton Persib, untung namainnya malam Wargi Dahlia. Pun main sore abis tuh bisa lalajo, sena Baby Alia udah pengen lalajo gelegar juga sampai beres senanya. Alhamdulillah untungnya nanti lawan Dewa di tanggal 11 Oktober malam Wargi Dahlia ya. Setelah itu Persib Bandung akan ke Vietnam, akan melanjutkan perjalanan di grup E ACL 2 Wargi Dahlia bersama tim asal Vietnam yaitu Vietel FC Wargi Dahlia di tanggal 14 Oktober. Bayangin waktunya cuma 2 hari Wargi Dahlia ya. 2 hari teh teteh menuju ke pertandingan tapi 2 hari teh jeung tanding, berarti cuma bisa istirahat Persib Bandung kan sapoe, itu pun dipakai untuk perjalanan. Astagfirullah. Ya kumaha kumaha ya teh panitia Super League nya kan ada keringanan untuk Persib Bandung. Meni mepet pisan Wargi Dahlia ya. Lawan Dewa tanggal 11, lawan Vietel FC di ACL tuh tanggal 14 Oktober. Aduh, mudah-mudahan singsara rehatnya para pemain Persibnya, singkara ruat ya. Selain itu juga setelah itu Persib Bandung kembali lagi di Super League di tanggal 18 Oktober. Wargi Dahlia akan menghadapi Persik Kediri ya. Padat pisan ninggalin agen ya seengapnya jadwal-jadwal Persib Bandung teh Wargi Dahlia ya. Terus selain itu juga Persib Bandung akan bertandang ke Madura setelah itu ya di tanggal 22 Oktober 2026. Setelah itu juga Persib Bandung akan bertandang ke Garuda Yaksa FC di tanggal 26 Oktober 2026 Wargi Dahlia. Balik lagi nanti Oktober teh, di akhir Oktober teh bakalan bermain lagi di ACL tuh menghadapi Melbourne Victory Wargi Dahlia. Melbourne Victory ini laganya home dulu Persib Bandung di GBLA nantinya. Eklajo ah, sana Baby Alia. Gaskan ya tadi on dukung Persib Bandung. Masih larangan tanpa penonton gak waktu itu sih? Hukumannya 2 pertandingan home tanpa penonton Persib teh di Asia teh. Terus setelah itu Wargi Dahlia Persib Bandung akan menghadapi kembali Adiaksa di tanggal 1 November 2026 ya. Yeah. Sementara untuk Liga itu Persib Bandung cuma sampai di tanggal 29 November Wargi Dahlia. Di Desember juga ada melawan Persibaya Surabaya. Pokoknya panjang banget perjalanan Persib Bandung. Iya, aku ngelihat jadwalnya aja asa sesak napas gitunya. Karunya pemain-pemain Persib cuman jedanya berapa hari main di Asia, main di Super League gitu. Mending awe toleransi pisan ini panitia Super League. Padahal main di Asia juga kan ibaratnya Persib Bandung sedang berusaha untuk mengangkat peringkat Liga Indonesia gitunya. Tapi ya itulah tadi Wargi Dahlia kabarnya waktu itu kan sudah ada statement dari Perry Paulus bahwa jadwal yang tertera adalah jadwal yang memang sudah disepakati oleh semua klub termasuk Persib Bandung katanya. Tapi kan waktu pas diskusi masalah jadwal Persib Bandung oke cannya gitu ya bakalan lolos atau enggaknya di ACL tuh gitu ya. Karena kan waktu itu masih untuk babak playoff kan, jadi belum tahu jadwal yang sebenarnya nanti di babak penyisihan grup E ACL tuh. Ya harusnya sih ada toleransi ya untuk merubah kembali jadwal supaya Persib Bandung tidak
ngos-ngosan untuk menghadapi jadwal yang begitu padat Wargi Dahlia ya. Nanti akan libur cukup lama juga, ada libur liga tuh hampir 3 mingguan Wargi Dahlia karena akan ada agenda timnas ya, sehingga para pemain-pemain dari klub, beberapa klub itu akan dipinjam dulu atau akan dipanggil dulu oleh timnas gitu. Kan sudah kesepakatan 2 tahun kebelakang ini kalau ketika timnas main itu liga diliburkan dulu. Karena beberapa waktu lalu timnas main, liga oke main gitunya. Akhirnya beberapa klub merasa dirugikan gitu karena pincang beberapa pemainnya dipanggil sama tim nasional Indonesia gitu Wargi Dahlia ya. Yang terbaik pokoknya buat Persib Bandung, nanti kita doain di babak kedua Persib Bandung bisa membalikkan keadaan dan bisa unggul meraih 3 poin bawa pulang ke Bandung karena banyak bobotoh yang sudah mendukung di Jepara yang away. Mudah-mudahan menjadi hadiah terindah, capena bobotoh teh kabayar ya sama kemenangan Persib Bandung ya. Wargi Dahlia terima kasih banyak sayangku, udah pada pantengin mau Garuda di Dahlia. Insya Allah kita besok ketemu lagi, besok ketemu lagi jam 1 siang ya di Dahlia Indonesia Pilihan, dan ketemu lagi di Mau Garudanya minggu depan insya Allah di jam 6 sore sampai jam 8 malam ya. Sekali lagi Mau Garuda itu setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam bahas seputar Persib Bandung dan juga seputar tim nasional Indonesia Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Baby Alianya pamit dulu ya, kita lanjut lagi nanti nobar Persibnya di rumah masing-masing. Setelah ini jangan kemana-mana, bakalan ada Tommy di panggung dangdut Dahlia ya. Hidup Persib insya Allah 3 poin malam hari ini. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go.

pagi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung.

khasnya, panggung dangdut Dahlia. Dahlia 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik bareng Dahlia. Panggung dangdut Dahlia barengan Tommy sampai jam 10 malam. Kita goyang kembali, Brung A. Go go go. Goyang.

Araraya, ayah dong pastinya Warga Dahlia yang masih panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih Warga Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia di hari Minggu ini, Warga Dahlia. Alah, sambil nonton Persib Bandung melawan Persijap Jepara, sambil panteng dong. September S-nya apa? Stay tune terus Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara pastinya Warga Dahlia. Jangan lupa 21 hari lagi loh. 21 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Nanti tanggal 11 Oktober 2026 itu dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, Warga Dahlia. Kita bareng-bareng bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, terus juga ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setia Band pastinya, Warga Dahlia. Diamanin tiketnya dari sekarang atuh ya. Bisa keburu kehabisan. Nantinya selalu Warga Dahlia harus nunggu tahun depan pastinya. Wih, kalau tahun depan sih pasti lebih seru lagi Warga Dahlia. Diamanin dari sekarang, tiketnya cuma Rp35.000. Udah dapat kaos Warga Dahlia dan juga ada produk sponsornya. Wih, denger-denger produk sponsornya nambah tuh Warga Dahlia. Wah, pasti penasaran kan, makanya beli dari sekarang Warga Dahlia. Sambil pantengin, jangan lupa WhatsApp di 0811-222-1015. Jangan lupa juga dikasih nama WhatsAppnya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tewawuh teh geningan Warga Dahlia. Tak kenal maka tak sayang. Jadi biar Tommy kenal sama Warga Dahlia semuanya. Alright, kumaha? Oke lah gitu kalau begitu ya. Tapi tunggu Warga Dahlia. Kita dangdutan lagi. Kita bergoyang lagi di panggung Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah. Go, go, go.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
0: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: kawasan mata air alami.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: pokoknya nama Wargi Dahlia. Well, ah pokoknya nama. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih Wargi Dahlia masih di panggung Dangdut Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti Wargi Dahlia. Selamat malam untuk Wargi Dahlia nih baru aja gabung di 0811-222-1015. Selamat malam buat si Audi Karapitan. Lain selalu panteng radio Dahlia FM. Bocinnya buat semua Wargi Dahlia aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Jajat nih Pasko. Nujuan naon Kang Jajat. Pokoknya digoyang Kang Tommy buat Umi Lila, Ismet, buat Nenek Putri, sarang Kang Ius, buat Jendri. Gocinnya buat versi Bandung aja. Tuh well pokoknya mah. Well itulah ya. Tetati Hartini. Nujuan naon Tetati di Uber. Hadir Kang Tommy. Siap atuh. Digoyangin buat Kang Tommy yang lagi siaran, terus juga buat Wargi Dahlia aja, terima kasih banyak. Teh Dewi di Banjaran, Kang Tommy tuh nonton Persib, nonton atuh. Kan siaran sambil nonton. Bang Wargi Dahlia aja gitu ya, yang nonton sambil dengerin Radio Dahlia, Kang Tommy kayak kudu nonton atuh Wargi Dahlia ya. Pokoknya digoyang, digoyang di sini mah digoyang. Digoyang buat Tommy yang lagi siaran aja, terus juga buat Wargi Dahlia aja, terima kasih banyak sama-sama. Tuh yang mau telepon boleh banget. Di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 73-11-710. Ada siapa? Well, bukan nama. Halo.
1: Halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia.
1: Nah,
0: sama siapa, Kang?
1: Kang Edit Lagadar.
0: Kang Edit masih di Lagadar masih?
1: Masih
0: ya, Tommy.
1: Nonton Persib, Pak
0: Tommy. Oh, gitu?
1: Iya, Pak. Di Gerung Besi, kalau nonton Persib.
0: Tah, gitu. Atuh, iya, harus seimbang, ya. Atuh.
1: Iya.
0: Jadi cing, sama.
1: Jadi tadi suaraan, jadi radio itu suaraan,
0: Pak. Oh, jadi TV tadi di suaraan, gitu?
1: Iya, radio di agengan.
0: Naona di agengan?
1: Radiona.
0: Volumena, meren, Kang?
1: Iya,
0: radio. Radio mah anger segitu, ageng gitu, anger radio. Mati asa di agengan, Kang. Radio mah anger segitu gitu, Kang.
1: Ya,
0: gitu. Kecuali Akang ada mah nyalira radiona di agengan gitu teh ukurannya. Kumaha ka Lagadar atau saya hujan, Kang?
1: Atau kemarin malam Sabtu atau Minggu subuh
0: jam 7 subuh. Oh, ngegebret teh ageng tuh.
1: Ngerinci.
0: Ah, tuh ngerinci mah sambil ngopi ya,
1: gara. Awet gitu di jam 7 saya sampai subuh teh ngeresek gitu.
0: Ngeresek ya. Ngecerak mah. Hari rinci. Digoyang Kang Masa, Kang Edin.
1: Digoyang Kang Mahaji Halembang, di Panti Saranten, Arnold Black Coffee, Lepman Basar Barat, Elizabeth Beta, Angi Sugi, Kang Suana, dari Cipeng, Anai Putri Kang Yusnya, Bu Haji Ani, Teli Padarara, Ngejenong Tutawangi, Aisy Bay, Ratu Onde, Bu Enjoy, Bu Iwan, Mang Lana.

0: Agus Jitwa, Agus Darponda, Agus Jitwa. Santi kamu hebat kopo. Kumbes ada yang nama Gedaria atau Mi.
1: Atos kan edit? Mana itu seger kene we de ka warung heula bade meser sukro gitu. Gocin Kang Hosa Kang Edit.
0: Atomi mana-mana panjang umur sehat
1: selalu. Amin amin amin amin. Amin. Panteng radio Kang Edit.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagunya Dahlia pernah go goyang.
1: Digoyang kembali alhamdulillah kemarin tuh ya di Bandung Raya mah hujannya merata warga Dahlia. Ke kamar tadi teh di mana Kang Edit teh Lagadar di Marga Asih berarti tuh hujan. Kan kamari mah ka Majalaya rada girimis gitu tah, tapi tidak mengundang girimisnya, yang girimis sungkul gitu warga Dahlia. Ada siapa lagi di 73028 7311710 atau di 08112221015. Angkatin dulu. Halo. Panggung Dangdut Dahlia. Halo. Udah masuk itu diangkati sama Tommy. Bakal kaparem atuh terus diangkat. Kumaha itu. Halo. Tuh kalah kaparem deui. Halo, padam deui, kumaha sih teh ni? Cobi, cobi, cobi, cobi. Nah, halo.
2: Panggung Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh.
2: Belum ada goyang.
1: Goyang, sarang sahar paling mana?
2: Padirmansa, Tommy.
1: Padirmansa masih?
2: Alhamdulillah.
1: Masih naon ya alhamdulillah.
2: Biasa yang Tommy. Sehat atau Mi?
1: Tuh sehat, matak siaran oke kadang siaran berarti insya Allah sehat gitu.
2: Semoga sehat, ada rahmat dari dolar gitu berkah ya.
1: Jual obsesi ya. Pak Dirmansa goyangnya Kang Hosa, Pak Dirmansa.
2: Buat Atomi, selamat tugas, rezekinya berkah ya.
1: Siap, amin, amin, amin.

0: Enggak, gue punya buat Atomi weh.
1: Panteng radio Pak Dirmansa.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia sih kan tuh, suruh go.
1: Digoyang kembali. Sok, yang mau telepon lagi, dipencet lagi teleponnya. Pencet, gue yang kepegel gitu warga Dahlia. Ya, sugan mah gitu tak. Eh tapi warga Dahlia kalau misalkan lagi pegel, capek, terus nyeri otot, nah mulai sekarang jangan khawatir warga Dahlia, karena ada Hot and Cream. Ini yang bisa nemenin kita tiap hari buat merendahkan capek, pegal, dan juga nyeri otot warga Dahlia. Hot and Cream ini gak lengket, tanpa bekas, dan juga tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju. Ini cocok banget nih untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek, pegel setelah olahraga warga Dahlia. Jangan khawatir juga, Hot and Cream ini sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Wah, variannya banyak banget warga Dahlia. Ada Hot and Cream original, ada Hot and Cream strong juga, ada Hot and Cream aromaterapi, Hot and DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Ada Hot and Koyo aromaterapi, Hot and balsam yang extra hot. Ada Hot and Go yang lengkap juga dengan aplikator kapijat. Ada Hot and Tubuh juga ukuran 30 gram. Ini yang paling baru, travel size. Harganya cuma 10 ribuan warga Dahlia. Terus juga nih ada yang paling praktis, Hot and Spray. Ini tinggal semprot saat pemanasan, capek, pegal, kram langsung hilang seketika warga Dahlia. Juga ada juga Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks warga Dahlia. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot and Hot and Cream, panasnya pas, hotnya maksudnya sampai ke dalam dan atas juga capek dan pegal warga Dahlia. Jangan lupa di follow Instagramnya untuk info lebih lanjut di @hotincream.id atau TikToknya di hotincream.idn warga Dahlia. Jangan kemana-mana, nanti angkatin lagi telepon lagi. Masih di panggung Dangdut Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prunga, go, goyang.

Bari gede Alia, alah kamari Tommy teh. Ya, bukan kamari tadi gatang. Tadi pas mau berangkat ke sini sore saya siang-siang beli ini, beli nasi gitu ya, yang biasanya nasinya tuh sebungkus saya sanguna banyak gitu ya, terus sambalnya juga banyak. Tadi mah porsinya agak sedikit gitu ya, asa nyelap tina tikorot ya Bari gede Alia gitu. Terus minta sambal teh kurang Bari gede Alia, kata si ibunya, aduh punten cenakang. Ayana mah cana cabe nuju arah rawis, biaskin nuju awis, dan alah. Nah, leres gitu warga Dahlia, kata nu cabe hargana ayana nuju arah rawis, sarang beas gitu warga Dahlia. Kacida, paingan gitu ya, beli nasi bungkus teh, porsinya sedikit sekarang mah, terus juga si sambalnya juga sedikit, biasanya sambalnya teh namru warga Dahlia. Asa gangga ratun warga Dahlia. Ini sama siapa nih? Sama Mama Fiandi, Kang Tommy hadir. Selamat malam, malam juga. Terus juga ada Kang Aman Abadi di Jatinangor hadir. Digoyang buat semua Rigi Dahlia aja, gocinnya buat Persib Bandung 3 poin. 3 poin! Dan 3 angka ciga namanya, mudah-mudahan gitu. Biasa cek VAR dulu biasanya Rigi Dahlia tadi Indonesia makan gitu. Terus juga ada Kang Asepnya, Kang Tommy. Di dia ge cabete lumayan rada awis, meser ke warung ge. 5.000 teh ngan saukur genep siki. Alah nya gitu. Cengek ararawi cenah beas oge cenah awi saena mah. Tapi lumayan we ku padamelan kieu ge tos ka PCR beas mah alhamdulillah tah kitu Bari gede Alia. Alhamdulillah kudu banyak bersyukur teh ya geuningannya. Terus juga Tommy Musapa TSC di Dago hadir Kang Tommy, pokoknya digoyang buat Bari gede Alia aja. Enggak lupa buat Atomi sehat selalu, selamat siaran. Amin. Mama Irma hadir, Kang Tommy lagi panteng siap, Bunda Yangsu juga hadir di panggung Danut Dahlia di Arcamani. Kang Tommy sehat selalu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Neng Yolan, selamat malam Neng Yolan. Orang KBB hadir, terus juga nih ada orang Ibun. Ada Teh Isar udah hadir di 0811-222-1015. Doain di Cipanas, Kang Tommy digoyang buat semua Rigi Dahlia aja lagi pada panteng. Gocinnya buat Kang Tommy aja, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, banyak selalu. Bahagialah selalu gitu maksudnya. Prunga go-go-go goyang. Ada siapa lagi nih di 0811-222-1015. Kang Tommy mau digoyang dong, ini sama siapa? Ada Kang Aris. Kang Aris Citra Jaya. Alah, Kang Aris Citra Jaya. Aduh, ciga nami toko besi gitu tah, mari kita lihat aja. Pokoknya mah digoyang buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Gak lupa juga buat istri tercinta Pak Rama Gocina mah. Hatur nuhun. Sami-sami yang mau telepon nanti diangkatin sama Tommy. Pantengin terus pokoknya mah. Di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Yang pastinya di panggung Dangdut Dahlia. Barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go.

0: jangan kemana-mana wargi. Kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bok kambing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat, naon wae pak.
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
6: Terus mengalami pak?
5: Terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis itu nya tajan saya pijiknya terus karawas lah itu hara rampang gitu tuh sampean itu teman tebal pisan puyeng terak karawas saya puyeng itu mah gitu oh lambung itu alhamdulillah nya ente mual wae sampean itu baal gitu tuh lah sekatun sekedik deh lah gitu nya terus itu puyeng wae kugah bobotek gitu itu mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur gitu
6: alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Sekarang, warga lagi

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kuari ke Dahlia. Masih di panggung dangdut Dahlia, masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Kadang-kadang kalau misalnya kita lewat lampu merah terus lampunya mati, rambu-rambunya tuh kadang suka bikin kesel. Yang pasti semuanya tuh pasti serobot gitu. Pahulah lihatnya gini warga Dahlia, pengen nyampe tempat tujuan. Nah, itu ternyata warga Dahlia bukan karena rusak aja si rambu-rambu lalu lintasnya, dan katanya juga si kabelnya tuh banyak dicuri warga Dahlia. Ih, segala-gala dipaling gitu warga Dahlia. Jadi pemerintah kota Bandung itu sedang berkoordinasi itu barengan kepolisian untuk mengungkap aksi pencurian kabel lampu lalu lintas itu yang terjadi di sejumlah lokasi warga Dahlia. Jadi wali kota Bandung itu Muhammad Farhan katanya pencurian kabel itu menjadi perhatian pemerintah kota Bandung karena kabel itu khususnya yang berbahan tembaga warga Dahlia ya, saat ini itu menjadi sasaran pencurian. Aduh, tembaga di kilo meureun warga Dahlianya. Jadi lagi koordinasi juga katanya pemerintah kota Bandung dengan kepolisian untuk memastikan bahwa si para pelakunya itu akan segera ditangkap gitu tuh. Jadi biar enggak terganggu juga gitu arus lalu lintasnya. Apalagi kalau misalkan banyak yang kesiangan gitu ya, mau berangkat kerja terus kesiangan. Wah, paheula-heula warga Dahlia di jalan teh dug-deg pokona mah tah kalau misalkan si rambu-rambunya mati itu warga Dahlia. Selamat malam. Untuk warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015 yang mau telepon juga boleh, sok ditunggu sama Tommy. Telepon WhatsApp juga boleh, di line telepon on air kita juga boleh di 73028-7311-710. Halo.
1: Halo.
0: Panggung dangdut Dahlia. Asik atu.
1: Asik atu.
0: Sama siapa di mana?
1: Kang Tommy Damang.
0: Alhamdulillah, sama siapa? Teros. Oh, Teros, di mana Teros?
1: Di Turangga.
0: Oh, sekarang mah di Turangga, nggak di Tasik?
1: Nggak, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Oh, kemarin ke Tasik udah ini nggak? Udah musim hujan belum?
1: Belum.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Gitu, Teros, sok atuh goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat Bunda Yansa ya, buat Teh Listi bilang.
0: Siap.
1: Teh Yati. Spesialnya buat Kang Tommy lah.
0: Semangat. Siap, atuh terima kasih banyak Teros, main-main lagi ke rumah Teros.
1: Oke, oke. Salam buat ini ya.
0: Siap, atuh panteng main radio.
1: Kesini.
0: Kenapa?
1: Ya. Main.
0: Insyaallah. Panteng radio Teros.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
1: langgamnya. Dahlia
0: prung
1: ah
0: gogo-gogo. Goyang. Goyang nah gitu. Untung dekat caletot ya Teros itu. Halo. Halo, lo diangkatin mana? Halo, panggung halo. Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, bu ah, goyang.
0: Goyang, sama siapa di mana?
2: Santi Kopo.
0: Oh, Teh Santi, lucu nama Teh Santi di Kopo.
2: Gogoleran, weh, biasa.
0: Mulai rencana ngalih itu Bu Mina?
2: Insya Allah atuh dah ngalih ke mana?
0: Ngalih atuh ke Korea atuh gitu.
2: Kopo Korea aja. Korea. Daerah macet.
0: Macet-macet ya lumayan atuh Kopo mah ada.
2: Daerah udah terkenal Kopo mah.
0: Ini tak gitu. Kopo mah juarana macet gitu tak.
2: Eta.
0: Nah, itu Santi Kopona paling mana Teh Santi teh?
2: Iya, memang Kopo Sayati.
0: Oh, di Sayati Pasar?
2: Satus pacar.
0: Pacar, satus pacar. Nah, Sayati juga kan pacar, Sayati mah tuh ah, iya mah. Eh, Teh Santi. Yo, hayang, koyo hayang kudu pacar.
2: Bang Tommy.
0: Kumaha?
2: Kang B saket, sate Bang Sanya.
0: Bangkong, Bangkong.
2: Di itu tuh Sahab. Di animate sanya.
0: Duka abi mah teu terang. Duka atuh abi mah teu terang. Mana eta? Teh Santi masalah jalmi Bang Enten eta. Itu.
2: Tidak boya ke penyiar Dahlia teh sanya di animate.
0: Duka atuh abi mah teu terang.
2: Waduh eta teh takat sareng eta.
0: Ya sa atuh digoyang na Kang Gosah digoyangna.
2: Kang Obang Tommy Tipayonya, moga selalu banyak rezekinya.
0: Amin, amin. Nunung
2: Lenya, Teros, Danu Iman, ya Ici Bacuger, Nani Ica, Wa Uci. Salah, itu teh.
0: Cahaduka, itu abis mateng iringan.
2: Ya Bu Eha, Yanse, Mama Bayu Nagopin, Panja Tokyo, Kang Apul, Kang, lah, Ponti Rokit, Panja Tokyo udah ya. Kang Edit Lagada, Pak Lukman Rusabaros, Genta, pokoknya sadayana.
0: Gocin, Kang Wasaha tuh Gocina.
2: Gocin, Kang Obang Tommy, sarang wargi dahlian untuk kesebutnya.
0: Siap, atau panteng radio.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

Wargi Dahlia masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Eh, Tommy mau nyapa dulu, ada teman lama Tommy yang lagi panteng, ada Teh Christine. Ih, luar biasa. Teh Christine mau digoyang sama Tommy, Teh Christine. Atau mau dibonceng lagi pakai motor, Teh Christine. Nanti dibonceng lagi mendingnya Teh Christine ya. Sama Tommy dibonceng kukurilingan di mana itu Teh? Kukurilingan di Kota Bandung gitu maksudnya ya. Selamat malam juga untuk siapa nih? Ada Mama Aji yang udah hadir.

yang udah gabung di 0811-222-1015. Kita mancil aja, Pak, lagi pantengin. Mana nih? Kalau lagi pantengin Dahlia aja, pokoknya mah digoyang kanggo grup warga Dahlia tercinta aja. Gocinnya buat Atomi, salam kenal kembali. Baru kenal Mama Aji? Kemana wae itu Mama Aji teh? Tayati di Kopo juga hadir. Masih mangkal, Tayati Moro Tresno. Ada juga Andri, mana nih? Andri pokoknya mah digoyangnya buat Mang Aep, Warung Teh Wida, terus juga buat warga Dahlia tercinta aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terus juga ada siapa nih? Kang Agus Ketbon Cibaduyut hadir. Kangen Setengah Mati tadi udah digoyangin sama Tommy ya. Terus juga nih ada Kang Dedi di Nagrak Cibidai hadir. Atomi, selamat malam. Selamat malam kembali. Ada Mama Lilis juga hadir. Alah, Mama Lilis nih ngirim-ngirimkan foto. Foto naon. Oh, mana itu foto. Foto ada foto tuangan gitu tanya. Mama Lilis Cibidai lagi panteng. Sambil tolabul ilmi. Alah, memperingati maulid Nabi. Sauratnya digoyang kanggo wargi sadayana aja. Terus juga buat wargi tercinta digocinnya buat Bang Tommy, selamat bertugas aja, sehat selalu, amin amin, terima kasih banyak. Teh Siti Nurmalia di Cibede juga hadir, sehat selalu Kang Tommy, amin. Teh Erna kumaha damang, Teh Erna di Cipagalo Girang digoyangnya buat Tommy dulunya lagi siaran. Terus juga buat Teo Om, Bunda Yangse, Ajeng Karisma, Teh Santi, Thomas Ibra, Thomas Ibra, Tomek, Mang Atang. Pokoknya Kang Osa Dayana digoyang, pokoknya mah siap atuh. Kang Tommy hayong digoyang, saha atuh yang nganggo nami 0881-023-sekian-sekian-sekian. Tadi atuh di namian atuh supados rada kenal gitu Kang Tommy nanya. Terus juga ada Rini Otik Sidung ini minimalis hadir. Teati di Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Asa banyak orang Ciwidey warga Dahlianya. Jauh lo pengen liburan gitu tak warga Dahlia. tapi warga Dahlia kalau misalkan mau liburan ke Trans Studio Bandung aja. Karena di sana tuh ada berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin. Dan juga saksikan live show yang spektakuler. Langsung aja amanin tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung. The Unique World Class Indoor Theme Park warga Dahlia. Jangan kemana-mana, masih di Panggung Dangdut Dahlia. Prungah.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, gitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

아유 띵띠 제위 퍼시 아유 난 단단 하냐 온도 가 저기 번호 댄스

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih Warga Dahlia masih di panggung dangdut. Dahlia masih sama Tommy juga Warga Dahlia. Selamat malam juga untuk Maeha, Bu Eha di Lembang. Kang Tommy hadir, pokoknya mah digocin Kanggo Kang Tommy, sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Tenina Gagak juga hadir. Terus juga ada siapa ini Teh Nyai lagi panteng. Alah Teh Nyai, kemana tuh Teh Nyai? Kang Eman Cicadas hadir, Kang Tommy siap. Ada Kang Hasan di Majalaya juga hadir. Ada Mama Sri Daya kalau juga hadir, Kang Tommy digoyang Kanggo Sadayana Warga Dahlia aja siap atau. Terus juga ada Kang Edet juga tadi udah ya sama Tommy diangkatin teleponnya. Kang Sohana di Permata Biru digoyangnya buat Warga Dahlia tercinta aja, digocinnya buat Kang Tommy dan juga buat kedua anakku aja, semoga sehat selalu, amin amin. Ya Mama Juli hadir, Kang Tommy di Kircon siap. Ada Iso juga di Buah Batu hadir. Langganya pengen trio macan. Tadi trio macannya udah, yang kangen setengah mati kalau gak salah tuh. Digocin buat Kang Tommy sama OPP-nya. OPP-nya salah ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Jenong di Sukawangi hadir, Kang Tommy siap atuh. Jenong di Sukawangi sang pengembara mencari cuan. Alah pengembara kemana tuh. Teli di Padalarang juga hadir. Terus juga nih ada siapa nih, ada Teh Ina di Ciwidey juga hadir, Kang Tommy salam Kanggo Sadayana Warga Dahlia. Gocin nama Kanggo Kang Tommy we anu nuju siaran atuh siap atuh. Jangan lupa juga Warga Dahlia kalau misalkan sekarang kalau misalkan butuh kapas bulat untuk si kecil, nah atau cotton buds, langsung aja belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail itu ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, udah gitu praktis, bersih dan cocok juga untuk membersihkan area sensitif si kecil dan juga cocok untuk dewasa Warga Dahlia. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa Wargi pilih juga. Nah jadi kalau misalkan Warga Dahlia beli cotton buds harmoni di CBR Retail, Warga Dahlia juga nih bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Kopo Bihbul di Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan juga Jalan Buah Batu 15C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan Warga Dahlia. Kalau gitu Tommy langsung pamit aja Warga Dahlia karena waktunya udah jam 10 malam. Habis ini jangan kemana-mana. Warga Dahlia ditemenin sama Idoy di Mandi Madu sampai jam 12 malam. Makasih banyak nih untuk Warga Dahlia yang udah WhatsApp, yang udah panteng juga dari jam 8 tadi sampai jam 10 ini. Maaf banget kalau misalkan ada WhatsApp yang gak kebaca ataupun ada telepon yang gak keangkat sama Tommy Warga Dahlia. Gitu, oke dong. Ketemu lagi sama Tommy minggu depan di panggung Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam Warga Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah. Go, go, go. Goyang!

0: Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Udah puas bergoyang? Masih mau bergoyang? Nantikan panggung dangdut Dahlia minggu depan.

pikiran senang. Yeah, Panteng Dahlia, radio tersayang asal Burangrang. 101,5.

Mawar Kidalia ya, jangan sampai loyo. Malam hari ini kita habisin dulu semangatnya barengan Idoi sampai jam 12 malam aja di Madi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Au, selamat malam ya, mungkin di minggu malam Seninnya ini sedang berbahagia karena Persib menang. Menang gak sih? Menang ya kalau gak salah ya. Pokoknya buat War Kidalia yang lagi galau di minggu malam Senin, jangan galau sayangku, kita bergoyang. Prung ah, go go go, goyang.

siapa di malam hari ini? Ciao di Karapitan, WhatsApp pertama. Aduh, digoyangin sama Idoi goceng buat Mila aja, katanya Bang Idoi. Pak Eman di Cicadas, selamat malam. Sehat Pak Eman? Naon Rini, karkibi panggi. Cina, aduh Idoi, cina gusti, aku menirindu berat. Cina, alias kangen berat. Merenya, yang langgam kangen berat, yang rindu berat. Melanggam didinya, merin atau merenya. Ya udah, kita kangen-kangenan lagi juga yang ada di TikTok. Nanti kita goyangin semua wargidal ya, disemangatin lagi dulu, oke? Okay? Pungah, go.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

tenang dulu ya. Gak kerasa kok nanti ya di acara Gelgar 56 tahun Dahlia juaranya ya. Karena hanya tinggal 21 hari lagi dari sekarang Wargi Dahlia. Jadi sabar aja dulu, jangan jutek dulu. Penting juga buat Wargi Dahlia nih, catat aja acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung Wargi Dahlia. Ya, bareng-bareng nanti kita bergoyang di sana. Ada Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben ya Wargi ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Selamat malam yang ada di TikToknya Idoy ya. Kita bergoyangin di malam hari ini. Ada siapa yang sudah bergabung WhatsAppnya juga di 0811-222-1015. Baby, do it right. Sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok Wargi Dahlia nih untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud Harmony Wargi ya, yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud Harmony di CBR Retail, tentunya Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Langsung beli ke CBR Retail ya, yang ada di Jalan Spadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Idoy, selamat malam. Malam juga, apa kabar Kang Iso? Di Buah Batu, pingin langgamnya Duda Araban ya, digoyanginnya buat yang lagi panteng aja. Terus ada siapa? Terima kasih Teh Ati ya ucapannya. Tahu aja kalau aku ulang tahun juga yang ada di TikTok nih ya, Alia ya, sama semuanya yang

cuman lupa tanggalnya Wargi Dahlia ya. Tahu-tahu ya kehebohan Wargi Dahlia tadi siang hari ya bikin aku merinding disco ya. Bulu kelek aku Wargi Dahlia ya. Ada siapa ini lanjut goyang ya? Kata Teh Yati katanya tadi rame di sini ada JJ, ada siapa lagi Sansan ya, ada Reza juga ya lagi pada nongkrong. Tadi tuh aku mau kesana say, cuma akunya tadi sempat memang nganterin adik dulu ya, ada keperluan, jadi memang tidak pas waktunya, nantilah kapan-kapan Teh Yati ya kita berjumpa di sana, oke? Ada juga siapa malam doi? Aku ini yang paling ganteng cina, Salui Panjang. Kang Tato, nyanyanya. Kang Tato sehat ya? Digoyangin pingin langgamnya SMS. Oh masa sih? Langgamnya buat siapa? Biasa ini buat yang lagi pantengin, yang lagi kerja ya. Ada kawan-kawan aku ini ya, Acang Tiger juga, Umi Lila, Umi Yuna, semua yang lagi pantengin aja ya. Pokoknya digoyangin lagi ya malam hari ini. Jangan lupa siap-siap teleponnya udah ini ya. Digoyangin dulu biar tambah basah Wargi Dahlia. Prung.

0: ya.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut.

0: 1, sebutkan 4 varian Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soflin UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soflin UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: 101,5 Dahlia FM.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Tahu gak sih, Idoi ini punya tip buat warga Dahlia. Tips ya, bukan tip, tip mah duit. Punya tips buat warga Dahlia nih, khususnya buat warga Dahlia yang memang punya rambut, bisa dibilang ada rambut yang pingin ngembang gitu ya. Terus alias punya sasak rambut gitu ya, kemana-mana gitu ya. Kegiatan luar, kegiatan bekerja, ya rambutnya itu ngembang gitu modelannya ya. Udah kayak ini apa, udah kayak kue bolu ketan warga Dahlianya. Gampang warga Dahlia, ya kadang Ida juga sih suka mikir ya, kenapa ya rambut aku ini gak pernah ngembang, lihat rambut orang lain kok bisa ngembang ya rambutnya. Bahkan cowok aja pada punya sasak warga Dahlia rambutnya ya. Udah pakai ini, udah pakai itu, susah banget warga Dahlia, bener deh. Gak tahu, gak ngerti, rambutku tuh begitu warga Dahlia nih ya. Dari dulu nih rambut aku tuh pingin banget ya ngembang gitu, minimal bagian depannya lah warga Dahlia ya, tapi gak bisa, udah pakai ini, udah pakai itu, gak ngerti gitu loh ya. Nah, kebetulan aku juga nih ya, pingin baca tips langsung nih buat warga Dahlia dan ngasih tahu buat warga Dahlia juga nih ya. Gimana caranya misalkan warga Dahlia nih ya, kasusnya sama kayak aku, susah nih rambutnya mengembang ya. Coba aja warga Dahlia gunakan sampo dan conditioner khusus ya warga Dahlia. Pilih produk yang berlabel menghidrasi warga Dahlia dan melembabkan, oke? Dan dirancang khusus untuk rambut mengembang warga Dahlia ya. Mandinya pakai air dingin ya warga Dahlia ya. Jangan pakai air comberan, jangan sayang ya, pakai air dingin ya. Terus juga yang pastinya, kenapa harus mandi air dingin? Kalau air panas ini dapat membuka kutikula ya. Kutikula loh ya. Dan menghilangkan kelembapan alami rambut ya. Sedangkan air dingin ini membantu menutupnya kembali warga Dahlia. Nah, jangan menggosok rambut dengan handuk ya. Cukup tepuk-tepuk ya. Atau tekan rambut secara perlahan ya. Menggunakan handuk microfiber atau kain lembut warga Dahlia ya. Jangan pakai daun pisang juga, jangan sayangnya. Sisir ya saat setengah basah warga Dahlia ya. Dan yang pasti juga gunakan sisir yang bergigi ya, bergigi jarang ya, alias ompong ya. Atau pakai jari tangan juga bisa nih warga Dahlia katanya ya. Dan yang paling penting rutin menggunakan vitamin atau serum ya warga Dahlia. Ini gampang banget ya buat warga Dahlia nih ya. Asalkan rutin oleskan vitamin, serum dan juga kondisionernya warga Dahlia ya. Di bagian tengah hingga ujung rambut setelah keramas, oke? Semoga warga Dahlia ya dapat mencobanya ya. Dan yang pasti nanti warga Dahlia punya rambut yang indah dan juga mengembang ya. Punya sasak lah minimal warga Dahlia. Jadi gak perlu ke salon gitu warga Dahlia. Sendiri juga bisa, bener gak sih? Ngomong-ngomong warga Dahlia, aku mau ngasih tahu juga nih sebelum bergoyang kembali. Yuk liburan langsung ya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: 105,5 Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
13: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge, sadinten tetilu kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumangga konsumsi Alpa Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Wargi Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, guys, yang asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelgar semakin juara. Interval kedua, selamat malam, ada Nina di Gagak, kawasan Gagak ya ini ya. Penyelanggamnya jangan pura-pura doi, goyanginnya buat yang lagi panteng aja. Oke, selamat malam juga, aku mau bertemu sama siapa? Aduh Teli, langgam ini gak bisa dong kalau oncom gondrong mah ya. Itu mah nanti di acara acara Sunda sayang ya, maafkan ya. Terus juga yang pingin langgamnya kura-kura dalam perahu ya, ada Chatbone, apa kabar? Digoyanginnya buat semua aja yang lagi pantengin doi. Oke, okay. Ada siapa lagi? Halo, mandi madu.
1: Mantap di hati musik yang dangdut dengar go ya.
0: Siapakah gerangan?
1: Bumi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kemana aja?
1: Ada suka ngangkatnya, suka WA.
0: Masa? Emang suka nge-WA?
1: Ngangkatnya suka WA, teleponnya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang seluler.
0: Gak, aku baik, gak kemana-mana hari ini kau?
1: Enggak, tuh versi doain kan dapet.
0: Berapa? Berapa?
1: Gak tau berapa-berapanya.
0: Oh yang penting menang ya?
1: Menang, yang pentingnya persinuai.
0: Yuk kita basah satu sekarang Maya, Umi ya. Yuk basah, yuk.

0: Batman geldi.
1: Robin.
0: Buat
1: terima kasih Panteng Radio.
0: Panteng Radio anak-anak yang
1: tua, goyang. Selamat malam orang Sumedang, Mama Irma. Apa kabar nih Mama Irma? Lagi pantengin, terima kasih. Oh, TLI jadinya pingin langgam gala-gala aja Idoy, oke ya. Terus ada Agus Cibo ya di Cibangkong ya. Lagi mantengin gak ini ya, digoyangin sama aku ya. Juga buat yang lagi jualan di malam hari ini, laris manis jualannya, yang lagi masih keliling-keliling cari penumpang, driver online ya dan driver offline juga, semuanya semangat. Oke, purung ah. Go go go.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

hadiah juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Ibu Nasria.
12: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
11: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
12: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
11: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
12: Ibu teh tesep sabaraha botol?
11: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya. Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
14: Idoi!
15: Apa Ci Ida?
14: Mau kemana? Jangan kemana-mana atuh ah, pantengin aja di sini.
15: Di mana, Ce?
14: Di Madi Madu, barengan Ce Ida
15: dan juga Idoi.
14: Tentunya di mana?
15: Di 101,5

terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih ya. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan noda cotton budnya. Langsung beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalikidua 05C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan ya. Selamat malam, ada Kang Jajat Pasko, sehat? Digoyangin ya, ini satu langgam buat Kang Jajat ya. Terus juga ada Kang Lukman di Pasar Baros, juga hadir absen ya, dikasih langgam ini juga. Ya Bu, enjoy. Ya, apa kabar parawan ujung berung digoyang sama Idoy?

0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Request langgam, langsung goyang.
0: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bonas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, bu.
2: Alpa Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karaosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah. Terus kakau sasihatnya punya.
2: Sadinten genep tetes. Sakali ngaleut gitu. Tiluk kali teh. Janten 18 tetes. Kasadaya anu gaduh panyawat sepertus abdi. Manga nyobian ku Alpa Propolis. Abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Wargi Dahlia.

Sempurna bareng alamnya Kenny itu di acara Gelegar 56 tahun Dahlia Juara ya. Yang penting nanti kita ketemu seru-seruan, selain ada alam Bandukun Orki Dahlia, ada juga Ayu Ting Ting, Bungsu Bandung ya, Dewi Persik, Republik, dan tentunya Charlie Setiaben ya. Tinggal 21 hari lagi loh Wargi, ini acaranya ya, menuju Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Acaranya hari Minggu ya Wargi Dahlia, 11 Oktober 2026, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Siap-siap ya menangkan door prize, 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, juga uang tunai puluhan juta rupiah. Banyak yang menanyakan bisa beli di mana aja, bisa online juga bisa offline. Bisa Wargi Dahlia datang ya ke Radio Dahlia di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Atau juga biasa nanti Wargi Dahlia kita selalu ada di stand-stand tertentu ya. Bisa cek selalu Wargi Dahlia infonya di Instagram Radio Dahlia tentunya ya. Kadang-kadang kita juga selalu stay di lapangan Tegalega, di pintu masuknya yang Wargi Dahlia ya. Itu biasanya di hari Minggu atau juga di hari Sabtu ya. Ada juga di tempat-tempat lain, bisa cek aja lah Wargi Dahlia ya. Selamat malam, apa kabar? Ada Kang Dang Cahya. Apa kabar? Tumben sekali ya Kang Dang ini cuman hadir cina katanya gitu ya. Ada Ion di Pacitan, Jawa Timur. Terima kasih ucapan ulang tahunnya buat aku. Kok tahu sih kalau aku ulang tahun, Ion? Ya, terus juga selamat malam ada Robin. Ada Robin Kerkov, kemana wae Robin ya? Tidak pernah terlihat dirimu Robin. Sehat ya kamu ya? Di kawasan Kerkov Cimahi digoyangin sama aku malam hari ini ya. Goyangannya buat Dedeng Cipteng, juga buat Ismet, Kang Lukman, Teddy, Jajang, semuanya aja yang lagi pantengin. Edonya pamit, terima kasih buat Wargi Dahlia semua. Sehat selalu, maafin gak bisa kegoyang semua langgam atau WhatsApp-nya ya. OPP yang bertugas, OPP Denny, terima kasih banyak. Sehat selalu, selamat hari Senin besok ya. Semangat, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah. Go, go, go. Kayak.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik bareng AJP nukasep torok bareng wargi Dahlia. Digoyang nih wargi Dahlia bareng AJP nya tentunya dari jam 12 sampai jam 3 pagi wargi Dahlia ya. Ditunggu WhatsApp di 0811 222 1015 perunggah. Goyang.

0: Anu buat Isar, buat Lipat Arang, Abah Iwan, Arno, Kang Genta, Nenek Putrinya juga, buat Kang Yus, kita Garut, dan juga Zenzi, Umi Lila, Pak Wawan, Mas Tanto, dan juga semua warga Dahlia Gocinya buat AJP, Nukasep, Teorok, Berem, Aja. Di 73.000.287.11.710 nya satu penelpon di awal nih warga Dahlia yang mengawali. Halo.
1: Asik atuh.
0: Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Sehat Kang Deden ya.
1: Alhamdulillah AJP.
0: Sehat masih di Cibaduyut masih?
1: Masih.
0: Oke, kita gogo dulu di Gogo Asik.

0: Langgamnya pengen apa, Den?
1: Pengen kangen setengah mati Trio Macan.
0: Kangen
1: setengah mati.
0: Oke. Kera Acan ketang. Digoyang buat siapa?
1: Buat Aja Peti Payun, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbah Iwan, Kang Agus Ketbon, Mas Lukman Pasar Baros, mm-hmm. Pak Eden pokoknya. Mm-hmm. Pokoknya mas semua Warbi Dahlia. Hmm. Digo yang pokoknya
0: ini asal ragu-ragu gitu ngomongnya ya sih salahnya. Gacinnya buat siapa?
1: Buat AJPW sarang warga Dahlia Sadayana.
0: Oke, okay,

Allah ya. Semoga laris manis nih semuanya ya. Salah satu artis yang bakal menggoyang nanti nih Wargi Dahlia ya, tentunya. Tinggal 20 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 jam 6 pagi mulainya Wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung ya. Salah satunya ini ada Dewi Persik Wargi Dahlia ya, menangkan nanti door prize satu paket umroh. Terus juga ada dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Tuh. Pokoknya ada Dewi Persik, ada Alam Badukun, ada Bungsu Bandung, Ayu Ting Ting, Republik, dan juga Sali Setia Bek Wargi Dahlia. Beruan bisik keberuka habisan Wargi Dahlia, soalnya tinggal dikit lagi Wargi Dahlia ya. Ditunggu sekarang juga, nanti Wargi Dahlia siang bisa langsung diborong ke sini ya. Perung ah, goyang.

0: Dahlia. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Persib di acara Tegalega Jalan Santai bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Bing, Tasikmalaya.
3: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
3: Tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng. Yang nama itu, oh lambung, nama alhamdulillahnya ente mual wae, sampean ente baal, gitu talah sekadun sekedik deh lah, gitunya keras tepu yang wae, gua gak bawa teh itu, nama alhamdulillah sarampang lah, alhamdulillah ayah 70% lah pengen tentang rawat gitu, ke masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu mangga lah nyobian, meser Alpha Propolis gitu, soalnya ya tas karawas pisan gitu, hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng karabatu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cilat cilat. Konseling lucu kaluhur, syukur ajejeg karena dada si cilat. Yuk.

Italia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wasik! Di Begadang Dahlia, masih bareng AJP Nuka Septi Orok.

Lagena, kita yang kembali pergi dari masih bareng AJP Nuka Sintorok Berim 0811-222-1015. Ada Neni Tuci Jera hadir AJP langganya pengen dari almarhum Kang Eep Cena Asmara dong langgamnya buat wargi Dalia dari Ansa Pejet. Yang mana itu? Langgamnya mau yang mana atau bebas? Terserah AJP ya. Ada Hati Batu Lawang juga hadir AJP di CWD katanya. Hari Senin nih AJP selalu AJP yang Hati kangenin. Astriani juga hadir katanya pengen hadirmu bagaikan mimpi aja digoyang. Pokoknya buat semua wargi dari aja. Pengen yang versi Rebi katanya gocinya buat Nenek Putri aja. Mama Haji Begadang Dahlia hadir dari Taman Cileunyi. Lagi pantengin Rita Sugiarto aja. Digoyang pokoknya buat grup Radio Dahlia gocinya buat AJP aja. Anu ganteng sana gitu. Sok mangga ditunggu ya.

0: sebelah sini. Halo, Begadang Dahlia. Begadang Dahlia. Halo. Begadang Dahlia. Itu gerak. Waalaikumsalam, AJP sapa aku dong, senangnya. Haji JPU, Masya Allah. Langgamnya gadis balikku sama kopi pahit aja, alah. Gadis baliknya jangan dikasih kopi pahit, jangan. Kasihnya oleh-oleh harusnya ya. Jangan kopi pahit doang. Halo. Itu kumaha. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Sehat,
0: Mang Nana. Lagi apa, Mang Nana?
1: Lagi gogolera.
0: Alah, bubuayaan eta teh. Nyarira atau duaan?
1: Nyalira.
0: Atau terame, kudu nama duaan?
1: Nama saliliran.
0: Kita gogo dulu ya, Mang Nana.

0: bagimu.
1: Hah?
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Jam kedua gak apa-apa?
0: Gak apa-apa.
1: Oke. Okay.
2: Iya.

0: Kadang halo. Kali ya.
1: Asik atau aku goyang.
0: Goyang. Absen aja, nunggu on air. Hasil telepon gak diang. Enggak susah. Gini, itu gampang ini.
1: Penuh aja, Pe.
0: Jangan apalagi enggak. Ini enggak kosong kok, kosong. Banyak alasan itu mah, banyak alasan. Enggak kosong tuh.
2: Aja, Pe.
0: Tuh gandeng tuh ngajuin.

0: Ngejuit, Minul. Ah, si Minul mah ngejuit, ah. Nah, halo.
1: Halo.
0: Bobo, halo. Bobo sekolah ayeuna Senin. Hey.
2: Nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa tidur. Mau diboboin?
2: Nggak.
0: Nggak. Sok, udah belajar belum?
2: Dah.
0: Kelas berapa, Minu?
2: Kelas 2.
0: Sama dong dengan AJP kelas 3, AJP juga. Mau apa?

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgam itu aja. Langgamnya selendang biru.
0: Tuh kan tuh anaknya aja udah bosen tuh anaknya. Anaknya itu langsung bilang begitu ya. Di Gogo Asik.

0: Lukman.
1: Doyangnya buat Mama Bayu, buat Kang Danu, Kang Kenta, Punain, Teh Cibai, Pak Uci, buat Teh Isar, Teh Isuki, Pak Dirmansa, Kang Suhana, buat Teh Nadu, Mang Nana, barusan ya, Kang Wawan Ngampak, Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jepret, Bunda Yangse, Mamski, Rika Tapang, Bojak Yaya, Ibu Lia Katapang, buat Deden Cipteng, Abah Iwan, Teh Heli Pada Larang, buat Dagopin, buat Bayati Jamu, buat Teh Ratna, buat Mama Haji, Teh Elis, Kang Suhana, Kang Datang, Mami Ciwidey, Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, Paman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bunjoy, Sandi Kopo, buat Hasan Kos, buat Imas Majalaya, terus buat Mang Nanar, buat semuanya aja lah ya, Ibu Lisna, Kang Jajeng Jalak ya, buat Kang Didi Cicalengka juga, buat semuanya aja.
0: Kocin,
1: buat biasa aja penyiar nu ganteng di Orok Berem.
0: Hatur nuhun, dada Minul, dada Lukman Pasar Barok. Panteng radio.
1: Enak-enak lagi, maaf. Go.

JP juga dan juga warga Dahlia pasti sudah pada tahu juga ya, warga Dahlia ya, karena beliau itu kemarin sudah kembali ke rahmatullah. Kita doakan semoga husnul khatimah buat Kang Ep Asmara, dan pasti banyak yang merasa kehilangan beliau ya, apalagi di bulan September, Oktober sampai mungkin akhir tahun ini beliau banyak sekali job yang sudah diambil sama beliau wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan keluarga juga diberikan ketabahan, kesabaran dan juga kekuatan, keikhlasan ya, dan juga buat wargi Dahlia juga doain semoga Kang Ep Asmara selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Fatihah.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
7: aja.
1: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
8: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
10: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
11: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
10: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
11: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
10: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
11: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh, seduh, konsling lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk,

0: juta rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio.

0: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar di 73.28.7.11.7.10 nya ada siapa nih? Halo, begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
1: Hadir Mansa di

0: Selanjutnya pengen apa nih?
1: Sehat ya.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Langgamnya pengen apa, Pak Dirman? Insya
1: Allah, rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Di Begadang Lapor, saya pengen gaun merah.
0: Gaun merah yang versi mana ini?
1: Yang ceweknya ini, cuma nggak tahu, cuma Happy Asmara gitu.
0: Oke, Happy Asmara betul. Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat Abel di Dago, dan super gocinya buat Jaya Pusung Mr. Aragana di Orokulim.
0: Hatur nuhun, Begadang Lapor.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang Lapor.
3: Begadang Lapor.
2: Begadang, langgam langsung puter.

0: Selamat pagi wargi Dahlia, sudah masuk ke interval kedua nih yang baru bangun. Juga yang kembali di 0811-222-1015. Ada Bunda Fatih, waalaikumsalam. Kang JP, Nukasep, Torok Berem hadir, katanya ingin langgannya pengen Sonia aja ya. Pengen Sonia aja katanya digoyang buat Kang Agus Cibo, Bu Memes, Bu Rini, terus juga wow Unisa RT ini pokok namanya. Buat Neneng Jebret, Kang Asep, Dapota juga Kang Dandi. Gocinya buat my husband Kang JP, ditunggu langgamnya. Yang mau telepon juga boleh banget. Ada Teneneng Cikajang juga hadir, yang ada di kawasan Cikajang pastinya ya. Cincin putih aja digoyang, punya buat Umi Lila, Teh Imas, Elsa, dan juga wargi Dahlia semuanya. Gocinnya buat Kang JP, anu kasep, torok berem, sehat selalu, sukses terus katanya. Amin. Hadir juga di sini ada Kang Dea, cenanya nuju ayah di daerah Majalahai, deket sawah meniraos pisan, cenah Kang JP di dia, cenah. Aduh, ya mak kudu jika nanti nuju iya wehnya, nuju nyantai ya, bener raosan pisan itu malah pokok nama pedo weh, pokok pedo brother. Kang Dea sarang sawah menirame eta. Ujung ada ngukin, senamanya lawas, tilawas, senangnya. Telepon dulu wargi Dahlia 73.000.28.7.11.7.10. Halo. Halo.
1: Asik atuh.
0: Adang Dahlia.
1: Asik atuh. Aku kuyang.
0: Mas Ion, Pak Citan sehat.

0: Dagangnya pengen apa ini?
1: Matahariku.
0: Mataharikunya dari apa? Taharimu atau matahariku?
1: Matahariku.
0: Dari?
1: Dari siapa ini?
0: Soalnya ada mataharimu, ada matahariku.
1: Oh, yang matahariku pokoknya.
0: Yang Wawa Marisa atau yang dari nada Soraya?
1: Oh, yang nada Soraya.
0: Coba kita cek dulu ya, benar gak ini coba ya.
1: Oke. Bangkitlah, hai. Itu kan. Oh iya.
0: Hah, itu kan?
1: Iya. Iya itu.
0: Wawa Marisa aja berarti.
1: Oh, Wawa Marisa tuh.
0: Ini yang ini Wawa Marisa nih, yang versi koplo nih.
1: Oh, yang koplo betul.
0: Ini yang ini koplo nih.
1: Ah, yang koplo.
0: Wawa Marisa kalau yang originalnya nada Soraya mau yang mana?
1: Oh, yang koplo. Okay. Yang Wawa Marisa.
0: Oke, digoyang buat.

0: Kandang Dahlia, enak-enak langganya. Dahlia pung ah go go go.
1: Goyang. Di belakangnya Mas Ion. Teli kenapa gak diangkat? Apanya yang gak diangkat? Gak ada Teli sayangku. Gak ada telepon-telepon dari Teli ya. Jual ujuk-ujuk gak diangkat. Yang gak diangkat karena lagi nelpon ini kayaknya sama Pak Ion. Tuh mana gak ada kosong nih. Tuh kosong Teli. Kosong ini kosong telinya. Gak usah ngadi-ngadi. Kenapa ya? Gak ada kenapa-kenapa Teli emang gak nelpon. Coba aku telepon balik Teli ya. Halo Begadang Dahlia. Goyang. Ini ada Teli.
2: Iya tadi udah berapa kali?
1: Telepon yang mana Teli? Kan telepon yang mana?
2: Nah, yang WA.
1: WA ini gak ada sayang. Gak ada. Gak ada panggilan terjawab ataupun apa dari Teli pada Lala. Iya. Teli kita gogo dulu biar Telinya semangat ya. Ya.
2: Jangan
1: gitu, kenapa sih aku? Gak ada apa-apa. Ya, digogo dulu biar semangat Telinya.

0: Lagunya pengen apa, Teh Eli?
1: Gala-gala, ya.
0: Gala-gala, tapi yang ditulis lukaku. Yang diingin pertemuan. Jadi mau yang mana?
1: Tapi lukaku ini.
0: Lukaku aja?
1: Ya.
0: Lukaku?
1: Ya.
0: Iya, dari Rita Sugiarto, dari Evita Mala, atau dari Erni?
1: Dari mana aja lah.
0: Dari tadi, ya. Dari Evita Mala, Rita Sugiarto, dari Erni Ardita.
1: Oh, ini yang koplo
0: ini
1: ya?
0: Yang koplo berarti dari Erni ya. So, digoyang buat siapa Teh Eli?
1: Buat kamu
0: biar saya
1: gantung duluan ya.
0: Ya.
1: Nah, itu sepet Teh Yati yang baru pulang katanya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Teh Isar, ibu Teh Ayu, Nenek Putri, Mas Iyan. Tadi itu yang udah masuk Teh, siapa ya?
0: Siapa sih?
1: Ini Pak Dirmansa.
0: Ya.
1: Bu Mula.
0: Ya.
1: Bu Ani, Teh Rahatna.
0: Ya.
1: Bu Kang Lukman Baros.
0: Ya.
1: Kang Ken, Kang Ken, Kang Suhanda.
0: Kecil.
1: Ini gak ada lagi mungkin.
0: Ya.
1: Kan Santi.
0: Ya.
1: Nah, diin-in aja semuanya ya. Ini Putri Kang Ius ya.
0: Iya.
1: Udah di situ Kang Ius.
0: Iya, tenun Teh Eli.
1: YPW nu bagus.
0: Hatur nuhun Teh Eli panteng radio.
1: Panteng radio paling jaga enaknya sama. Aduh, ya makasih ya Kang Ius.
0: Goyang sama-sama Teh Eli di Goyang Bali. Baik warga Dalia, jangan kemana-mana warga Dalia ya, sampai jam 3 pagi dan ini AJP bakal goyangin dulu salah satu artis yang bakal menggoyang nanti di acara Gelegar 56 tahun Dalia Juara, semakin gelegar semakin juara. Ditunggu kembali warga Dalia ya, WhatsAppnya di 0811-222-1015. Ambar Permata Biru hadir, AJP langgamnya dukung aja gocinya buat AJP, kasih torok berem ya. Kakek

0: Galega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah.

Terima kasih AJP anu ganteng, langkahnya udah digoyangin. Senangnya, terima kasih sama-sama. Siap nanti sakoteng Teli, tenang Teli, tenang. Masih tanggal 21 ini ya. AJP cenakang Wawan Ngampra lupa sama Nana Setia Budi gak ke Gogo. Iya. Hasan Balena hadir AJP langamnya di balik penantian dari Luciana aja. Dikoyang buat JP duluan. Buat Jana Kadet, buat Jenal, terus juga buat Asep. Anak-anak pabrik roti Sri Rezeki yang lagi pada kerja. Wow, masih pada lembur ini. Buat Jana Kadet, Jenal Burger, dan juga Asep Olai. Ipan Jai. Abdul Bekam, aduh aku pengen dibekam nih sama si Abdul sih katanya. Oke lah kapan-kapan ya. Ahmad Jailani hadir AJP di ujung berung. Siapa Ahmad? Atur nuhun langgamnya udah.

0: Eh, numeli tak kangen nasi goreng. Ini sama Pak Iwan. Halo Pak Iwan, sehat Pak Iwan? Nih tuh. Kangen mah iya terus diangkat ku abis tapi tengah dangu wae.
1: Campurasun.
0: Kampes.
1: Kumaha sehat aja teh.
0: Sehat alhamdulillah damai. Cek kangen itu sudah. Eh tahu tekan lu, tahu tekan lu tarik.
1: Aduh, ini nu juriwe hayang on air aduh.
0: Ini nyantu da air riwe. Jadi seueur anu meser enak langsung gogoh lanya Pak Iwan ya, Kang Oni.

0: Sekujur bangkai.
1: Waduh. Halo, ini
2: pengen itu akhir sebuah cerita.
1: Akhir sebuah cerita. Kenapa ini yang galau-galau semua langgamnya ya? Bikin-bikin yang pengen nangis-nangis gitu.
0: Mbak Iwan sehat?
2: Sehat, Doni.
1: Ini mah Kang Iwan, sanes Sabah Iwan.
0: Oh, Kang Iwan.
1: Iwan Cicalengka ya, mah.
0: Kang Iwan sehat, Kang Iwan.
2: Sehat, Doni.
1: Ya, sok. Digogo dulu Kang Iwan enggak ngusah.
2: Digogo. Lagi dah lewe, masih ketemu.
1: Oke, udah sok Kang Oni, mangga Kang Oni.
0: Kang Onene Putri, Kang Ius, Wah Uci, Wah Iwan Bule, Kang
2: Abi.
0: Kang Iwan
1: Cicalengka,
0: Cicalengka, Kang Nana Permana, Nana Setia Budi, Haji Dirmansa, Kang Genta, Kang Danu, Kang Dedi Cicalengka, Kang Mansur, Kang Wawan Ngampra, Black Kopi,
1: Kecil.
0: Mas Aris, Mas Tanto, Mas Cepion, terus Uyuna Uwil, Neng Jebren, Nakopi, Taisa Bun Senalaya,
1: Wajir,
0: Cinnya. Buat kita bertiga aja, semoga sehat selalu,
1: amin.
0: Banyak rezekinya, panjang umurnya juga, sehat selalu ya.
1: Kang Iwan, mangga Kang Iwan, lain tambah genut subur ya benghar ya. Sok buru ya. Ah gitu dikumin aja sih. Hatur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng dahli. Ah kuku.
1: Di belakangnya lagi ada siapa lagi wargi dahli ya. Halo. Begadang dahli ya.
3: Terus rungat, gue goyang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Umi cantik.

0: Sonia, halo Ayu Sonia, udah kegoyang belum? Belum ya?
1: Kenapa?
0: Sonia belum ya?
1: Belum.
0: Belum. Kalau Umi pengen langgam apa Umi?
1: Aku mah pengen repot aja.
0: Terlalu mencintaimu?
1: Iya.
0: Nah, apa terakhir?
1: Biarin WA.
0: Siap, digoyang buat siapa sayang?
1: Kangen
0: si repot. Oke lah kalau begitu. Digoyangnya buat siapa dulu?
1: Yang ganteng jarak serem. Sehat-sehat kita warga, makin banyak ikannya, makin banyak jauhnya melambung.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Buat Nana Putri, buat Aciusnya, buat Ayuan Cicalengka, Pak Iwan. Lalu Mang Oni Nasgar yang laris ya jualannya.
0: Amin.
1: Cepet habis.
0: Ya.
1: Lalu Teh Eli tadi. Pak Haji Birman, Pak Wan Ngapta, Teh Rini, Atatang, Teh Ain tadi waktu hari Minggu ngebobo di itu di Kamila, makasih banget.
0: Terus?
1: Lalu Teh Yati, gitu ya, itu Bu Hajalia Katapang, Bu Warkan, Teh Isar, Teh Nenek Isar,
0: Nina,
1: Teh Andin, Teh Hajanado, Teh Bu Hajalia Katapang, Teningki Kajang buat
0: semua.
1: Lalu itu lupa lagi satu lagi teh. Aku udah buat kamu semuanya.
0: Ya udah, nun ya uminya. Anteng radio.
1: Anteng Dahlia ini kena ngelamnya pula. Goyang.
0: Goyang. Wargi Dahlia ada Asep Balon, Asep Amin juga hadir nih ya. Buat Kang JP cenanya. Atau nungun sih ya. Mulia Katapang juga terima kasih Umi Lila ya, Kang Lukman jelasnya selalu setia. Ibu Lia Katapang terima kasih. Dan Sebujur Bangkai, Akhir Sebuah Cerita, dan juga Sonia buat warga Dahlia semuanya ya. Jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi. Perumah Goyang.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

mudah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
15: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
16: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
17: Purnas.
18: Keluhan panjang banget, nama ibu.
17: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
18: Tapa jawa terus berhalami, bu.
17: Lami terus ulasan tahun.
18: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
17: Alpha Propolis.
18: Ya, ibu kumaha karosnas.
17: Aya, lambung terus te aya, ena terus ay. Singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
18: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
17: Nemehiji.
18: Nemehiji, alhamdulillah.
17: Kedua sereng bade ayana.
18: Mohon nambah hiji, alhamdulillah terus kakao sehat nembunya.
17: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
16: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Surya. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Kembali di Goyang nih, wargi Dahlia, ada siapa lagi yang mau telepon di 7-3000-287-311-710-nya? Halo, Begadang Dahlia. Terima
1: kasih, Kak Atuh, nama Dica.
0: Perung ah.
1: Goyang.
0: Goyang, Pak Wawan, Nenek Putri sehat.
1: Alhamdulillah, Pak Wawan sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Wawan.
2: Ini Putri sehat, Nenek.
1: Penyertu. Sehat. AJP sih sehat.
2: Kuma Kang Ius sehat, Kang Ius.
1: Alhamdulillah sehat, Gorowok.
2: Sahur.
0: Sahur.
1: Ical loh.

0: pengen apa nih? Dukung aja.
1: Ah jangan dukung ah. Kita nanti nanti. Puja-puja.
0: Ya kalau Mang Wawan.
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Aduh, hebat,
0: Digoyang dulu, Mang Wawan buat siapa?
2: Tadi.

0: Nges kene komplain niku Pak Irman sasaran nepi ka 50 hiji cenake teh.
1: Sama-sama.
0: Apa yang menjaga ngampra? Minat juga. Ini semua ini.
1: Ini tuh orang ngampra di payun. Aki kan. Itu gitu. Gina teh gina. Terus mana teh? Denri. Henry Kibar. Cep Agultos. Tanggo AJP ini kasih tebelin. Ini sih banyak rezekinya, banyak jobnya. Sehat selalu. Ini sih makin melimpah segala
0: galanya. Amin. Amin. Nah ini ya. Bang Wawan seserian wae.
1: Itu gue bakal jadi disebut wae kalau dengan
0: naon Kang Yus enggak itu anak-anak kucing nah iya Mang Wawan
1: Agus
0: sih, lebih
1: panjang,
0: Pak Agus lebih panjang. Tuh, dah lihat tambahan nih, dah Wawan sokon sok ikan maikan, sok nene tamian nene, yo,
1: udah,
0: hah?
1: Tos,
0: ada ya, wena nene sok ber, tak budak cerita, incu, tak incu nak Kang Yus tak? Sok sesuai nela Kang Yus. Yang sahur cenah nenek, buru nenek asak nenek. Nenek sahur di naon?
1: Insyaallah sarang iya nanti bula-bula daging sarang ayam asam manis pengasian di tete.
0: Ah menira raos gitu nya menira sep bola naon itu bola-bola naon bola-bola daging
1: daging
0: naon daging uncal nih
2: siap
0: senatunya oke atlah atuh nuhun nenek Mang Wawan Anteng radio.
1: Anteng Dahlia. Enak-enak lah yang Dahlia pun. Boya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
12: 10 tahunan.
13: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
12: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
13: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
12: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sabdu!
15: Kamu kontras, si konsul.

0: 28 Bandung masih bareng AJP dan Kaseptorok bareng Wargi Dahlia ya. Kembali digoyang nih Wargi Dahlia, dan juga yang mau telepon boleh banget, tinggal kurang lebih 2 atau 3 orang lagi Wargi Dahlia. Ketemuan dulu di 0811-222-1015, ada Tenani Sartika hadir Wilajeng Subuh AJP ya. Di Cinambo Jalan Rumah Sakit hadir, selalu pantengin AJP, semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama juga buat Tenani. Asep Balon, Asep Mamen, langgamnya Resepsi Dunia, Cena AJP ya. Jadi Kircon juga pengen Ayu Ting Ting tadi, dari tadi udah Ayu Ting Tingnya ya. Hati Batu Lawang juga masih pantengin, katanya AJP pengen on air. Di 73.287.11.710 nya Wargi Dahlia mangga ditunggu ya. Ini si Danu mumpung belum masuk nih. Mumpung belum ada Wargi Dahlia ya. Halo. Masih kosong Wargi Dahlia. Halo. Sok Wargi Dahlia. Tak buru-buru. Iya. Goyang lagi ya. Sambil nunggu ya. Masih pantengin juga Cenah AJP. Aku Teli Padarang atau Nuhun Teli. Tenani juga masih pantengin atau Nuhun. Halo. Halo. Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Goyang atau Sunarti. Bangun tidur atau gimana ini?
1: Enggak bangun.
0: Oh, baru bangun. Kita gogo dulu atau biar semangatnya. Di

0: Nyanyi enduk.
1: Nyanyian rindu, rindu sama siapa?
0: Siapa aku?
1: Digoyang buat siapa?
0: Buat aja kadeluan. Dan banyak jobnya.
1: Amin.
0: Buat Potri, Kang Ius. Ya kalau lagi ya.
1: Itu teh mam. Iya. Itu teh mamahnya siapa itu mamahnya dia yang tadi ngomong? Mama Ati, iya, ada.
0: Ada.
1: Oh, siapa namanya?
0: Mama Fatimah.
1: Oh, Mama Fatimah. Jadi yang suka nonton Jaya Pucung itu Mama Fatimah atau Ati Sunarti?
0: Oh, dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya. Nama ayahnya siapa?
0: Ayah Alit.
1: Ayah Alit? Ayah Alitnya kemana? Kerja?
0: Ada.
1: Lagi apa?
0: Lagi tidur
1: dong. Lagi tidur. Aduh, ini gadisnya malah belum bobo. Dibangunin. Oh, nungguin aja. Epe sama Mama Fatimah.
0: Iya.
1: Ayah Alit kerja apa, Ati?
0: Kerja nanti.
1: Kerja naon cenah mama? Sok.
0: Kebon.
1: Hah?
0: Di kebon.
1: Oh, di kebon. Apa kebon apa? Bikin apa? Kebon apa?
0: Bawang daun.
1: Bawang daun. Oh. Resepnya jadi bawang daun aya di pasar-pasar teh ti-ati eta teh nya.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Oke, dikoyang lagi buat siapa, Tati?
0: Buat semuanya aja kok.
1: Begitu, gocengnya buat siapa?
0: Buat aja, kan, kasih tiara, boleh.

0: Ria, enak-enak kandangnya Dahlia, kurang ada Dahlia.
1: Iya. Ada Ronggo Warsito juga ada Ricci Jera, JP digoyang buat Agus Aspal, Heri Gopardo, Doda juga yang lagi pada lembur semuanya. Semoga tetap semangat dan juga buat AJP sukses terus. Amin.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: mama nanya, saat acara begadang bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah sejam nonstop sunan.
1: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Aduh, wargi Dalia Jaya Pucung harus segera pamit dulu. Terima kasih wargi Dalia yang sudah pantengin aja JP Nuka Septi Orang Kurem. Nggak kerasa Jaya Pucung harus pamit ya hari ini. Terima kasih yang udah pantengin, sudah telepon, sudah on air nih wargi Dalia. Ada terlalu mencintaimu dan juga nyanyian rindu. Jaya Pucung pamit, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Panteng Radio Pateng Dalia, karena kelengamnya Dalia Perumah. Go, go, go. Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
11: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya

Kevin Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ يُخَتُ فِي الدِّينَ أَعَزَّكُمَ اللَّهُ أَيَّحَنَّ إِبُنَّ وَرْكِ دَهْلِيَا رَحِمَنِيَ اللَّهِ وَإِيَّكُمْ. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Rasa syukur kita atas nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan sampai saat ini. Dan salah satu di antara kenikmatan kita yang kita rasakan adalah ketika Allah menghadirkan pintu-pintu kemudahan bagi kita. Kemudahan untuk beribadah kepada Allah, kemudahan untuk melaksanakan amal soleh sebagai bekal kita saat kita pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat nanti. Ayahanda ibunda wargi dahlia yang berbahagia, salah satu di antara bukti Allah sedang mencintai hambanya, ya. Salah satu bukti Allah sedang mencintai hambanya adalah ketika Allah memberikan berbagai kemudahan bagi hambanya untuk taat kepada Allah. Misalnya ayahanda ibunda hari ini taat kepada Allah, begitu mudah untuk sujud, begitu mudah untuk beribadah, begitu mudah untuk menerima nasihat, begitu mudah tersentuh hati kita untuk melaksanakan aktivitas amal kebajikan. Bersyukurlah kepada Allah, karena itu pertanda bahwa Allah sedang mengasihi, sedang mencintai kita. Maka bersemangatlah kita pada pagi hari ini, di hari Senin, di tanggal 21 September 2026, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir, wargi dahlia, ya. Kita sama-sama untuk bersilaturahmi sekaligus bertalabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam, tentunya di 101.5 Dahlia FM Bandung. Alhamdulillah wargi Dahlia, Allah mempertemukan kita kembali setelah sekian lama kita enggak bertemu wargi Dahlia, ya. Alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu wargi Dahlia, ya. Kedatangan tamu karena kemarin beliau ikut kompoi Persib karena Persibnya menang. Jadi namanya Dugi. Ya, inilah kami akan kembalikan lagi kepada Bang Haji Apul. Alhamdulillah Nyawargi Dali, alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini tetap bersemangat sambil menemani Wargi Dahlia yang tengah melaksanakan santap sahur ya. Mudah-mudahan niat saum kita hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Kok bisa tiga-tiganya pada tidur semuanya, Ustaz ya? Langganan yang nganterin.
0: Subhanallah,
1: Bang Bapak. Hari ini kita ingatkan bahwa azan subuh pada pukul 4:25 nih, Ustaz.
0: Subhanallah. Baik kalau gitu, Bang. Sebuah materi yang akan kita sampaikan ke Ayahanda Ibunda pada pagi hari ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ini, siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Apakah Ustaz, Ustazah, ulama, atau penyiar? Nanti kita akan bahas orang yang paling dekat dengan Allah, gitu Bang Jiam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk Wargi Dahlia pagi hari ini. Silakan nanti untuk kita diskusikan orang yang paling dekat dengan Allah siapa. Bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Bu Entin Pencekek, terima kasih. Bu Kayati, Ibu Haja Entin Kebon Gedang, juga Abi Haji Gunung Sembung, Ibu Lia di Karapitan, juga Ibu Lia di Katapang, Pak Mumu sama Bu Haja Iom juga terima kasih. Bu Lili 55, Ibu Sa'diah Memalilis, Teh Ane, Ibu Heni, dan Ibu Neni Sukaresmi, Mama Epa, Kakek Agus Sudrajat yang pagi hari ini sudah pada bangun semuanya, Nenek Ica juga, lalu ada Mama Nisa Cimahi. Ya, kita akan bahas tentang orang yang paling dekat dengan Allah ini siapa.
0: Betul, Ustaz. Sekali.
1: Kadang dekat, kadang menjauh.
0: Nah, kita tahu ini Wargi Dahlia ya, yang dekat pasti tidak menjauh, yang menjauh pasti tidak mendekat Wargi Dahlia. Nah, berkaitan dengan siapa orang yang paling dekat dengan Allah, apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita, bahan diskusi kita, sekaligus perenungan kita di kesempatan pagi hari ini, Bang Haji Apul.
1: Baik, Wargi Dahlia, yang pagi hari ini nanti kita coba diskusikan Wargi Dahlia melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Muti Karapitan, Ibu Lilis Nur Laila, juga terima kasih untuk Ibu Kokom yang pagi hari ini sudah siap juga dengan santap sahurnya bersama Bapak Haji Ade di kawasan Ciwatra. Bersama Ustaz Andi Abdurrahman, orang yang paling dekat dengan Allah di Obsesi Pagi Dahlia FM.
0: Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah. Ayahanda Ibunda Wargi Dahlia rahmaniallahi wa iyakum. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Setiap kita ingin selalu dekat dengan yang kita cintai. Kita selalu mendambakan bagaimana rasanya kita ditemani oleh orang-orang yang terkasih dan tersayang. Betapa bahagianya kita apabila melewati kehidupan ini bersama orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak dan keturunan, entah itu sahabat. Ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kalau kita disenangi, dibersamai, bahkan dekat dengan yang memiliki kita, yang memiliki langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Betapa senangnya kita apabila Allah senantiasa dekat dengan kita. Betapa bahagianya kita apabila kita pun dekat dengan Allah. Apapun yang kita rasakan, kesedihan dapat kita curahkan, kita curhat kepada siapa? Kepada Allah. Begitu juga dengan saat kita bersama dengan manusia. Apapun saja kita obrolkan dengan pasangan hidup kita, apapun kita sampaikan juga kepada anak keturunan kita, kepada teman-teman sejati kita. Apalagi coba kalau dengan Allah. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami saat ini, kita curhat semuanya kepada Allah. Sebuah anugerah, sebuah kenikmatan bagi kita apabila kita selalu dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka banyak keuntungan yang diperoleh. Kalau kita dekat dengan pejabat, kalau kita dekat dengan orang yang berpengaruh, tentunya kehidupan kita minimal terjamin, minimal aman. Apalagi kalau kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita dekat dengan Allah, semua urusan kita, semua kebutuhan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, entah itu kegelisahan, kesusahan, kegundahan, maka dicurahkan kepada Allah, dicurhatkan kepada Allah, nasr minallah wa fathun qarib. Allah akan memberikan pertolongannya. Kenapa demikian? Karena seseorang tengah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya apabila ayahanda, ibunda wargi Dahlia caket sareng Gusti, Gusti Allah. Nah, lalu pertanyaannya, siapa mereka yang dekat dengan Allah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan ayahanda ibunda. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bocoran kepada kita tentang siapa orang yang paling dekat dengan Allah. Kata Nabi, "Anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajidun." Jarak yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia dalam keadaan sujud. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu siapa? Orang yang paling banyak bersujud kepada Allah. Orang yang senantiasa membiasakan diri kita untuk sujud kepada Allah. Kapan sujud kepada Allah? Di dalam sholat tentunya. Di dalam sholat. Apabila kita perhatikan di sini, alhamdulillah, orang-orang yang senantiasa sampai detik ini menjaga istiqomah untuk senantiasa rukuk dan sujud, maka bersyukurlah kepada Allah dan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui sujud. Dan ingat, rukuk dan sujud dalam hadis yang lain, dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya pada saat ruku dan sujud. Bahkan ruku dan sujud ini pun ayahanda ibunda termasuk ke dalam sifat ciri daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala membeberkan, menjelaskan, menjabarkan ciri atau identitas umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asidda'u aral kuffar. Muhammad itu utusan Allah. Dan ciri pengikut umat Muhammad itu yang pertama, tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, rukkaan sujjada, yang senantiasa rukuk dan sujud. Ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu di antaranya adalah rukkaan sujjada, yang senantiasa rukuk dan sujud. Kalau saat ini kita masih rukuk dan sujud, itu menunjukkan bahwa peluang kita dekat dengan Allah semakin terbuka. Maka kata Nabi, faksiru doa fihi. Maka perbanyaklah doa kalian saat berada pada posisi sujud. Karena kita dengan Allah begitu dekat saat sujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Makanya ayahanda ibunda wargi dahliya rahimaniallahi wa iyakum, janganlah tergesa-gesa saat ruku dan sujud. Jangan tergesa-gesa pada saat ruku dan sujud. Kenapa bisa begitu ayahanda ibunda wargi dahliya ikhwatu fiddin a'azzakumullah? Orang yang tidak tumanina dalam ruku maupun sujudnya, sungguh wargi dahliya, solatnya tidak akan diterima oleh Allah. Inna rajula layusalli sittina sanatan. Sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang yang mengerjakan solat selama 60 tahun. Wa matuqbalu lahu salatan, tetapi tidak ada satupun solatnya yang diterima dari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu solat pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala'allahu yutimmu ruku'a wala yutimmu sujuda wa yutimmu sujida wala yutimmu ruku'a. Kenapa bisa begitu? Karena ia menyempurnakan ruku'nya tetapi tidak tumaninah dalam sujudnya. Dan begitu juga sebaliknya, menyempurnakan sujud tetapi tidak tumaninah dalam rukuknya. Maka tumaninah inilah menjadi salah satu faktor doa kita akan dikabulkan oleh Allah dalam sujud, pengaduan kita akan didengar oleh Allah ketika sujud. Ini peluang emas. Ini tuh peluang emas ayahanda ibunda wargi dahliya. Kita dekat dengan Allah, sudah diberikan apa? Kelancaran, informasi, bocoran oleh Nabi. Kalau kamu sedang ruku dan sujud, sesungguhnya kamu, kalian, kata Nabi, sedang dekat dengan Allah. Perbanyak faksiru doa, perbanyaklah doa. Ulah gancang-gancang teing ke ruku dan sujud, teh mau kemana? Mau kemana? Karena pada waktu ruku dan sujud, itulah waktu yang istimewa, kesempatan besar, kesempatan emas bagi kita. Kanggo naon? Kanggo curhat ke Allah. Lagi dekat dengan Allah. Maka dari itu ikhwatu fillah a'azzakumullah, ketika kita mengatakan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, itu menunjukkan kita sedang ruku, sedang sujud. Kita bercerita kepada Allah, berbisik di bumi, tetapi sesungguhnya terdengar sampai langit, sampai arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Maka saat kita ingin dekat dengan Allah, perbanyaklah ruku dan sujud dalam solat kita. Jangan pernah kita tinggalkan solat, karena sesungguhnya solatlah amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah ruku dan sujud ini sebagai sarana, jalan, jembatan bagi kita untuk curhat kepada Allah, memohon, meminta pertolongan dari Allah. Karena ingat, segudang rahmat Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa ruku dan sujud. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Saatnya wargi dahliya kita jeda sejenak untuk melanjutkan kembali acara Obsesi Pagi nanti sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Abdi Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Saatnya kita untuk sujud mendekatkan diri kepada Allah di salat subuh pada saat ini.
0: Betul sekali Bang Japul, ayahanda ibunda, kita jeda dulu acara kita. Kita laksanakan dulu salat subuh. Insyaallah setelah salat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahliya FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
13: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung untuk hari Senin, hari yang ke-9 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-21 di bulan September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, boleh. Nenek Indah Citalahap, wih sudah bangun nenek. Nenek pagi hari ini. Kemudian Mama Ilham di Cangkring, juga Kang Deddy Kurniawan, Santi Kopo, Ibu Heni Herawati, lalu juga ada Ibu siapa ini? Dewi Alia, lalu juga ada Ibu Nunung di Linggawastu, wih rajin. Kemudian Teh Delis yang ada di Nagrek. Kemudian Pak Kang Ahmad Jailani, Ibu Hajah Dede di Bojong Emas. Lalu juga ada siapa lagi? Mak Ojah yang ada di Cincin. Wah, selalu setia tuh Ustaz. Kemudian Ibu Muti Karapitan, Mama Nisa. Kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Bukom. Terima kasih juga untuk Ibu Ica Bubur Tahura dan Ibu Kahyati, Ibu Entin Ranca Ekek, Ibu Haja Entin di Kebon Kedang. Dan terima kasih juga untuk yang ingin langsung bergabung Ibu Cicin di Kang Asep di Dago. Dan yang lainnya silakan untuk bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Jadwalnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Babah di Sumedang melalui TikTok kita hari ini, Putra Sanur. Terima kasih juga Koncang, Bang RD, alhamdulillah tidak berhenti langsung di TikTok Radio Dahlia FM, akun Radio Dahlia FM, bisa wargi dah ikuti yang ada di manapun saat ini tidak di radio. Kemudian di Neng Susi, terima kasih juga ada di TikTok Sony. Terima kasih untuk yang ada di Facebook juga, alhamdulillah ada Ibu Anggawati. Teh Mira, terima kasih. Rizwan Aryonan. Wah, ini bagus-bagus namanya Ustaz, alhamdulillah. Ustaz Andi, assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ikhwatu fiddin, azakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, rahimaniallahi wa iyakum. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga salat subuh kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal soleh untuk kita, dan Allah memberikan hadiah bagi kita berupa pahala dan keriduan Allah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesemangatan kita untuk bertalabul ilmi, bersilaturahim di acara Obsesi Pagi Dahlia FM ini mampu menjadikan wasilah kebaikan bagi kita. Keberkahan oleh Allah dibukakan untuk kita, maghfirah Allah diberikan untuk kita, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wargi Dahlia, tentunya kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bagi wargi Dahlia, ayahanda, ibunda yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah, kami membuka peluang pendaftaran untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah untuk berziarah juga ke makam Nabi alaihi salatu wassalam. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi. Insyaallah keberangkatan kita ini wargi Dahlia diundur. Insyaallah kita berangkat di antara bulan Mei dan Juni 2027 wargi Dahlia ya. Maka dari itu silakan wargi, masih banyak waktu dan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan bagi kita sehat, rezekinya oleh Allah diberikan ya, kesempatan kita untuk sama-sama beribadah di Baitullah dan bisa berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kami mohon doa restu dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh tentunya di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putra putri asuh kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kami dan wargi Dahlia berikan insyaallah akan menjadi bagian amal saleh, akan menjadi amal jariah yang terus pahalanya akan mengalir sampai yaumul akhir nanti, dan insyaallah akan berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi warga Dahlia yang ingin melihat, menyimak kajian-kajian yang kami layangkan melalui video-video pendek, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikTok Teh Bentang wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami miliki yang Allah berikan kepada kami, kami juga diberikan kemampuan oleh Allah, kemudahan oleh Allah atas kudrat dan iradat, juga kekuasaan dari Allah untuk memberikan nasihat khusus untuk diri pribadi dan jamaah semuanya. Mudah-mudahan video-video tersebut bermanfaat untuk menjadi wasilah mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, dari Kang Ocai juga sudah bergabung di TikTok kita, Neni Nur Haini, Sani Asdep. Kemudian Mel, terima kasih Mel, bukan Mel Sandi. Dia Fitriani, kemudian Dian CMD, banyak sekali yang nanti akan Bang Ampul lihat dan catat untuk wargi Dahlia yang siap bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Juga ada Pak Salim, Salim Selma, ini Pak Salim sama Mama Hajanur Adil. Betul. Nih di Laptem nih Ustaz ya. Pak Haji Ridwan juga terima kasih, dan untuk yang lain mangga dipersilakan untuk bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Kita harus langsung menuju pertanyaan yang begitu banyak sekali sudah wargi Dahlia kirimkan. Mudah-mudahan sempat terjawab semua, dan terima kasih untuk semuanya kebersamaannya di acara Obsesi Pagi Radio Dahlia. Ini dari 1642. Kita tulis 1642 aja. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaannya, perkawis adegan sholat nuju sujud sarang ruku, awasanana kenging langkung titilu kali. Itu pertanyaan. Lajeng naon wae anu diaoskeun selain awasan subhanallah titik-titik ya. Tesawios upami dina lebet manah ngagerentes ngadoa hajat urang. Jojokil khairan Ustaz. Ini dari Ibu Dewi Alia. Terima kasih Ibu Dewi. 1642 ini.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Dewi Alia ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fiddin azakumullah. Ayahanda ibuna wargi Dahlia, sesuai dengan tema kita hari ini tentang orang yang paling dekat dengan Allah, maka seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jal, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud, tentunya dalam posisi sedang melaksanakan sholat. Dalam hadis yang lain pun Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan, dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya ketika berada pada posisi ruku dan sujud. Kemudian faksiru doa, maka perbanyaklah doa. Wargi Dahlia, doa ruku dan sujud ini ya, ini ada beberapa macam doa. Dapat kita pilih mana doa ruku dan sujud yang dapat kita hafalkan. Setidaknya ada 6 bacaan ruku dan sujud wargi Dahlia. Dan ini bisa ayahanda ibunda wargi Dahlia pilih. Misalnya doa ketika ruku dan sujud ya, seperti yang disampaikan oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam sanad yang sahih. Seperti ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ada juga tambahan wa bihamdihi. Kemudian doanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirri. Kemudian yang ketiga, subuhun kuddusun rabbunal rabbul malaikati warruh. 3. Keempat, Allahumma gfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhiru wa ala niyatahu sirrah. 4, 5, subhanadil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamat. 5. Kemudian yang keenam, Allahumma inni a'udzubika bi ridhaka min khata min sakhatika wa a'udzubika bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsika. Ada 6 bacaan ruku maupun sujud. Dan kami kira yang sering kita bacakan itu ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, Ibu Dewi bertanya, ketika doa sujud dan ruku, apakah boleh membacanya lebih dari 3 kali? Ikhwatu fillah azakumullah, para ulama berbagai pendapat disampaikan, boleh membaca doa ruku maupun sujud minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Boleh lebih 3-9 kali, Wargidah.
0: Hitungan ganjil,
1: Ustaz. Ya, hitungan ganjil. Bisa 1, bisa 3, sampai bisa 9 kali. Nah, biasanya yang lebih populer di kita adalah 3 kali. Subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Yang lebih utama lagi adalah bukan hanya sekedar bilangan 1 kali, 3 kali ataupun lebih daripada 3 kali sampai 9 kali. Yang harus menjadi pikiran kita, yang harus menjadi pemahaman bagi kita adalah doa ruku maupun sujud kita faham dan memahami makna yang kita baca. Seperti kita mau sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Nah, agar solat kita menjadi solat yang bermakna, mohon maaf ayahanda ibunda, gerakan solat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu bukan hanya sekedar gerakan tanpa makna. Solat yang diajurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah mi'rajnya Nabi, setiap gerakan itu ada maknanya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang beruntung? Walladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Untuk mencapai derajat khusyuk ini, salah satu syaratnya adalah ketika ruku dan sujud kita memaknai, memahami, menghayati apa yang kita baca. Sehingga lisan kita berdoa ketika ruku dan sujud, lalu pikiran dan hati kita satu frekuensi. Oh, bacaan subhana rabbiyal a'la itu artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi, sehingga turun ego kita. Turun kesombongan kita, menjauhi ujub dan kesombongan ketika sujud itu. Sehingga buah dari sholat itu dapat kita raih. Makanya di dalam Al-Quran itu, Wargidah Lia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, Wargidah Lia. Kita ambil contoh misalnya di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan laksanakanlah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya bila salat itu benar kau tegakkan, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya boleh ruku dan sujud membacanya lebih dari 3 kali, tetapi yang lebih penting adalah memaknai apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan melalui doa ruku maupun sujud. Lalu kemudian, apakah boleh ketika doa ruku dan sujud lalu disampaikan hajat keinginan pada saat ruku dan sujud? Bukan hanya sekedar boleh, tapi wajib bagi kita. Karena kata Nabi, faksiru doa. Ketika posisi ruku dan sujud, perbanyaklah doa. Minimal kita membaca doa ruku itu yang mengandung doa. Misalnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, segala pujian bagimu. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku. Itu bacaan ruku dan sujud. Ya, itu doa ini oleh Nabi dibacakan sampai beliau wafat. Tatkala turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun surat An-Nasr ini wargi dahlia, Nabi melaksanakan bacaan ruku dan sujudnya sampai beliau wafatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ataupun saya ngehafal ustaz, hanya subhana rabbiyal a'la saja boleh ketika sujud, lalu sampaikan doa keinginan dalam hati kita. Boleh menggunakan bahasa Arab, doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi, ataupun dengan menggunakan bahasa kita, kita bersitkan dalam batin kita, memohon keinginan, hajat, dan cita-cita kita. Begitu Ibu Dewi ya, juga ayahanda Ibu Nawargi Dahli yang lain, mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu khairan, terima kasih Ibu Dewi. Orang yang paling dekat dengan Allah. Kayaknya jauh banget kita ya. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, kata Allah ya. Dalam syair liriknya Tuhan, karya cipta dari Bapak
1: Taufik Ismail
0: yang diindahkan oleh kelompok Bimbo. Salam untuk kelompok Bimbo, Kang Acil, almarhum
1: ya, Al-Fatihah. Ya.
0: Untuk Kang Acil,
1: insyaallah.
0: Kang Jaka, Kang Sam yang ada di kawasan Cigadung. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Ini ada Pak Entis Lacuba yang sudah bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gaduh wargi anu sesah nyakitkeun diri ka Allah. Kumaha Pak Ustaz dicarioskeun meni sesah? Atur nuhun Pak Ustaz taus ya. Nah, katampi tiap subuh teras ngedangukeun. Beliau ini juga di Pabel Ustaz tidak bisa melihat ya. Mudah-mudahan selalu tetap semangat berterobol ilminya untuk Pak Entis ya.
1: Betul, jazakallah khair untuk Pak Entis ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah. Ayahanda ibunda wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah. Tadi disampaikan di awal, apabila kita dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk melaksanakan aktivitas ibadah, itu salah satu ciri orang yang sedang dicintai oleh Allah. Ketika kita mudah untuk beramal soleh, tersentuh hati kita, begitu lembut hati kita, tersentuh dengan nasihat agama, tersentuh dengan apa yang dilihat ketika orang berduyun-duyun pergi ke masjid, ada dorongan kita untuk mengikutinya. Kemudian juga ketika kita melihat kemunkaran, sedih hati kita rasanya melihat kemunkaran dan perbuatan dosa, memohon agar Allah menyelamatkan diri kita. Itu salah satu di antara ciri orang yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila Pak Entis ataupun ayahanda ibunda wargi dahlia menjumpai seseorang, baik itu dari keluarga dekat atau bahkan tetangga yang dekat dengan rumah kita, mereka itu jauh dari Allah, susah untuk diberi nasihat, susah untuk melaksanakan ibadah sholat, apa yang kita lakukan? Pertama, ambil hikmah di sana. Hikmahnya apa? Allah sedang menampakkan kepada diri kita bagaimana orang yang dikeraskan hatinya oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sesungguhnya, fokus, sesungguhnya ahli-ahli neraka itu memiliki ciri. Ya. Ahli neraka itu memiliki ciri. Salah satu di antara ciri ahli neraka adalah memiliki keras hati. Tidak tersentuh oleh nasihat. Maka ketika kita ditampakkan oleh Allah, ada saudara kita dari kalangan keluarga atau saudara kita dalam artian yang dekat dengan rumah, susah untuk diberi nasihat. Tidak mau melaksanakan ibadah sholat, Allah sedang menampakkan kepada kita apa? Orang yang jauh dari rahmat Allah, yaitu orang yang dikeraskan hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita ambil pelajaran bagi kita. Minimal kita jangan seperti orang yang seperti itu. Satu. Yang kedua, ketika Allah menampakkan orang tersebut di hadapan kita, sesungguhnya Allah sedang membuka peluang bagi kita untuk menjadikan orang itu ladang amal soleh bagi kita. Apa diantaranya? Memberikan nasihat. Minimalnya memberikan doa agar dia dilembutkan hatinya oleh Allah, dikucurkan hidayah oleh Allah kepada orang tersebut. Bukan mencaci, bukan memukul tapi merangkul. Bukan mencaci tapi mencintai. Ajak ngobrol sambil ngopi, sambil berbincang-bincang santai, ayahanda ibunda wargi dahlia. Dan ini menjadi bagian apa? Menjadi bagian bagi kita ladang amal. Karena boleh jadi hal inilah yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga ya Allah. Jadi kalau ada orang yang susah dinasehati, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bersabarlah kita. Untuk apa? Berdakwah kepada orang itu dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Bukan memukul tetapi merangkul. Bukan membenci tapi mencintai. Dirangkul, diajak ngobrol, dan tidak lupa sampaikan doa kepada Allah. Karena doa yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah doa kepada seseorang yang orang itu tidak tahu sedang didoakan oleh kita. Jadi sembunyi-sembunyilah berdoa kepada Allah. Misalnya si Pulan, ya Allah, semoga engkau berikan kelembutan kepada hati tetangga saya, kepada si Pulan, sehingga dia mau menerima nasihat dan bisa kembali kepada jalanmu. Terus berdoa. Dan ini hal yang harus kita lakukan, Pak Entis. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan menjadikan ladang amal bagi kita menjumpai orang semacam itu. Ya, wallahu ta'ala bisu.
0: Ya, cakal Ustaz. Bisa dinyalakan itu, apa nih itu? Kelihatan?
1: Oh iya, iya, betul.
0: Kita minta doanya, ini mau dioperasi.
1: Betul.
0: Cucunya Mama Hajah Nur Adil, namanya siapa Ustaz?
1: Ini doa untuk cucunya Ibu Mama Hajah Nur Adil ya, yaitu Raina binti Romi Sofyan akan dioperasi nanti tabuh 5 ayah tabuh jam 5 sekarang wargi dahlia hari Senin ya. Kita doakan ayahanda ibunda untuk Raina binti Romi Sofyan yang akan menjalani operasi hari ini. Juga kita doakan seluruh wargi dahlia yang saat ini tengah sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesehatan yang sempurna, dan Raina yang akan melaksanakan operasi dilancarkan operasinya, ada di dalam rahmat dan disehatkan seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma rabbanas ati bil ba'sa isbi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk wargi dari jazakallah mengaminkan doa untuk pagi hari ini. Kita lanjut lagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dari Irfan Cisaranten ya. Apa kabar, Pan? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Cisaranten, mau bertanya nih Ustaz. Jika kita mendengar orang bersin, itu wajib kita ucapkan yarhamukallah. Jika terdengarnya sambil sholat jamaah, apakah kita wajib mengucapkannya? Lalu orang yang bersin, apakah diperbolehkan untuk ucap hamdalah?
1: Baik.
0: Bersinnya itu lagi. Siap. Ini lagi berimam, lagi sholat, lagi ini nih Ustaz, lagi khusus sholat nih Ustaz.
1: Baik.
0: Pertanyaan bagus sih, Pan.
1: Luar biasa ya. Jazakallah khair untuk Kang Irfan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hak Muslim terhadap Muslim, salah satu diantaranya adalah ketika saudara kita Muslim, ya laki-laki maupun perempuan, bersin, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Lalu dianjurkan bagi yang mendengar bersin itu berdoa, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangmu. Jadi Bang Apul bersin, saya bilang Bang Apul bersin, kata Bang Apul alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakan yang bersin, yarhamukallah.

0: Sallallahu alaihi wasallam, itu di luar sholat. Lalu bagaimana ketika di dalam sholat? Ada sebuah riwayat ayahanda ibunda Warigi Dahlia. Ketika Rasulullah, ini zaman Rasulullah, Rasulullah menjadi imam, kemudian di belakangnya ada para sahabat, tiba-tiba ada yang bersin. Bersin haji, dan terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka yang di tengah-tengah mereka yang sedang sholat, mereka berdoa, salah satu di antara sahabat, yarhamukallah.
1: Sambil sholat ini ya?
0: Sedang sholat. Nah, setelah saya sholat, lalu Nabi menghadap para sahabat. Siapa yang tadi membacakan yarhamukallah? Diam para sahabat. Tidak ada yang mengaku, takut terjadi apa-apa gitu kan. Ya, takut beliau marah. Lalu Nabi SAW tersenyum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya tidak ada bacaan lain ketika sholat kecuali bacaan sholat. Jadi maka khusyuk. Jadi ketika khusyuk. Ada orang yang bersin, jangan didoakan. Karena kita khusyuk membaca doa bacaan saat kita sedang sholat. Ya, makanya adab ketika sholat, Wargi Dahlia fokus nih ya. Adab ketika sholat, menguap. Kata Nabi, ketika huay nguap, sesungguhnya itu bisikan dari syaitan. Maka tekanlah, gigitlah ya, gigi atas dan bawahmu disatukan menahan nguap. Ya, menahan huay. Jangan dicelangapkan huay, kamu mau subuh. Gesmau nanahon kalau luar Wargi Dahlia ya. Kalau lagi huay, lagi sholat, hai, menguap, tahan oleh kita. Karena itu adalah bagian dari godaan syaitan. Kemudian yang kedua, kalau sedang bersendawa, terab ketika sholat, tahan. Karena kata Nabi, orang yang banyak sendawa, bukan dalam artian ini ya, masuk angin. Kalau sendawa, itu adalah bukti orang yang paling kenyang perutnya dan paling lapar kelak di hari kiamat. Misalkan berpenten ya, terab ketika sholat, maka itu bagian akhlak yang buruk. Maka ketika sholat, selain huay, menguap, ditahan, juga ketika sendawa pun harus ditahan ya, jangan sampai keluar si sendawa itu. Termasuk juga ketika bersin, tidak ada bacaan lain ketika sholat walaupun sedang bersin kecuali bacaan sholat. Kalau di luar sholat dianjurkan untuk berdoa dan saling mendoakan bagi yang mendengar bersin tersebut. Gitu Kang Irfan ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita coba lihat yang ada di TikTok nih, ada Iin Perlina. Bukan TIin-nya Kang Abang Bangpul tadi menyebut grup Bimbo, TIin Jakarta, apa kabar TIin? Tapi Iin Perlina juga ini. Kemudian Herman Villa, lalu ada Panggil Aja Aku Jikri. Tuti Astuti, kemudian Nina Rusmawati, Ai Merlina, Omah Dinda, kemudian Eris Mekarjaya Farm.
0: Masya Allah.
1: Ini pemeliharaan hewan-hewan kurban kayak gitu. Kalau tidak salah, Anugerah Farm juga ada tuh di Celengkerang gitu. Keluarganya Abi Haji Gunung Sembung, Pak Agus dan Ibu Itih. Oh juga. Asep Dunia. Oh ada si Dunia ya. Kemudian Teh Yuli, lalu Ika. Oh banyak sekali yang bergabung di TikTok kita nih. Pak Salim dan Mamah Nur, hatur nuhun Ustaz, jazakallah.
0: Wa iyyakum.
1: Kang Aman Abadi, Bunda Arthur juga, Haji Ridwan. Kemudian ada Pesona Ternate.
0: Masya Allah.
1: Ini akunnya macam-macam. Nenek lima cucu. Ada Sumi, Ajay, Titin, Aprilia. Kemudian ada Alfi dan Kang Cepi.
0: Masya Allah. Luar biasa,
1: alhamdulillah pagi ini kita karena ajarannya jam 4.25 tadi sebenarnya Ustaz ya, jadi kita lebih awal untuk memulai apa namanya bertanya jawab, berdiskusi di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dani FM Bandung.
1: Sudah ada pertanyaan dari Nenek Indah di Citalahap. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Wah, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Entah makai waku bang apunan Nenek. Mohon Pak Ustaz, kadang Nenek sok rurusuhan ari sholat. Padahal sholat teh mikrojna urang sebagai muslim-muslimah untuk menyampaikan proposal ke Allah supados segala kahoyong di ACC Pak Ustaz. Nenek sebagai anak istri dan orang tua kedah saling ngemutan karena sholat kasayan, tapi sok kadang dianggap

0: menggurui atau sok pinter. Mungkin karena sikap kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, jauh dari perilaku orang baik. Sakitu hatur nuhunin pernyataan.
1: Pernyataan baik.
0: Luar biasa. Pernyataan ya. Juga ini jadi ilmu juga baik kita. Hatur nuhun.
1: Jazakillah khair untuk Nenek Indah, juga untuk Abah Dahrom di Citalahap ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saling mengingatkan antara kaum muslimin, saling mengingatkan antara sesama muslim, termasuk saling mengingatkan keluarga, itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seperti kita mengingatkan keluarga, ada dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu u anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bagian tugas dari seorang ayah, kepala keluarga, untuk membawa dirinya, kemudian pasangan hidupnya dengan anak keturunannya, untuk terlepas dari azab neraka alias masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian saling menasehati dalam ketaatan dan kesabaran, watawasobil haq watawasobil sabar, dalam surat Al-Hasr warigidahliya ya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah di ayat ketiga ya, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bantu membantu dalam ketaatan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling bantu membantu dalam kemaksiatan atau keburukan wargidah. Ya, ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ali Imran juga Allah menegaskan untuk apa? Amal ma'ruf nahi munkar, menasihati kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu juga bukti perintah Allah bagi kita untuk saling mengingatkan, apalagi mengingatkan kepada sesama, sesama anggota keluarga. Tapi subhanallah, selalu ada apa? Cobaan. Apa cobaannya? Dibilang sok suci lah, dibilang sok pintar lah, dibilang ini anak ingusan tahu apa gitu kan. Itu bagian dari ujian kita. Makanya Allah mengatakan kaburomaktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Keburukan yang membuat Allah murka adalah orang yang menyampaikan nasihat, tetapi nasihat yang disampaikan itu bertolak belakang dengan perbuatan. Ini menjadi bahan pelajaran bagi kita. Nabi SAW saat menerima perintah ibadah beramal soleh, Nabi tidak memberi tahu dulu kepada para sahabat, kecuali Nabi telah mengamalkannya. Kita ambil contoh, ada seorang ulama besar bernama Ahmad ibnu Hanbal. Imam Malik ditanya tentang apa? Imam, bagaimana pahala membebaskan budak? Nah, Imam Malik tidak menjawabnya sampai beberapa minggu ke depan baru menjawabnya. Kemudian para budaknya mengatakan, kenapa baru dijawab wahai syekh, gitu kan? Apa kata beliau? Karena aku belum mengerjakan amalan membebaskan budak. Aku tunggu, aku tahan dulu pertanyaan itu sampai aku membebaskan budak, baru aku sampaikan keutamaannya. Jadi sebelum mensolehkan orang lain, solehkan dulu diri kita. Dengan apa? Menjalankan amal ibadah sekemampuan kita. Dan bagusnya amal yang sudah kita lakukan sampaikan kepada orang lain agar memiliki muatan hikmah dan berbobot apa yang kita sampaikan. Kita mengajar tahajud, diri kita dulu tahajud dulu, agar nasihat yang diberikan kepada orang yang belum tahajud itu mengena atas izin Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka inilah bagian dari ujian bagi orang-orang yang berdakwah warigidahliya. Selalu dicaci, selalu dimaki, selalu dikhianati, atau bahkan ada kesuzonan yang dilontarkan dalam lisannya kepada diri kita. Maka berpegang teguhlah terhadap apa? Kebaikan yang kita kerjakan. Termasuk ibadah sholat itu warigidahliya. Yang pertama kali yang harus kita tanamkan, seperti Nabi SAW mengajarkan, apabila seseorang masuk Islam, pertama kali yang diajarkan oleh Nabi apa? Sholat. Karena sesungguhnya sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Bila sholatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi baik. Dan sebaliknya, bila sholatnya rusak, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Maka nasihat yang pertama yang harus kita pegang teguh dan jangan berputus asa adalah mengingatkan sholat. jangan berputus asa. Apapun reaksi mereka dari nasihat kita, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nenek ya. Wallahu taala.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih nenek Indah Citalah, pertanyaannya bagus sekali, pernyataan pagi hari ini. Dan kita langsung ke yang berikut lagi, sudah jam 5 lebih 42 menit. Ada Pak Solihin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, dalam ayat di atas waraku'u, ini Arab tulisannya, ini fi amr yang menggunakan domir wawu jama, ini rada agak ini Ustadz harus mengambil dulu ini
1: ya.
0: Punten ini Pak Solihin mengirimkan ini, membacanya supaya Bang Apu tidak agak kurang lancar ya. Ustadz juga harus menyimak dulu. Bang Abul harus menyampaikan juga yang sudah bergabung di TikTok. Pisces, terima kasih juga sudah bergabung. Mama Lilis Cwidei. Kemudian ada Pak Haji Nana dan Ibu Hajah Ida di Purut Rancabali Cwidei. Warung nasi Purut ini masuk juga di TikTok. Kemudian Kang Lukman di Cikadu. Abah Iksan Kemudai. Kemudian hai abangku. Ini siapa ya abangku? Kemudian Epon, Kaihan, Cindy Kalista, Yadi Hasbi, ada Siva, Nin Erni, Andi, Wendy Vanka, begitu yang sudah bergabung. Sudah bisa di tanya, coba dibaca dulu biar yang lain juga mendengar juga Ustaz dari Pak Solihin.
1: Betul, jazakallah khair untuk Ustaz Solihin. Beliau bertanya tentang dalam surat Al-Baqarah warigidahliya ya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah, dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini kalimat ini, ikhwatu fillah, azakumullah, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Betapa hebatnya gaya bahasa Al-Quran ini, makanya butuh ilmu nahwu sharaf di sini, warigidah, ya. Butuh nahwu sharaf, dan ilmu nahwu sharaf itu subhanallah memakan waktu, bukan waktu yang singkat ya, butuh pengamatan, pendalaman yang luar biasa memiliki ilmu nahwu sharaf ini warigidahliya. Karena untuk mentafsirkan salah satu ayat Al-Qur'an enggak bisa dengan menggunakan hawa nafsu kita. Maka dibutuhkan apa? Ilmunya, salah satu di antaranya ilmu nahwu sharaf itu. Nah, dalam surat ini warka'u ma'ar raka'in ini berlaku untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Untuk apa? Senantiasa ruku bersama orang-orang yang ruku. Arti ruku dan ruku di sini adalah menjalankan, melaksanakan ibadah sholat. Ada yang tadi disampaikan dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum rukka'an sujjada. Ruku dan sujud ini adalah bagian dari identitas ciri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku laki-laki maupun perempuan yang mau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku akan masuk surga. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau tuh ya Rasulullah? Emang ayat itu anu alim lebat ke surga?
0: Banyak.
1: Ayat surga Kanjeng Nabi. Saha barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada perintahku, kata Nabi, kata Rasulullah, dia masuk ke dalam surga. Bila mereka yang menolaknya, maka dia sama dengan tidak mau masuk ke dalam surga. Termasuk rukuk dan sujud ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, yang mana diperintahkan untuk ibadah sholat. Termasuk anak kecil. Bahkan kata Nabi, ajari anakmu di usia 7 tahun untuk sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul. Itu bentuk keseriusan Nabi untuk menggiring umatnya tetap menjalankan dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, gitu Ustaz Solihin. Dan kami juga sampaikan, warga dahlia, insya Allah nanti hari Rabu.
0: Rabu sekarang.
1: Tanggal 23 ya.
0: 23
1: ada pengajian bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda. ya, pengajian rutinan muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda hari Rabu sekarang pada pukul 12.30 sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Mangga untuk ibunda solehah ya kaum muslimah untuk meluangkan waktu bersama-sama Teh Haja Bentang melaksanakan tholabul ilmi. Semoga Allah berikan kemudahan baginya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Baik Ustaz, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari Pak Momo Mujahidin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah pertarosan ti api Haji Mumu.
1: Stoyib.
0: Ini keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sedang bersujud. Pertarosan, bagaimana implementasi sujud dalam kehidupan sehari-hari pada dimensi sosial. Ti hilap salam ti api Mumu sareng pun bojo wajah iom kapangersa sekeluarga Pak Abi Haji Gunung Sumbung.
1: Baik ya. Jazakumullah khair untuk Ape Mumu dan Bunda Jaiom di Cigentur.
0: Implementasi.
1: Baik, luar biasa.
0: Aku
1: ya.
0: Aku juga enggak paham itu.
1: Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azzakumullah. Anggota tubuh kita yang paling kita hormati adalah kepala. Tetapi hebatnya ketika kita sujud, ternyata kepala kita setara dengan kaki kita ketika bersujud di hadapan Allah. Itu memiliki makna bahwa ketika berhadapan dengan Allah yang segala maha, maha kuasa, maha perkasa, maha gagah, maha tinggi, maha kaya, gitu kan? Maha mengetahui, maka lepaskanlah status sosial kita. Kita menjadi orang kaya, lepaskan. Kita menjadi pejabat, lepaskan. Kita menjadi seorang jenderal pun, lepaskan. Status sosial kita yang menyandang di pundak kita, di dalam diri kita, lepaskan semua. Semua kebesaran hanya milik Allah, sementara kita hanyalah makhluk yang do'if, makhluk yang lemah. Maka implementasi dari ruku dan sujud itu adalah melepaskan kesombongan, keegoan, ujub dan sombong yang ada dalam diri kita. Lepaskan semua. Karena di hadapan Allah semuanya sama. In akramakum indallahi atqakum. Semua di hadapan Allah sama, kecuali yang bertakwa kepada Allah. Dan ciri orang yang bertakwa adalah yang senantiasa ruku dan sujud. Orang yang rajin ruku dan sujud, merendahkan diri di hadapan Allah, maka semakin banyak sujud kita, semakin naik derajat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, ketika kita sujud melepaskan ego-ego kita, kesombongan kita, kelebihan kita, kembalikan lagi kepada Allah, sesungguhnya kita la haula wala quwata illa billah, tidak memiliki daya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Kekayaan kita titipan Allah, pangkat dan jabatan titipan Allah, anak istri pasangan titipan Allah, kembalikan kepada Allah ketika sujud. Maka ketika sujud kita diajarkan untuk tidak sombong, tidak angkuh, tidak ujub, ya, melepaskan kebesaran diri kita yang besar hanya Allah. Maka keluar dari sholat, masalah itu, pribadi yang baik itu harus kita bawa. Sombong, jauhi. Ujub, tinggalkan. Asapang pinterna, jauhi. Kalau kita merasa diri kita masih ego, diri kita masih ujub, diri kita masih sombong dengan merendahkan orang lain, ya dengan asa urang pangpinterna, berarti sujudnya ada yang salah dalam sholat kita. Jadi implementasi dari sujud itu adalah mengambil hikmah sujud dalam sholat diterapkan dalam kehidupan kita. Sujudnya baik, semakin merendah di hadapan manusia. Sujudnya baik, maka dia lepaskan ego ujub kesombongannya. Maka hidupnya akan naik derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Gitu Apih ya? Wallahu ta'ala.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih yang bergabung di TikTok. Syukur Ali, terima kasih. Kemudian ada Dion Slamet, lalu juga Alet, dan ada Asih Nana Aliadoh, kemudian Dion 02, Reni Marlina, Jajang, ada Empal Gentong. Akunnya jualan Empal Gentong, ada di Jalan Sulanjana pagi-pagi itu, Ustaz.
1: Masya Allah, kami bita.
0: Kayak orang ke Taman Sari ke Mas Yono. Kami ayam Mas Yono. Asep Suhana, kemudian Mang Amran. Kemudian ada Tashochi, kemudian Mang Ezar, lalu Mang Ruskin, Lalu ada Alfi. Ini jangan Alfi lagi di jalan nih. Sama Makam Cepi. R. Salman. Obay Hidayah Tyler di Baltos. Mira Harahap. Mira Cece Wakmaludin. Ini kenapa? Memang ada Mira Harahap ya. Lalu juga ada Sumi. Terima kasih juga Noni. Yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Di TikTok kita di Radio Dahlia bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan dari, jangan disebut dulu namanya Ustaz.
1: Mangga.
0: Coba kita lihat nomor ujungnya berapa nih? 9729. Ya. 9729 ya. Pertanyaannya, sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Punten, Bang Apul di luar tema. Mangga. Abdi teh gaduh caroge anu kebiasana angkatan tarawartos pajar teh alim di pawelan wae. Abdi sok ngaraos teh dianggap sok ngaraos capek rumah tanggi cieu abdi sok kadang nyuhunkeun atosan naha eta teh janten dosa ka abdi karena sering nyuhunkeun diceraikeun sareng kumaha nya menyikapina upami caroge nu kitu abdi sok ka emutan pisan teh jongjon pami caroge atos kieu teh.
1: Baik. Ya, jazakillah khair untuk hamba Allah 9729 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah, a'azzakumullah, janji Allah beserta Rasulullah, orang yang nikah itu akan dihantarkan apa? Dihantarkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu janji Allah. Kenapa bisa terjadi perceraian? Karena niatnya salah. Niatnya salah. Niat ibadah, niat nikah itu apa? Untuk beribadah kepada Allah.
0: Sepanjang hidup.
1: Sepanjang hidup kita, niat nikah itu harus luruskan kita. Niatnya hanya semata-mata untuk apa? Mencari ridho Allah dan mengikuti sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falisa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku, yang tidak senang kepada sunnahku falisa minni. Dia bukan golongan dari umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, terjadi seperti ini. Maka yang pertama, luruskan niat nikah kita untuk apa. Niat nikah kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu ada ujiannya, baik itu dari istri bagi suami, ataupun suami bagi istri, atau anak bagi orang tua, atau orang tua kepada anak. Itu bagian dari ujian, dan itu akan mengukur kadar kesabaran dan keimanan kita dalam berumah tangga. Nah, ketika dihadapi, ini Ustaz, suami saya berangkat tanpa izin, alasannya supaya tidak rewelan, maka kita jangan rewel.
0: Kapan tadi?
1: Kita jangan rewel.
0: Kapan tadi kan tajir itu teh.
1: Kita jangan rewel. Oh, ini suami saya enggak senang rewel. Jangan rewel. Satu. Dan jangan minta cerai kepada suami. Haram hukumnya. Itu khuluk namanya. Istri meminta cerai kepada suami. Haram hukumnya. Maka kalau kita boleh cerai kepada suami.
0: Pengajian cenah teh.
1: Kalau istri minta cerai diperbolehkan bila suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan terus. Yang kedua, ketika suaminya murtad keluar dari Islam, boleh kita minta cerai. Tetapi selain itu, bersabarlah. Karena sabar itu ada 3, wargi Dahlia. Sabar yang paling bawah adalah sabar ketika mendapatkan ujian. Sabar yang paling, yang pertengahan, sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Ketika suami berperilaku seperti ini, mohonlah kepada yang punya suami, siapa? Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati suami saya. Lalu perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Ada seorang cerita ini, Wan. Ini kisah nyata. Di Madinah, ada seorang istri bertanya kepada seorang syekh ahli keluarga. Suaminya begini tukang mabok, suaminya pergi-pergi, pokoknya nama dengan perempuan lain. Saya minta cerai, ya syekh. Kata syekh, jangan. Jangan minta cerai, mohon kepada Allah perbaiki dirimu. Nah, 1 bulan kemudian istri itu nelpon lagi si jamaah itu. Ya syekh, alhamdulillah suami saya sekarang balik lagi. Suami saya sekarang beriman, takwa dan soleh. Alhamdulillah, terima kasih syekh. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesabaran menghadapi perilaku istri maupun suami yang bertolak belakang. Berikanlah nasihat, tambahkan nilai kesabaran, jangan minta cerai. Mohon kekuatan kepada Allah agar suami kita diberikan kemudahan, kelembutan hati dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh suami. Gitu ya. Bismillah ya, tawakal kepada Allah.
0: Ustaz, terima kasih. Kita lihat begitu banyak pertanyaan ataupun yang bergabung melalui WhatsApp ini Pak Nak. Mohon maaf juga
1: untuk Pak
0: Nak. Baru masuk. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Kokom, Pak Mumu, Teh Delis sama Dafa juga ini, kemudian Mamah Ilham, Amas Wijaya, Bunda Yangse juga, Abah Dedi Lukman, Ranca Ekek, aduh ini kayaknya tidak bisa keluar di komputer kita. Kemudian Ibu Lia di Ketapang, kemudian ada Pak Gatot, kalau sudah Gunani, Ahmad Jelani, Pak Solihin, Kakek Agus Sundrai, banyak sekali Mamah Haji yang pagi hari ini sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Apul, toib, semakin toib.
0: Ada pertanyaan dari Bunda Lia Karapitan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah boleh saya kadang-kadang berdoa digantikan dengan berzikir? Berdoa dengan zikir. Hatur nuhun, Bang Apul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu sifatnya luas. Salat termasuk zikir. Baca Quran termasuk zikir. Doa juga termasuk zikir. Kenapa? Di dalam doa itu mengandung zikir dan zikir pun mengandung doa. Contoh, kalimat hamdalah, alhamdulillah itu zikir, memuji Allah. Tapi Allah berikan pahalanya melebihi beratnya langit dan bumi. Satu. Beristighfar itu zikir. Tetapi dalam zikir itu apa? Ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada zikir lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan tapi berat timbangannya kelak di hari kiamat. Boleh zikir diganti dengan doa, doa mengandung zikir karena dua-duanya saling keterkaitan. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Ya, Jaka Ustaz, terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga Ibu Kahyati, Teh Aida Gunung Halurongga. Mohon maaf ini Ibu Muti Karapitan, Ibu Kokom.
1: Insyaallah besok.
0: Waktu kita
1: ya.
0: Besok kan masih bisa disimpan pertanyaannya untuk besok bisa ditanyakan lagi karena tadi kita membahas tentang
1: orang yang paling dekat dengan Allah
0: Subhanahu wa taala. Baik. Kita harus tutup dan akhiri dengan kebersamaan kita berdoa bersama di acara Obsesi Pagi ini insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi besok dini hari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Insyaallah Bang Apul. Ayahani Bunda Wargi Dahlia, marilah kita merudukkan hati dan kepala kita. Bermunajat kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menghantarkan kita menuju magfirahnya Allah, keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Doa Allah yang maha perkasa, kami mengakui tidak ada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali hanya milik Engkau ya Rabbal Alamin yang maha gagah dan maha perkasa. Mudahkanlah perjalanan hidup kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami dari segala kesedihan dan kegundahan.
0: Amin.
1: Berikanlah rizki yang halalan, thayyibah, barokah dan melimpah ruah.
0: Amin.
1: Berikan pula kesehatan yang sempurna, keluarga yang bahagia, dan lindungilah kami, selamatkan kami dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
0: Amin.
1: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'watana alhamdulillahirabbil alamin barakallahu
0: fikum. Ustaz, terima kasih untuk sebuah wargi Dahlia yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Wargi Dahlia bisa ikuti setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di studio partner kerja Bang Apul dan juga ada Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Hari Senin 21 September 2026. Kita dangdutan lagi bareng sama Erlan Magatu sampai jam 8 pagi sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia semuanya. Pagi-pagi harus semangat dong ya, ditemenin sama langgam-langgam dangdut asli juga di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Perung ah, go go go. Goyang.

sayang, ayo sayang, jangan lupa dong sayang. Biar makin asik sambil WhatsAppan di sini ya sama Erlan Magar. Ditunggu WhatsAppnya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama atau juga teleponan. Teleponannya lewat seluler, cenah nanti boleh juga ya di pabor-bor aja di 73028 atau juga di 73 11 7 10. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya lagi sarapan dan juga lanjut ngopi cenah ya, dan juga lagi ngumpulin pengajian ya biar semangat hari ini, hari Senin 21 September 2026. Ya udah kita goyang lagi sayang. Yang lagi di pasar-pasar, yang lagi di grosir-grosir, di toko, di warung, ada juga di mana, di konveksi sebenarnya, di garmen, di pabrik, semuanya bergoyang aja di sini. Ada yang lagi di rumah, lagi jilegon, di enggon aja sayang. Au. Ya udah di kopi dan Dahlia aja barengan sama Erlan Magatru, Mual Ayapitunduhan, Wani Diriungkan, Perung. Ah, go go go, goyang.

0: erek cacing wage ada mangga segala bisa cenah sayang ya. Mau bayar apapun, mau belanja apapun, transfer atau juga pakai kris dari handphone itu bisa banget sayang. Zaman kiwari cenahnya segala bisa, segala dipermudah ya. Tapi wargi gak, ini juga nih harus waspada ya. Jangan kajong-jonan sayang, soalnya ada modus penipuan baru nih. Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Apa tuh 3 langkah utamanya? Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau juga tawaran yang mencurigakan. Jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait. Kalau terbukti mencurigakan, menipu, atau juga merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi ya, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Informasi lengkapnya langsung aja tentunya wargi bisa menghubungi Bank Indonesia. Ya, untuk pengaduannya juga bisa di Bank Indonesia di 131 atau juga di OJK di 157 atau juga Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Halo pagi-pagi cenanya sambil jogging sambil pantengin Erlan Magatru. Hari Senin ieu teh sayang. Iya hari Senin sayang. Teka rasa cenanya geus ketemu Senin deui wae nya. Emang Erlan siarannya jam berapa aja sih? Jam 6 sampai jam 8 pagi sayang. Tiap hari Senin sampai Kamis ya sayang ya. Omat sayang. Pokoknya mah pas di larangan bulan heeh sayang abis siaran. Di bulanan lawang tonggo-tonggo podo. Ada sama siapa yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Neng Dona Manja, selamat pagi. Dari Garut Bayongbong hadir. Di Goyang katanya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Teneneng Jebret juga di Rahayu hadir. Di Gogo katanya buat suamiku dan juga buat adikku caranya utayang. Dan buat semua warga Dahlia juga. Oke. Teteh Siti Ajeja from Malaysia selalu streaming juga lewat radio dahliafn.com. Hatur nuhun. Apa Rijal Tokyo juga lagi streamingnya di Japan. Apa Rijal kemana wae atau ate? Ada Emak Kabut meni Samse ya kami nantu Emak Kabut Ungu dari Hong Kong. Heunya nama geus kabeng bat ku racin aya nama meni hese kami nantu teh ka dieu teh nya heeh. Nyaba kami nantu teh meni hese Emak Kabut. Ayo nunggu sekabeng banget ku si Leo Sun Yi. Bener tuh si Leo Sun Yi. Ada Bunda Dinda juga hadir dari Ciwidey. Selamat pagi ya Bunda ya. Mau otw ke ini caranya mau otw ke Zawa sang atau ya sambil dibawa radionya biar bisa ngagitek gitunya sayang. Bungsu Cikaputihan hadir. Ada juga sama Teh Nani Memori di Cicahem, Teros Sindang Sari muncul. Mama Ibu Soreang, Kang Dedi Kurniawan juga hadir. Umi Yunus, selamat pagi Umi. Jangan lupa sarapan ya sayang ya. Ada Teh Ayu Sugi juga di Cimahi hadir. Selalu pantengin terus Radio Dahlia. Ada Ciao dari Karapitan hadir. Ada Kang Irfan Cisaranten, sehat Besti. Alhamdulillah sayang. Mudah-mudahan selalu sehat atuh ya. Kang Irfan, Sadayana, cenanya wargi Dahlia yang lagi sakit cepat sembuh sayang. Yang lagi sehat jaga kesehatan. Ayo nanti cenanya kar perpindahan cuaca kadang panas kadang hujan. Jadi sok ada balidog saeutik itu sayangnya heeh. Apalagi cen ada rumor influenza A nya eta ni asa sieun ah ciga basa ieu geuning nyarina teh ciga basa ciga keur covid ih meni asa alabatan teh walakaya sayang heeh. Sing sarehatnya sayangnya banyakin minum vitamin hindari picacapekeun dekati piduiteun gitu aja udah cukup ya sayangnya. Airfan Cisaranten nih goyang besti katanya buat semua warga Dahlia ya dan juga buat semuanya aja. Oke, Nenek Ica stay tune terus di Kopi Dengget Dahlia. Nenek Ica. Ada Koko Sunarko, Mama Aji juga hadir, Bunda Lista Ratu Onde, Teh Esa Kaca Piring, Teh Cugar. Dari Geger Kalong, Senada Goyang buat semua warga Dahlia aja ya. Madun, selamat pagi Madun, kata Pang. Kang Ujang Pecai juga hadir dari Jamali Cianjur. Ada Kang Aman Abadi Jatinangor juga hadir, sayang. IRB sayang hadir juga ya, hayu sudah semangat berangkat kerja, tong hoream singkahkan jurik anu ayah dina awak. Hota tenu awak dedenya lebat jurigan sayang. Kudu di iyo, kudu di singkahkeunnya, kudu di kibiringkeun buru. Ya, he-he. Biar apa? Biar jurig teh menghilang dari tubuh Anda.
1: Oleh.
0: Ada lagi sama siapa nih Erlan ketemuan sama Mpo Oneng? Selamat pagi Mpo Oneng dari Ketapang. Ada Mami Iin juga di kawasan Bumi Asri. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya. Kang Lukman Pasar Baros, Bunda Ois Cibay juga hadir. Rini Otik, selamat pagi Rini Otik. Ada Mama Elda nih lagi masak, katanya Erlan siap. Sok atuh ya, semangat masaknya ya. Ada Ibu Cucu Bahuan, Mama Juli Kira Condong, Asep Mamen juga hadir dari kawasan Sawargi Munjul ya. Digoyang Besti, siap dong Asep Mamen. Digoyang dong sayang ya. Ada lagi sama TST Dago, pantengin terus Radio Dahlia, Mual Epi Tunduhan, Wani Diriungken, cenanya asik. Perung ah, go go go, go ya. Yeah.

Yoda Lia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

segera lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 2.

0: juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Sunset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wargi Delga, gimana nih tabungan di bank aman-aman aja kan? Wargi pernah gak kepikiran kalau gimana sih kalau bank tempat aku nabung tuh tiba-tiba bermasalah? Nah, biar gak overthinking, ayo sekarang kenalan aja sama LPS alias Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah lembaga negara yang bertugas menjamin uang simpanan masyarakat di bank nih Wargi Delga ya. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta program penjaminan LPS. Mau bank umum, bank syariah, BPR dan juga BPRS, semuanya dijamin sama LPS. Dan enaknya, nasabah nggak dibebankan biaya apapun alias 100% gratis. LPS menjamin simpanan yang Wargi Delga simpan hingga 2 miliar per nasabah per bank. Untuk tabungan, deposito maupun giro nih Wargi ya. Dan juga biar simpanan Wargi terjamin oleh LPS, harus memenuhi syarat 3T. Apa aja tuh? Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang didapat tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau ada tawaran bunga kelewat tinggi dan di luar batas kewajaran nih, wajib waspada ya. Ya mah bungana gede toing cenah kitu kan, sok kudu waspada aya namanya dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank. Jadi enggak usah overthinking lagi buat nabung di bank. Informasi lengkapnya cek aja website resminya di www.lps.go.id atau follow Instagramnya di @lps_id ya atau IDIC. Nabung di bank tenang dan aman bersama LPS. Asik, asik, Mama Imron, contohnya manca terus Radio Dahlia, asik Mama Imron. Nojo naon atau Mama Imron, teh wayah gini. Itu gerohun udah beres, gerohun Mama. Jangan lupa gegeroh ya sayang ya, biar suami makin cinta. Contohnya suami teh bangun tidur udah nyampak kopi. Gerohun udah beres, udah lenang, contohnya di wastafel. Udah gitu ada sarapan juga, alah nikmatnya bagja, cenah gitunya sayang. Ada Kang Edet juga hadir di kawasan Lagadar, hatur nuhun sudah mantengin Erland ya. Mama Fiandi, selamat pagi. Dari Tasikmalaya hadir juga ya. Kakek Agus Cebo juga selalu pantengin terus Radio Dahlia katanya bersama penyiar favorit Erland Magatrus si Ubar Koropok Teh ya, cenah. Bukan cuma ubar koropok sayang ya, ubar amandel sama ubar samilangen ya sayang ya. Ada Neng Yolan juga di KBB hadir. Ada Teh Ani baso tanjakan Seke Honje mau digoyang katanya buat Erland dan juga buat Wargi Delga semuanya. Mama Merlin selamat pagi. Ada Kang Roheng di Lengkong juga hadir sayang. Jangan lupa ngopi sayang biar tidak boloho ya. CDP Ciwide Besti selamat pagi ya. Terima kasih udah pantengin sayang ya. Pokoknya selalu terus pantengin di kawasan Ciwidey barengan sama Mami, cenanya asik. Bunda Syarah juga hadir Bunda dari Gunung Puntang. Ibu Eti, Abah Karso, Jamika Bandung di Goyang, Zeyeng. Ada Teh Santi Kopo juga di Goyang, katanya buat semua Wargi Delga. Oke. Okay. Yaudah nanti WhatsAppnya dibaca lagi, yang belum WhatsApp, WhatsApp dulu. Ah, buru awurkennya WhatsAppnya. 0811-222-1015. Sekarang teleponan dulu sayang, coba. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Delga. Goyang balik. Oce lagi apa sayang?
1: Lagi dengerin Erland sambil
0: nongeng. Sambil nongeng wae ya. Entong nongeng wae sayang besi disangka cucunguk. Kamu udah sarapan belum Teh Nado?
1: Kapan aja?
0: Kapan aja? Biasanya sarapannya sama apa?
1: Apa?
0: Sama kenteng. Atau sama
1: batako.
0: Sama batako. Nyawa ah, tenada dolar. Kita ini dulu ah, kita ngagoyang dulu. Cicalengka siap. Cikan 1, 2, 3, go.

0: kecilnya buat siapa?
1: Cuma buat orang buat. Tapi mama belinya nggak di Rusia.
0: Oh, tayang pantong radio. Tajo celuk nak, karek hebar. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Ya orang Lagadar, ya.
2: Iya, Erlang.
0: Udah sarapan, sayang?
2: Nuju, Erlang.
0: Nujunya.
2: Sama GU, bala-bala.
0: Wah, mantap. Sanguan atau mewareg?
2: Iya.
0: Udah sanguan, udah gitu huutan biar bisa kongkorongok, ya.
2: Iya, Erlang.
0: Ya udah. Kita nggak goyang lah cikannya orang, iya, orang Lagadar.
2: Iya.
0: Ada Kang Eden, 1, 2, 3, go!
2: Goyang,
0: wargi
2: digoyang, goyang di kopi,
0: dandut,
2: dut, dut, dut,
0: dut,
2: hey.
0: Hey, nggak
2: gogo
0: buat siapa aja,
2: Zeyeng? Nggak gogo, Mahaji Ahalembang, Ipan Cisarantet, Arnold de Kopi, Lukman Pasar Baros, Eli Jalan Peta, Isugi, Kang Suana, Deren Cipteng, Nenek Putri, Kang Yusna, buat Jani, Teli Padararang, Jenong Sukalangi, Eli Sibay, Ratu Onde, Bu Enjoy, Teli Marili Siwiday, Neng Jebret, Mah Iwan, Danu, Agus Cisbon, Genta, Wauci, Mulia Katapang, Ngedi Katapang, Mulia Siwiday, Rini Otik, Mama Aji, Bunda Imut, Imas Elsa, Bos Aris, Kawan Ngampra, Kang Atung Segar, The Chow, Pak Kusipa Kusabang, Pum, Mereka Ngebarki Dali Atir, Cinta Sadayan Aran.
0: Gocinya buat siapa?
2: Gocinya sama Aran, sama istriku yang lagi di pinggir kakang Ete.
0: Asik. Istrinya lagi apa? Lagi ngolahek, iya. Lagi di pinggir, lagi ngolahek, oh. Ya udah sing sarehat sadayananya. Cikan dari Lagadar Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Pengaku.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Persija Jakarta dijatuhi 4-1.

Hukuman ini terjadi setelah pertandingan Persija versus Persib Bandung beberapa waktu lalu. Dalam pertandingan tersebut, terjadi kerusuhan oknum Jackmania, pelemparan botol, flare, serta kembang api di hotel pemain Persib Bandung. Persija akan mengungsi ke Bali saat menjamu Java United dan diberi hak untuk mengajukan banding. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda resmi dihentikan setelah berlangsung selama